pembangunan puskesmas. Karena itu, warga tidak perlu khawatir atau mengurungkan niat untuk mencari pertolongan medis hanya karena melihat papan penanda tutup di bagian pelayanan rawat jalan. Demikian berita Mahalau yang dapat kami sampaikan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isin Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isin Mulang.

0: Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Ya, kulap hari di kesempatan pagi hari ini ya, kita kembali hadirkan informasi-informasi terkait pesona budaya yang ada di Borneo. Kali ini kita mengenal salah satu keterampilan tradisional yang lekat dengan kehidupan sebagai sebagian masyarakat Dayak, yaitu menyumpit ya. Sumpit ini merupakan alat berbentuk tabung panjang yang digunakan untuk melontarkan anak sumpit dengan bantuan hembusan udara. Dalam kehidupan tradisional, keterampilan ini berkaitan dengan aktivitas berburu dan pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan hutan. Jadi untuk menggunakannya, seseorang memerlukan konsentrasi, ketepatan arah, pengetahuan, maksudnya pengaturan nafas, serta koordinasi tubuh yang baik. Keterampilan tersebut ini biasa dipelajari dalam pengalaman dan diwariskan antar generasi. Nah, jadi kulap hari, menyumpit atau menyipet gitu ya, ini bukan sekedar menunjukkan ketangkasan. Tradisi ini juga mengingatkan kita pada pengetahuan, pengalaman, dan hubungan masyarakat dengan lingkungan yang membentuk kehidupan budaya yang ada di Kalimantan. Itu dia, menyumpit, ketangkasan tradisional yang ada di masyarakat Dayak.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula pahari pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Langsung saja ya, kita akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini ya. Dan kita juga sudah terhubung bersama prakirawan BMKG Kalimantan Tengah lewat via line telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, sama Kak Chandra ya sepertinya pagi hari ini.
2: Iya, betul sekali.
1: Baik, Kak Chandra, kita persilahkan untuk menghadirkan info cuaca untuk pagi hari ini. Kak Chandra, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, kula pahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap. Kemudian sepanjang hari ini, cuaca masih akan diperkirakan cerah berawan hingga berawan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya, dengan potensi dengan intensitas ringan pada tengah malam di wilayah Kecamatan Rakumbit, Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan kula pahari dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas kula pahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih kembali Kak Chandra atas informasi perakiran cuacanya untuk pagi hari ini ya. Demikian kula pahari informasi cuaca untuk hari ini Selasa 13 Oktober 2026 yang sudah disampaikan bersama perakiran BMKG Kalimantan Tengah Kak Chandra ya di kesempatan pagi hari ini. Seperti yang Kak Chandra bilang tadi, kabut asap masih menyelimuti kota kita ya, Kota Palangkaraya. Jadi pastikan ketika kula pahari menjalankan aktivitas di luar ruangan harus wajib menggunakan masker ya, karena ketika kita berada di luar, partikel-partikel asap ini mungkin bisa masuk ke pernapasan kita kalau tidak menggunakan masker begitu ya. Dan lanjut kelapa hari kita akan hadirkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini untuk menemani aktivitas pagi kelapa hari semua pagi hari ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, Kula Pahari, Kalimantan ini banyak sekali memiliki kekayaan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi ya. Salah satunya adalah keberadaan Balian, sosok yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan ritual adat pada sejumlah komunitas Dayak ya. Sebutan ini dan tugasnya bisa berbeda-beda bergantung pada masyarakat serta tradisi yang dijalankan. Dalam beberapa komunitas, Balian berperan memimpin rangkaian ritual yang berkaitan dengan adat dan juga kepercayaan. Pelaksananya bisa melibatkan tutur tradisional, nyanyian, gerakan, serta perlengkapan tertentu yang memiliki makna bagi masyarakat pendukungnya. Nah, Kula Pahari, yang menarik pengetahuan seorang Balian tidak hanya berkaitan dengan tata cara ritual, tradisi lisan, ungkapan adat, dan pemahaman mengenai nilai-nilai yang diwariskan untuk menjaga tradisi bagian dari pengetahuan budaya yang dijaga. Jadi Kula Pahari, ini merupakan salah satu kekayaan budaya Borneo ya, yang mengajarkan pentingnya untuk menghargai warisan leluhur, karena menjaga budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga menghormati masyarakat yang terus merawat makna di balik tradisinya. Jadi itu dia ya, Kula Pahari, pesona budaya Borneo ya. Di kesempatan pagi hari ini, Balian penjaga tradisi ritual adat Dayak.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talam ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat.

sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Ya, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan Kota telah membagikan 5.000 masker dan 5.000 paket susu kambing etawa kepada masyarakat sebagai upaya menjaga kesehatan warga di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Palangkaraya untuk membantu masyarakat menghadapi dampak buruk kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya. Pembagian masker dan susu ini dilaksanakan secara berkala selama persediaan masih ada. Dinas Kesehatan Kota akan berencana kembali menjadwalkan kegiatan serupa pada pekan berikutnya dengan lokasi pembagian yang berbeda, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Demikian berita Mahalau yang dapat kami sampaikan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Baiklah Pak Hari, masih bersama saya Fatma. Kali ini kita akan bahas mengenai info daerah wisata ya. Yang ini membahas mengenai Pantai Oitun, hamparan pasir eksotis di Nusa Tenggara Timur. Menarik sekali inilah. Kemudian juga kali ini kita berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya ke Pantai Oitun yang berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pantai ini punya pemandangan unik berupa hamparan pasir luas dengan pola-pola alami yang terbentuk oleh angin. Nah, berbeda dari pantai yang dipenuhi pepohonan rindang, kawasan Oitun menghadirkan nuansa pesisir yang terbuka dengan perpaduan pasir, laut dan langit yang luas. Gundukan pasirnya bahkan mengingatkan sebagai pengunjung pada lanskap gurun. Nah, kemudian juga selain menikmati pemandangan, wisatawan itu juga dapat berjalan menyusuri kawasan pantai dan mengabadikan bentuk pasir yang menarik. Namun, kondisi ombak dan cuaca tetap perlu diperhatikan ya, terutama jika berkunjung bersama keluarga. Dan juga Pantai Oitun ini menjadi contoh bahwa keindahan daerah Indonesia itu hadir dalam banyak bentuk ya, termasuk bentang pesisir yang berada dari gambaran pantai pada umumnya. Nah, itulah Kulapa Hari ya, info wisata daerah kita yang ada di Indonesia. Menarik sekali nih mengenai bahasan kita tentang Pantai Oitun, hamparan pasir eksotis di Nusa Tenggara Timur.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Baik, kalau Pak Hari, kali ini kita akan bahas mengenai info Kampung Warna-Warni Jodipan, wajah kreatif Kota Malang. Nah, kalau Pak Hari, siapa bilang destinasi wisata menarik harus selalu berupa gunung atau pantai nih? Di Kota Malang, tepatnya di Jawa Timur, ada Kampung Warna-Warni Jodipan yang menawarkan pengalaman wisata di tengah pemukiman warga. Menarik sekali ya ini ya. Di dinding rumah yang dihiasi aneka warna, mural serta sudut-sudut foto kreatif membuat kawasan ini memiliki karakter visual yang khas. Jodipan dikenal sebagai salah satu contoh perubahan lingkungan permukiman menjadi tujuan wisata berbasis kreativitas masyarakat. Nah, dan juga itu selain berfoto, pengunjung bisa berjalan menyusuri gang dan melihat bagaimana warna serta seni menjadi bagian dari identitas kawasan tersebut. Kemudian juga kehadiran wisatawan juga membuka peluang ekonomi bagi warga melalui usaha kecil dan jasa wisata. Dan juga meski begitu, Jodipan tetap merupakan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Pengunjung perlu menjaga kebersihan, menghormati privasi warga, dan tidak menghalangi aktivitas sehari-hari. Dan juga kalau Pak Hari, kisah Jodipan ini ya mengajarkan bahwa kreativitas itu dapat membuka peluang baru bagi sebuah daerah. Ketika masyarakat ikut terlibat, lingkungan sehari-hari pun bisa berkembang menjadi daya tarik wisata yang memiliki cerita. Info kali ini benar-benar menarik sekali sih ya Kulapa Hari, karena ini infonya tentang Kampung Warna-Warni Jodipan, yaitu wajah kreatif Kota Malang. Oke, bagi Kulapa Hari yang mau berkunjung ke Kota Malang, boleh nih untuk mendatangi wisata daerah yang ada di Kota Malang.

0: Lembar Kutang Hitam, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Hui ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutang Hitam.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutang Hitam jikau.
2: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita teh terjamin kebenaran nah. Atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Kulapa Hari masih bersama saya, Fatma. Kali ini kita akan bahas info mengenai air terjun Moramo, keindahan bertingkat dari Sulawesi Tenggara. Nah, Kulapa Hari, Sulawesi Tenggara itu punya destinasi alam yang menarik untuk dikenali, yaitu air terjun Moramo di kawasan Kabupaten Konawe Selatan. Air terjun ini memiliki ciri khas berupa aliran air yang melewati undakan batu kapur bertingkat. Air yang mengalir di antara bebatuan menciptakan pemandangan yang berbeda dari air terjun dengan satu jatuhan utamanya. Kemudian juga kawasan sekitarnya juga menawarkan suasana alam yang hijau karena berada di lingkungan hutan. Perjalanan menuju air terjun ini menjadi kesempatan bagi wisatawan untuk menikmati landscape alami sekaligus mengenal kekayaan alam Sulawesi Tenggara. Saat berkunjung, wisatawan sebaiknya mengikuti jalur yang ditentukan dan juga terus berhati-hati ya di permukaan batu yang licin ini dan tidak meninggalkan sampah di kawasan tersebut. Nah, menarik sekali sih ya ini Kulapa Hari ya. Nah, juga air terjun Moramo ini memperlihatkan bahwa proses alam dapat membentuk landscape yang menakjubkan. Menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan wisata menjadi bagian penting agar keindahannya tetap terpelihara. Nah, bagi Kulapa Hari yang mau nih berkunjung ke Sulawesi Tenggara untuk mendatangi air terjun Moramo, boleh banget ini dijadikan wishlist untuk bareng sama keluarga ke sananya. Dan juga kalau untuk Kulapa Hari yang mau ke sana, yang pastinya jangan tinggalkan sampah ya, agar tetap keadaan wisata yang ada di Indonesia ini tetap terjaga kawasannya. Itu tadi ya info mengenai air terjun Moramo, keindahan bertingkat dari Sulawesi Tenggara.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Baiklah Pak Hari, kali ini infonya tentang Taman Nasional Tanjung Puting Rumah Orang Utan. Kula Pak Hari, sekarang kita menuju ke Kalimantan Tengah nih ya, tepatnya ke kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang berada di Kabupaten Kota Waringin Barat dan wilayah sekitarnya. Kawasan konservasi ini dikenal luas sebagai habitat orang utan yang ada di Kalimantan. Selain itu, Tanjung Puting memiliki ekosistem hutan tropis, hutan rawa gambut, dan hutan mangrove yang menjadi tempat hidup beragam satwa serta tumbuhannya. Salah satu pengalaman yang dikenal wisatawan adalah menyusuri sungai menggunakan perahu tradisional yang sering disebut dengan kelotok. Nah, menarik sekali nih ya. Sepanjang perjalanan, pengunjung dapat menikmati suasana hutan dari atas sungai dan jika beruntung nih, melihat satwa liar di habitat alaminya. Namun, perjumpaan dengan satwa tidak bisa dijamin karena mereka bisa hidup bebas di alam nih. Dan juga Tanjung Puting ini bukan sekedar tujuan untuk berfoto-foto ya atau mencari pengalaman baru nih. Kawasan ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya melindungi hutan dan satwa liar, terutama orang utan yang menghadapi ancaman kehilangan habitatnya. Nah, Kula Pak Hari, yang pastinya ya Taman Nasional Tanjung Puting bukan hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga menjadi rumah penting bagi orang utan Kalimantan dan beragam satwa lainnya. Melalui wisata yang bertanggung jawab, kita bisa menikmati pesona hutan sekaligus ikut menjaga kelestarian alam agar tetap terpelihara untuk generasi mendatang. Itulah info kali ini ya tentang Taman Nasional Tanjung Puting Rumah Orang Utan.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Baik, petugas kebersihan yang bertugas mengangkut sampah keliling mengeluhkan masih minimnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Kondisi tersebut menambah beban pekerja petugas, terlebih saat ini kabut asap semakin pekat dan menyulitkan aktivitas di lapangan. Petugas kebersihan keliling, Imron, menyayangkan masih adanya warga yang membuang sampah sembarangan, meskipun fasilitas tempat pembuangan telah disediakan. Sementara itu, petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup di Palangkaraya, Merti, mengatakan bahwa masyarakat seharusnya memahami tata cara membuang sampah yang benar. Menurutnya, sampah perlu dimasukkan ke dalam tempat penampungan agar lebih mudah diangkut dan tidak berhamburan. Demikian berita Mahalau yang dapat kami sampaikan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Kulopa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau teleponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Abi selamat, lingkungan latai, salam sujud karende melempang, adil katalino, bacuramin kasaruga besengat, kajubata, arus, arus, arus. Halo, kulapahari, hasupahasundau hindai, dengan aku Pastia Fatmawati, melai program ita warung hureh andau tuh, yang pasti akan mengawali aktivitas kulapahari andau tuh lah. Aku, dia akan buat andau tuh, TG, Kak Roy Kia.
1: Yo.
0: Ita anda tuh akan podcast lah kak lah.
1: Iyo. Aku teh anak maja-maja ke warung mawi kau menjaga warung lah.
0: Iyo.
1: Anjay waktu lah.
0: Iyo wujud.
1: Nare kabar kenapa?
0: Alhamdulillah sehat kak. Amun kak Roy nah?
1: Bahalap
0: lah. Meskipun udara sekarang tuh lah sangat tidak kondusif untuk berlama-lama di luaran rumah.
1: Iyo bujur.
0: Pasti Ita harus menggunakan masker. Amun tau teh dobel masker lah dengan hapan kacamata kia.
1: Iyo meskipun sesak lah tapi hapan masker. Awi buhen, awi asep Ita tuh pire andau tuh puna ngarina hampir itu fe. Jadi amun ketun belua handak ke kue-kue ji mungkin perlu tutup belua bara ruangan harus apan masker lah mun tau teh sama kelakuan nape duwe masker belapis
0: iya dan pasti harus kia anulah diiringi dengan minum vitamin
1: iya. Iya. Amun vitamin tuh penting ke apa akan uluhan ji mungkin aktivitas ji padat kutetekan. Awi buhen, awi amun asep ji kelakutu tuh kan otomatis daya tahan imun itah tuh jadi ngedrop kutel.
0: Iya bujur, awi kan setiap ulu teh beda-beda lah daya tahan imunitas tubuh hati.
1: Iya. Tapi amun ikau teh rutin ya fe bihup vitamin B.
0: Amun aku TG salah satu vitamin kula ji tau ngin mihopku telu andau sekali pak sakotonik.
1: Kanare teh nape?
0: Jitena akan penambah vitamin mangat ita segar bugar pernah salah satu kia supaya menambah darah kia pan.
1: Oh, akan menambah darah.
0: Iya, salah satu kia. Tapi arek pang kegunaannya lah akan tubuh ita teh mangat sehat kia, amun lagi letih, lesu teh tau kia, jitena menambah nafsu makan tau kia.
1: Oke,
0: okay, berarti tengah karhut lah.
1: Iya, berarti ikut teh bihup vitamin jeung menambah darah kota.
0: Iya, bujur. Amun karoin apa?
1: Amun aku teh amun vitamin teh male-male teh anu pang mihup vitamin D.
0: Oh vitamin D. Iya
1: vitamin D. Awi aku kan ulu teh mudah heka, Fe.
0: Oh, mudah heka. Iya.
1: Jadi aku teh hendak menambah daya tahan imun jadi makin kuat, ya makanya aku teh mihup vitamin D. Are pangulum jol apotik-apotik teh. Jadi kan ibaratnya akan menambah daya tahan itah kia apalagi cuaca itah di kelakutu tuh kan. Jadi are tutu kia kebiasaan-kebiasaan itah tuh berubah lah saat kabut asep metutu awi na aku ntar payah berita ve gitu tuh berita menyedihkan kia.
0: Narete.
1: Awi amun aku payah minggu-minggu jitu melai kue lah. Melai ka Tanjung Puting pe.
0: Iya.
1: Melai Tanjung Puting teh jadi uras kebakaran kia.
0: Aduh.
1: Bahkan melai media sosial metutu relawan-relawan melai Tanjung Puting teh ibaratnya menyerah kotetikan. Jadi ewen teh jadi berusaha maksimal jadi sekuat tenaga tapi hasilnya jatun kotetikan. Isu tidak berdampak anu teh kan makanya ewen teh laku dohop dengan pemerintah mangat membantu kia akan mempelep apui melai Tanjung Puting kan nih.
0: Iya.
1: Awi kan jala ulu relawan kan harus rela.
0: Iya, harus rela.
1: Jadi ewen teh jadi menyerah kalau kute dan itah berharap kia semoga pemerintah eta teh tahu mendohop akan mempelep apui ji melai Tanjung Puting ja kare melai Tanjung Puting bewe tapi melai hotspot titik-titik api kan arek kan jadi kutek lah mangat apu itu pelep dan kia asap itah tuh jadi berkurang dan kita berharap kia hujan tuh pe.
0: Iya, dia puji hujan pangkak lah daerahku. Puna memang jatuh hujan, iya titik India kia hujan.
1: Tapi pas male-male teh aku nempayah melai sosial media aku teh melai daerah Kurun teh tegi hujan pe pire kali. Tapi hujan meskipun hujan pire kali aku teh kan tetapi asep. Sama ya SMA.
0: Mungkin hujannya memang daerah-daerah tertentu kalau
1: parah. Iya, jadi aku teh berpikir, kuy, jemelai kanih JTG hujan kita tetap asep, apalagi meleitah tuh jalan hujan.
0: Iya, iya, iya.
1: Pasti kan, uluh teh kan jadi nah, taharu, angatah.
0: Iya, awi hujannya sebuah keajaiban bagi kita balik ke Kalimantan tempat itu lah.
1: Jadi uluh teh ampi teh taharu menampayah langit biru.
0: Iya.
1: Eh, Niko aja taharu namanya.
0: Boh, taharu kia aku nampaknya daerah itah tuh napuna ji asep puna tutu aduh
1: iyo punah. Tapi kan itu kan asep jadi pada bulan kebiasaan nara itu jadi berubah tuh pe amunika tuh pe
0: ji pasti ya kebiasaan itah belanja pasti kak lah awina itah kan serba online teh gini beberapa aplikasi teh ji mempermudah itah supaya tahu belanja online mun misalkan di tengah-tengah itah metutulah mele Kalimantan karhutla ji pasti ah bagi itah misalkan tempayah tuh lah anda tuh memang puna asep lah tebal nyangit lah pasti ya aku tempayah aduh tebal nyangit anda tuh jadi aku teh bakulas balua kahuma anu lewat aplikasi aku belanja teh tinggal ngeklik ngeklik barang-barang jahandak milikku en gula en teh tahu karek sampai kahuma guang kahuma kia kurir teh tinggal bayar jadi
1: iyo jite ji mungkin berubah velah
0: iyo
1: pas,
0: bujur
1: udara itah tuh dia bersahabat tapi nah amun aku memikir apa bujur pang itah tuh dibantukan dengan kemudahan teknologi wayah tuh tapi nah aku nah memikir kia ulu-ulu ji mungkin ji harus begawi kutet kan apalagi melai outdoor event kan mau dia mau harus berjibaku dengan gawian ewen kare ewen ojol kare ewen pedagang-pedagang tekan ja mungkin kan melai ruangan gitu kan.
0: Iya pasti.
1: Jadi tekan puna masih pangamun aku nempayalah. Awi satu sisi itah tuh dimudahkan dengan kecanggihan teknologi di satu sisi kia TGJ tetap begawi meskipun kabut asep
0: iya karena memang penghasil nanti bar aplikasi online gitu nah
1: iya aku teh kisah kia pe awi kan selain menjaga warung teh kan aku teh TG ngojek kia
0: iya ngojek
1: jadi aku teh pelum ojek aplikasi ojek aku teh barahan jauh sampai halem teh pun jatuh nuluh apa aplikasi awi kan
0: iya
1: kita kan paham-paham kiai kan udara tuh kan kurang bersahabat jadi kan uluh teh kan rata-rata melehuma ikut teh kan
0: jadi pastinya berdampak ya kan ekonomi lah
1: jadi ji biasa arek kan uluh ke kanikate jadi metutu kan kebiasaan ulu tuh jadi berubah dai jadi sama kilo covid dai kota kan
0: karena lu sambil menjaga anu are pekia sambil masih are pekia bike tekanan ispa nah mungkin
1: untungnya amun bara keluarga aku tuh jatun pang masih karena ispa
0: jatun lah kan?
1: Tegi lah pe.
0: Amun keluarga aku memang puna jatun pang aku tegi kawali metutu nek metute malena sebulan lalu pang lah iya teh. Memang iya menanjung ke kilometer pirek kaku metute lah. Memang kanena pas lagi asep-asep pala iya. Nah bara hete iya tekana ispa teh. Lambat pang penanganan. Nah untungnya metutuna jadi mendingan dari kuan anu dokter atena. Yo, yana lambat guang ke rumah sakit nah bawa konduktornya ini ispa dek kuang kute. Iya nih haru ketawa kia.
1: Berarti teh ispa teh sama kilo bahari naseng kah?
0: Ya, iya teh batuk-batuk bang. Batuk-batuk kia. Anu kilo tenggorokan teh pehe.
1: Begatel.
0: Iyo. Anu teh nyaan kilo batuk katanya dia konulana berhenti-henti.
1: Iya.
0: Sampai ije minggu teh dipasti ya teh. Mun tege keluarga Kak Roy kutela harus imbit ke anu pang lah ke rumah sakit pasti ate mikeh lambat penanganan nah.
1: Yo
0: jepu kutena.
1: Jadi akan kulapa hari aku teh harus searching kia
0: amun
1: ispa tu gejala-gejala tu sama kilau ku amenah nape jemu kutekan.
0: Jemu iyo pasti.
1: Jemu pilek bah teh urung patep. Pehe blengkung bate tege kia lasut-lasut biti kutik dengan pehe kuluk te mungkin gejala ispa kutetekan jadi amun tege akan kulapa hari ji tege mengalami gejala-gejala kutei ibitih melai anu rumah oksigen kuan uluh nah
0: iya mun jadi tege merasa gejala-gejala ji kutei ela lambat lah pasti ela
1: iya jadi kan itu tuh kan pemerintah tuh kan arek menyedia rumah oksigen kutekan jadi amun akan kulapa hari ji mungkin puna perlu dan butuh kia rumah oksigen tuh tahu milai titik-titik tertentu
0: iya beberapa rumah sakit memang jadi TG jadi tersedia oleh pemerintah.
1: Iya, tapi amun itah pandar-pandar terkait belanja, tapi iko teh rancak dia pe belanja-belanja bara luar pe, atau iko teh puna ulu teh puhumai kapan kurir Gojek kute kan?
0: Amun aku teh pengguna salah satu aplikasi, jadi pasti aku anu milih barang teh luar Kalimantan kak. Jadi kan jauh tahu lah ita milih langsung pasti aku kayak hapan salah satu aplikasi jadi mempermudah ita. Jadi aku rancak milih hete barang-barang online teh. Awi kan melai eka ita misalkan hindai tame tuh barang ngate paksa aku milih online. Gitu ya, aku harus anu mempermudah na aplikasi ate.
1: Ya, jadi toko-toko oranye apa toko hijau tuh ya?
0: Toko aplikasi hitam.
1: Oh, aplikasi hitam. Oh iya iya tahu.
0: Iya.
1: Oh, berarti ikut teh rajin pilih online gue lah.
0: Iya, karena kan tege potongan harga ongkir.
1: Oh, iya. Tapi amun karena bepilih kare penginan gue kan atau ikut teh tipikal teh ulu teh masak meluh mai pe.
0: Aku tipikal
1: jikuman melai luar tarus kah?
0: Ji pasnya memang kuman mele luar pangka lah, tapi iyo. Sambil selang-seling mun aku bekulas metu tukar hut lah, kan tahu narena order makanan lewat salah satu aplikasi GoFood nah, salah satu aku teh. Amun Kak Roy napa?
1: Amun aku teh tipikal ulu jadi mungkin kuman mele luar tarus. Aku amun mele huma teh amun tegi kehandak kue. Tapi berhubung metu tuji Asep abal tutu, jadi mau dia mau ya aku teh menyetok penginangku melalui kulkas. Nah, biasa tuh kan pan anu kia GoFood kare bepilih langsung melalui luar, tapi kan namun pas Asep tuh aku tuh ngurang-ngurang di belanja luar awi buhen awina aku nih ngasih kia antara ngasih dengan ja tega kia menyuhu kurir menara-nara menduan penginangku.
0: Kamu tahu nengak labih? Nengak labih kak.
1: Iyo. Jite na jianu na.
0: Iyo.
1: Tapi amun aku ja order, ewen kan ja supa orderan kia.
0: Iyo.
1: Masih hindai kan.
0: Masih hindai, sepi hindai orderan na.
1: Serba salah kia gitu teh kan. Jadi teh amun aku teh puna berubah nyangit pangawi biasa teh kan. Aku teh kan amun kuman teh tahu enggak obara luar kabuat gitu teh kan.
0: Iyo.
1: Pas metutu kan bukulas na yang atbu. Kare belua-belua aku teh kan awi jadi Asep tutu na.
0: Iyo.
1: Dan kia kan biasa teh aku teh kuman di eka outdoor pe. Outdoor awi kan metutu kabut asap di
0: tabal nyangit lah.
1: Nyangit tutu kan kue aku kuman kue outdoor ku teh.
0: Iya, sambil kinan Asep diangkat ku teh lah kuman sambil kinan Asep.
1: Iya, nah mau dia mau melai ngurang-ngurang ku helu.
0: Iya,
1: pasti. Dua baru huma tuh. Jadi teh aku teh kuman tuh keseringan teh melai huma. Melai huma. Melai huma aku ih ku tetekan.
0: Milih bara luar kuman melai huma ku teh kakak.
1: Ayo, tahu membungkus, bete tahu kia bermasak melai huma menyetok kutetekan, jadi kan mandak melai freezer, bete tahu hindai kau melasut tu jauh kutepe. Ikutnya rajin dia masak melai huma pe.
0: Amun aku pasti jarang pangkala aku milih melai luar tapi kuman melai huma. Nah aku teh. Kilauan ku endo napang mun aku bakulas tahu ki aku GoFood makanan.
1: Yo.
0: Ita melariskan Ewen ojol mangatege orderan.
1: Yo. Tapi tege ki atuh pe kisah tuh pe. Tu kan tege viral ki aku teh nempayah ji endo ku angkuna tege ulu meskipun kabut asep kutitkan tapi rela untuk mengantri penginan. Iya tege.
0: Tege
1: ji viral aku nempayahna donat kentang kutitkan. Ulu menjual melai jalan kue tetekan. Aku teh kan nanjung-nanjung ke ya sebelum aku ke warung tuh kan tege lewat ke ya mele warung kawal tuh sakalinya nyangka aku nara nyangka aku ulu mantri sembako kan marak tengah Asep ku tetekan tapi ulu teh ternyata mengantri penginan donat. Tengah donat ewen teh rela meskipun kabut Asep rela mengantri demi kebiasaan makan.
0: Awi donat mangat kalau
1: mungkin. Tapi
0: mangat murah kia.
1: Iyo, aku jemir sana kia. Nah, ayo ewen ngantri kan. Tapi Haper masker pang.
0: Iya.
1: Mungkin belahan tege jiba masker. Iya. Tapi belahannya tege jiba masker.
0: Mungkin pelanggan gitu kep-kep kalau lah.
1: Mungkin. Kita kan harus berpikiran positif ya. Tapi iyo. Kan situ kep-kepnya kan kita belua baru huma kan tahu bawa masker. Kan. Jadi akan uras kula apa hari kita himbau akan apan masker lah. Meskipun jarak ke tukep karena kita belum huma gitu jadi kecil mewah asep ketika
0: iya pasti
1: narai pe pelajaran ji tau ita handuan tupe bara perubahan kebiasaan jika laku tutupe
0: ji pasti ya ita te perlu menyesuaikan kia dengan aktivitas dengan kondisi udara ita metutulah tetap harus menjaga kesehatan pangka roy lah dan tetap mendukung pedagang lokal sesuai kemampuan
1: iya
0: dan juga ita te mari sama-sama kia lah menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan agar kabut asap gitu nah tidak semakin mengganggu kehidupan masyarakat daerah Kalimantan khususnya kute.
1: Jujur, jadi teh kita teh harus menyesuaikan diri lah.
0: Iya, pasti.
1: Jadi meskipun tah tuh pire bulan dan tah tuh menanti-menantikan terkait hujan, semoga secepatnya dumah kute tekan dan dia tahu menghapus kare asep metutu.
0: Awi ina kan ita sangat-sangat rindu lah hujan yang sangat lebat.
1: Iyo, awi itu kan jitu tuh termasuk yang paling parah kia si pe nyelu 2020 jahawen tuh dan kita berharap semoga nyelu 2020 uju tuh jatuh dari kare asep kelakutuh lah.
0: Semoga ilah iyo. Iyo,
1: awi kan pas asep kelakutuh tuh kan ita jatau menanjung kan ikate mbah te ita jatau bepilih kutete kan bahte pelaku-pelaku UMKM jatunti
0: pemasukan
1: lah awi jatunti milih uluh ji bakulas kare beluah huma awi asep na awi kan are dampak domino aku teh
0: jadi pasti akan karhutla jitu kan memakan korban kia salah satu TG beberapa relawan jadi rela lah mengorbankan diri akan karhutla tuna turut berbelasungkawa pastilah itu
1: jadi kondisi kabut asep kilau kutu tuh mengubah cara itah baik berbelanja mulai bara itah narara beraktivitas kan pastikan itah pilih-pilih aktivitas narai ji tahu itah menampa kutekan dengan kabut asep ji kilau kutu dan kia semoga itah tuh selalu sehat dan dilindungi meskipun kuan uluh nah kehidupan itah tuh normal-normal saja
0: iya wujud ji pasti ewen ji hendak berjualan tetap melayu huma lah harus pintar-pintar kia lah pasti kilau kuan ke Aroin Donat berjualan donat meluhuma tau kia lewat online promosi lewat WhatsApp, Facebook, Instagram tau kia meramaikan nah.
1: Iya, ayo pe aku tuh hendak narah ke pasar atau pe.
0: Oh iya sama awi anu nah mungkin lah stok barang anak lepas.
1: Iya stok barang tapi aku tuh hapen masker lah.
0: Iya hapen masker. Iya, tau ika Aroin anu tuh ke pasar lah aku menjaga warung.
1: Iya makasih pe lah jauhin itu ngobrol lah.
0: Iya. Baiklah Pak Hari, jak terasan deh lah obrolan kita hampir setengah jam lah dengan Kak Roy dan aku pasti Fatmawati pamit undur diri sampai jumpa program Warung Hureh kita selanjutnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lembar, Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Pernahkah Anda mendengar suara kentongan di lingkungan tempat tinggal? Sejak dahulu, kentongan digunakan sebagai tanda atau sarana komunikasi bagi masyarakat, termasuk saat keadaan darurat. Ketika terjadi bencana seperti banjir, kebakaran, atau gempa bumi, penting bagi kita untuk mengetahui tanda peringatan, jalur evakuasi, serta tempat yang aman. Kesiapsiagaan juga berarti menyiapkan kebutuhan darurat dan memastikan keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Jika mendengar tanda peringatan, tetap tenang. Cari informasi dari sumber resmi, ikuti arahan petugas, dan segera menuju tempat aman. Kenali risikonya, siapkan diri, dan lindungi keluarga serta lingkungan sekitar. Karena kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita bersama.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

0: Sita. Banyak yang tanya nih, sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh LPP RRI Palangkaraya. Yeah.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Yakulapa hari pemerintah Kabupaten Lamando mengintensifkan kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kalimantan Tengah untuk memperkuat usaha pencegahan serta penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dilansir Antara Kalteng, Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid menekankan perjuangan melawan narkoba memerlukan partisipasi dari pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat. Abdul Hamid mengatakan Pemkab Lamandau sepenuhnya mendukung pelaksanaan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau yang dikenal dengan P4GN melalui pendidikan dan sosialisasi yang terus-menerus. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala BNN Kalimantan Tengah yang membahas penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memerangi narkoba. Pemkab Lamandau juga mendorong anak muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang positif agar terhindar dari penyalahan narkotika melalui sinergi dengan BNN dan semua pihak yang terlibat. Pemerintah daerah berharap upaya pencegahan serta pemberantasan narkoba dapat dilakukan dengan efektif demi melindungi masyarakat dan para generasi muda. Ya Kelapa Hari, saya Gloria. Itulah tadi berita mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu di berita mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: 9,1 MHz dari Pontamat Palangkaraya, Kulapari. Selamat pagi menjelang siang Kulapari di pukul 10 waktu Indonesia Barat di Kota Palangkaraya. Hari ini terpantau cerah dan seperti biasa masih berasap ya Kulapari ya. Dan hari ini Kulapari pagi ini bersama saya Rizaldi dan juga
1: Gloria
0: yang akan menemani Kulapari, menemani program siaran hari ini. Di antaranya ya, di pukul 10 sekarang ya akan ada program informasi dan musik. Kemudian di pukul 11 kami juga akan hadirkan Teras UMKM, dan di pukul 12 akan ada info siang, dan juga di pukul 13 akan ada seperti biasa program berjaringan bersama dengan RRI Perempat Jakarta, Suara Budaya Nusantara. Dan kita tutup di pukul 14 waktu Indonesia Barat akan ada program obrolan budaya bersama
1: dengan saya juga Gloria lagi.
0: Iya, dan saya akan sebagai co-hostnya nanti. Dan Kulapari ya untuk menemani dan mengawali pagi bersama saya Rizaldi dan Gloria di RRI Perempat Palangkaraya pagi ini sambil diputerin lagu Karungut Kalimantan Tengah dari Suryadi TIT.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Pecel bukan sekedar kuliner. Pulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.

0: baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni. Warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
5: Ya, Kulapari, selamat pagi menjelang siang. Kulapari, dimanapun Kulapari berada, bagaimana nih ya kondisi udara di tempat Kulapari pagi ini? Semoga semuanya tetap sehat dan bisa menjalankan aktivitas dengan lancar ya tentunya. Namun Kulapari, kita juga perlu memperhatikan perhatian terhadap kondisi udara di Kota Palangkaraya sekarang, terutama di tengah ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan berdasarkan peta pemantauan sensor Purple L yang kami akses ya, sejumlah titik di Palangkaraya menunjukkan angka yang sangat tinggi, mulai dari 985 hingga lebih dari 2200 ya skornya untuk IQR. Perlu diingat juga bahwa pada peta merupakan pembacaan masing-masing di tiap sensor ya, sehingga kondisi di setiap lokasi bisa berbeda-beda. Kalau hari angka tersebut menjadi pengingat kita ya bahwa untuk tidak mengabaikan kualitas udara, jika kabut asap terlihat semakin pekat atau udara terasa kurang nyaman begitu ya, sebaiknya kurangi aktivitas kulap hari di luar ruangan, terutama untuk yang beraktivitas fisik yang berat ya. Bagi yang harus beraktivitas di luar rumah, tentunya gunakan respirator ya yang sesuai dengan yang dianjurkan, seperti N95 ataupun KN95 yang terpasang rapat di wajah kita ya tentunya ya. Dan jangan lupa juga untuk memperhatikan kondisi tubuh dan segera mencari bantuan medis jika mengalami sesak nafas ataupun keluhan serius, karena pemerintah daerah kita sudah menyediakan beberapa titik ya, termasuk juga di puskesmas rumah oksigen buat kulapari yang barangkali mengalami gejala ISPA atau semacamnya begitu ya. Nah, sekarang kami ingin menyapa Kulapari ya, dimanapun Kulapari berada, bagaimana kondisi udara di sekitar Kulapari pagi ini? Apakah masih berkabut, jarak pandang mulai terganggu, atau justru mulai terlihat lebih cerah ya? Karena seperti yang dibilang tadi, kalau titik di tiap titik ya begitu, skor di tiap titik itu berbeda-beda, jadi barangkali mungkin ada di wilayah Kulapari yang ada di Kalimantan Tengah juga sudah mulai cerah begitu ya Kulapari. Tentunya Kulapari boleh bagikan pengalaman Kulapari tetap bersama kami ya di RRI Papua Palangkaraya, karena kita akan terus mengingat pentingnya menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang perlu diwaspadai. Sambil ditemani ya Kulapari pagi menjelang siang hari ini, lagu dari Fony,

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Iya, Kelapa Hari. Tadi kita sudah mendengarkan lagu ya. Kembali lagi bersama dengan saya Gloria ya, Kelapa Hari. Gimana kabarnya hari ini? Seperti yang sudah dibahas oleh Bang Rizal tadi, kita tahu udara di Kalimantan, terkhususnya di kota cantik kita Palangkaraya ini, asapnya masih tebal ya. Indeks kualitas udaranya masih tinggi. Kelapa Hari ngerasa gak sih kayak akhir-akhir ini emang asapnya makin tebal? Dari pagi sampai sore itu kita udah kayak menguning kayak ayam ungkep nih, Kelapa Hari. Dan juga mungkin dampaknya makin terasa nih, kayak Gloria hari ini mungkin sedikit merasa agak sakit tenggorokan ya, Kelapa Hari. Terus gimana ya caranya, kira-kira ada gak nih tips dari Kelapa Hari ataupun hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak dari kabut asap ini? Menarik nih, Kelapa Hari, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan? Mungkin setelah ini bisa jadi informasi menarik yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu dari Riri Rianti dengan judul Mampa Ingat Janji. Tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

Ya, kulap hari kembali bersama dengan saya Gloria. Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan untuk ketiga kalinya dengan masa perpanjangan selama 2 pekan ke depan. Hal itu disampaikan oleh orang nomor 1 Pemkab Kapuas telah yaitu Bupati Kabupaten Kapuas Muhammad Wiyatno setelah menggelar rapat evaluasi penanganan bencana kekeringan dan karhutla yang berlangsung di posko induk tanggap darurat bencana kekeringan dan karhutla di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kapuas. Perpanjangan status tanggap darurat tersebut dilakukan karena kondisi kemarau masih berlangsung. Hujan tak kunjung turun dan kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di sejumlah wilayah. Keputusan tersebut juga mempertimbangkan kondisi di lapangan serta masukan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan pihak terkait lainnya. Kelabari itulah tadi berita malam pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu di berita malam selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: dari bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Ya, kelapati selamat pagi menjelang siang tentunya, tapi selamat lingon latai, salam saujud. Kalian tema lempang, adil kata linu, bacu ramen kasatuga, basengat kacubata, arus. Tentunya kelapati kami ucapkan lagi-lagi selamat pagi ya, menjelang siang dimanapun kelapati berada. Dan tentunya kembali lagi bersama saya Rizal di hari ini kelapati dalam program Teras UMKM, yang merupakan ya program unggulan kita di perempat RRI Palangkaraya ya, untuk inovasi kuliner kota cantik tentunya. Dan hari ini kelapahari, hari Selasa 13 Oktober 2026, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan membahas komoditas perikanan khas Kalimantan Tengah yang sangat populer ya, yaitu ikan haruan atau ikan gabus. Dan tema obrolan kita siang hari ini adalah inovasi ikan haruan oleh-oleh Kalteng jadi andalan. Nah kelapahari ya, kalau biasanya ikan haruan kita nikmati dalam olahan segar seperti masakan sup, bakar atau panggangan di tangan narasumber kita kali ini. Ikan haruan dikreasikan menjadi berbagai produk inovasi olahan dan juga produk oleh-oleh khas yang istimewa tentunya. Dan di studio saat ini sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa gigih dan juga kreatif tentunya, yaitu ada Ibu Supeni Wilawati S. Hood selaku owner dari Robin Food All About Chana Selata ya Bu ya. Selamat siang Ibu Supeni.
2: Iya.
1: Iya, saya panggilnya Ibu Penny ya Bu ya. Tentunya selamat datang ya Bu di studio RRI Perempat Palangkaraya hari ini. Apa kabarnya Bu?
2: Alhamdulillah luar biasa baik.
1: Baik ya, meskipun masih berasap ya Bu ya.
2: Asap di luar pekan.
1: Karena tenggorokan agak-agak gatal juga nih saya Bu. Tentunya alhamdulillah tetap semangat juga ya Bu ya. Nah buat kelapari yang mungkin gemar makan olahan ikan haruan atau ikan gabus atau pecinta produk oleh-oleh Kalteng lainnya, yuk ikut kirim salam atau pertanyaan ya via WhatsApp kita, bisa di nomor 0811-520-1233 atau bisa juga melalui hotline telepon studio perempat ya di 0536-3235-969. Dan juga kita juga hadir melalui live YouTube ya Kulapari, jadi Kulapari bisa komen-komen ya di sana, sebutkan mau pertanyaan apa nih yang mungkin ditanyakan kepada narasumber kita kali ini. Dan tentunya sebagai pembuka nih Bu ya, Ibu Supeni selaku owner dari Robin Food tadi.
2: Iya betul.
1: Mungkin boleh diceritakan Bu, Robin Food ini sebenarnya apa nih Bu, atau juga awal mula mendirikan Robin Food itu sendiri Bu?
2: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini suara saya juga agak serak efek dari asap yang
1: Bu.
2: Lumayan pekat. Alhamdulillah saya owner Robin Food and Snack, Supeni Wirawati. Kami berdiri itu sejak Agustus 2017. Iya, waktu itu memang saya ingin mengembangkan produk yang berbahan baku ikan, yang berbahan baku yang banyak di peroleh di Kalimantan Tengah. Itu apa sih gitu kan. Nah, terus aku lihat-lihat di YouTube, di apa, di Google atau di literatur yang lain, kira-kira yang banyak apa. Terus ada juga tanaman-tanaman dan perikanan juga, dan akhirnya saya mencetuskan untuk membuat produk berbahan baku ikan gabus, karena ikan gabus sendiri memiliki manfaat yang luar biasa, mengandung albumin yang cukup tinggi dan bagus untuk tubuh, dan juga mengandung albumin itu memang bagus untuk tubuh. Dan karena itu saya membuat produk yang kira-kira produk apa sih yang bisa awet lama gitu, terus bisa dikonsumsi semua orang juga. Akhirnya saya bikin abon haruan, abon ikan gabus.
1: Abon haruan ya Bu ya. Oke, itu tadi mungkin selain alasan yang disebut tadi Bu ya, terkait kandungan gizi daripada ikan gabus, ada nggak sih Bu alasan lain kenapa memilih ikan haruan atau ikan gabus ini sebagai kayak andalan di Robin Food Bu?
2: Ya, karena ikan gabus sendiri kan selain ada manfaat tadi juga kita ingin mengambil mengembangkan apa
1: potensinya
2: ikan
1: gitu.
2: Oh, potensi potensi yang ada, potensi ikan yang ada di Kalimantan Tengah gitu. Sekarang meningkatkan nama Kalimantan Tengah juga di mata nasional juga gitu.
1: Iya, karena kalau kita dengar Kalimantan kayaknya paling banyak emang ikan gabus, ikan toman.
2: Iya.
1: Olahan ikan toman ada juga enggak sih, Bu?
2: Atau emang ada, tapi rata-rata memang kebanyakan yang bagus kandungan itu di haruan ya. Iya.
1: Meskipun sama keluarganya, family cana-cana ya, Bu ya, kalau enggak sana.
2: Kalau menurut penelitian teman-teman itu ada yang penelitian juga itu toman itu sebenarnya bagus juga. Cuman karena memang familiarnya di apa di orang-orang udah haruan gitu,
1: haruan
2: yang,
1: ya, Bu,
2: yang
1: ya.
2: Bagus untuk dikonsumsi. Yang paling bagus kandungannya maksudnya.
1: Albumin, kandungan albuminnya tinggi itu tadi ya, Bu ya, tentunya. Oke, kalau kita balik lagi ya, nama brand dari milik Ibu Supeni adalah Robin Food. Ada enggak sih, Bu, makna di balik nama itu atau filosofinya mungkin, Ibu?
2: Robin Food sendiri saya ambil dari nama anak-anak saya ya.
1: Nama anak ya, Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Robin Food and Snack. Dan memang saya itu 2017 saya mengembangkan produk itu dari ikut pameran Mas waktu itu di Jogja. Dan terus apa sih brand yang cocok untuk produk saya gitu, biar cepat-cepat naik
1: diinget gitu ya,
2: kan.
1: Diinget naik gitu ya, Bu.
2: Saya gabungkan sama anak saya terus jadi Robin Food and Snack sampai sekarang.
1: Iya, oke. Okay. Sudah 9 tahun ya, Bu, dari 2017.
2: 9 tahun, alhamdulillah, iya.
1: Iya, 9 10. Berapa tuh, Bu?
2: 9 tahun.
1: 9 tahun ya, Bu, ya. Oke. Okay. Tentunya kalau kita lihat lagi nih, Bu, keunggulan utama dari ikan haruan dari segi kandungan gizinya dan juga manfaat kesehatan lainnya ada enggak sih, Bu, dibandingkan ikan lain?
2: Ya itu tadi karena memang di mata masyarakat juga kita juga memberikan edukasi ke masyarakat juga bahwa ikan gabus itu memiliki kandungan yang bagus banget buat tubuh dan kita juga bikin produk untuk mensosialisasikan manfaat dari ikan gabus itu sendiri.
1: Iya.
2: Kemudian juga dibandingkan dengan ikan lain tentu karena literaturnya juga bagus, lebih bagus ikan gabus gitu kan. Dan memang untuk customer saya sendiri itu rata-rata memang untuk misalnya ada pasien gagal ginjal, terus pasca operasi kayak
1: iya
2: gitu.
1: Biasanya dia, pasca operasi sesar
2: lebih
1: ya, Bu,
2: ke anak-anak di bawah 5 tahun dan di atas 35 tahun sih yang kebanyakan yang customer saya di luar wisatawan ya.
1: Kalau
2: wisatawan kan memang
1: carinya khas Kalteng gitu ya, Bu.
2: Khas Kalteng, Abon sih.
1: Iya. Oke, kalau ngomong-ngomong soal turunan produk, Bu, kalau di Robin Food sendiri dari olahan ikan gabus itu ada apa aja sih, Bu?
2: Kalau untuk ikan gabus, alhamdulillah saya udah bikin amplang ikan gabus.
1: Amplang
2: terus,
1: ya, Bu, ya?
2: Abon ikan gabus. Yang pertama kali abon ikan gabus. Kemudian saya bikin ikan asin gabus juga. Kemudian ada di Instagram saya. Terus ada abon ikan asin, terus amplang ikan gabus. Dan yang saya lagi kembangin sekarang minyak ikan gabus.
1: Minyak ikan gabus.
2: Ekstrak
1: ikan gabus, gitu ya, Bu, ya. Nah, saat pertama kali meluncurkan produk-produk tersebut, Bu, di Palangkaraya ini terutama, gimana sih, Bu, respon dari para pembeli dan para customer tentunya?
2: Itu waktu pertama kali saya bikin produk booming ya. Itu
1: di 2017, Bu, ya?
2: Iya, 2017. Teman-teman yang dari, kebetulan saya punya komunitas nasional.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada di berbagai wilayah di Indonesia. Uh-huh. Jadi pada pesen banyak gitu. Jadi alhamdulillah jadi, banget.
1: Positif
2: begitu,
1: banget. Ya.
2: Begitu punya produk, oh ternyata ini punya produk nih. Ya. Ayo kita beli. Ini.
1: Yeah.
2: Emang kalau dari komunitas memang luar biasa ya. Saya juga termasuk aktivis di komunitas.
1: Oke, okay. Ada komunitasnya, ternyata kuat juga komunitasnya nih, Bu, ya.
2: Alhamdulillah, iya. Memang pelaku usaha memang harus berjejaring.
1: Iya, basisnya
2: ya,
1: basis komunitasnya harus kuat nih, Bu, ya. Oke, okay, kalau kita ngomongin ikan tentunya ada persepsi awal ikan ini amis ya, Bu, ya. Gimana sih, Bu, untuk mengatasi persepsi itu? Mungkin khawatir produk olahan ikan yang Ibu buat, ikan haruan ini bakal amis begitu?
2: Alhamdulillah sih dari teman-teman dari customer juga itu responnya baik sih. produk Abonnya nggak amis ya. Terus saya punya pengalaman nih mas sebenarnya. Pengalaman itu yang membuat saya sebenarnya nggak suka Abon ikan gabus karena saya pertama beli itu Abon ikan gabus kok amis banget ya. Terus kayak agak-agak basah gitu. Nah terus mungkin dari situ ya, terus saya cari bahan baku, ternyata dapat ikan gabus, tapi aku dulu pernah rasain kayak gini nih. Gitu. Terus gimana caranya supaya aku bisa bikin produk yang gak amis gitu, kayak gak kayak yang seperti aku makan
1: seperti, gitu, seperti yang dimau gitu ya.
2: Terus akhirnya aku mau gak mau nih harus beli spinner. Spinner itu peniris minyak mas.
1: Kayak spinner mesin cuci ini
2: terus kita juga gitu, menambahkan rempah-rempah yang sekiranya menghilangkan bau amisnya. Itu sih. Jadi lebih ke kita memanfaatkan rempah-rempah itu untuk menghilangkan amisnya juga, biar kering gitu.
1: Iya, memaksimalkan lagi cara pengolahannya itu tadi ya Bu.
2: Kalau
1: ya tentunya.
2: Kalau pakai spinner kan lebih awet juga mas, jadi lebih lama.
1: Lebih lama masa simpannya begitu ya Bu.
2: Iya betul.
1: Oke, kalau untuk suplai bahan baku Bu untuk ikan haruan ini ada kesulitan nggak sih Bu? Atau mungkin Ibu Penny ini dapatnya dari mana gitu Bu?
2: Memang kadang-kadang mas kalau misalnya ada musim, misalnya kayak kayak musim tertentu sekitar bulan Juli, bulan Juni, Juli itu sekitar agak susah memang di karena, atas 100 gitu.
1: Iya, karena kemarau nggak sih?
2: Bahan bakunya sekitar 100 ribuan per kilogram, tapi kita sudah ini sih, kita sudah memprediksi adanya harga, jadi kita nggak menaikkan harga produk karena produk kita kan sudah masuk pasar retail modern, jadi kita nggak bisa seenaknya
1: ya,
2: untuk menaik turunkan harga gitu kan. Nah itu sudah kita ini sih, insya Allah aman aja untuk di harga yang sekarang kita pakai.
1: Oke, terkait ini lagi nih proses pengolahan ikan haruan, apa sih Bu produk yang kiranya paling susah dan paling sulit dikelola gitu Bu, atau dijadikan produk olahan?
2: Kalau untuk abon ikan itu memang prosesnya seharian mas.
1: Jadi lebih sulit daripada yang lain gitu ya Bu.
2: Makanya harganya mahal mas, dan pesaingnya pun sedikit karena memang agak ribet kan prosesnya itu, dari penyiangan ikan, kemudian kita kan paling nggak minimal 10 kg lah mas untuk produksi, kemudian juga penyiangan ikan, terus kita pengukusan ikan juga, pengukusan, kemudian kita pilah-pilah, kita pisah tulang, pisah tulang baru digoreng, habis digoreng nanti pisah tulang lagi. Itu ribet
1: panjang banget ya
2: Bu
1: prosesnya.
2: Iya, satu hari memang harus prosesnya.
1: Satu hari full itu ngurusin abon itu tadi
2: abon
1: ya Bu.
2: Aja.
1: Abon. Kalau yang paling gampang nih Bu apa tuh Bu?
2: Paling gampang itu ada akar pinang ikan gabus ya.
1: Akar pinang ikan gabus.
2: Itu paling gampang sih kalau aku buat, menurut aku ya.
1: Tapi kalau untuk secara persaingannya Bu, apakah
2: sama minyak ikan juga enak aja sih, cuman kalau minyak ikan itu lebih ke lama
1: prosesnya,
2: ini lama
1: gitu
2: proses
1: ya, Bu, ya?
2: Pengukusannya sekitar 5 jam, makanya harganya mahal kan.
1: Kalau boleh di-spill nih Bu, berapa sih harga rata-rata produk olahan yang ada di Robin Food sekarang nih Bu?
2: Kalau untuk abon itu harganya 60.000. Tapi kalau di pasar retail udah berapa persennya gitu kan?
1: Naik ada markup harga gitu ya Bu ya.
2: Kalau abon itu abon ikan gabus, bon haruan itu 100 gram 60.000. Kemudian kalau untuk ikan asin gabus itu 45.000, itu 180 gram. Kemudian ada amplang ikan gabus itu 75 gram sekitar 17.000 kita jual. Terus kalau untuk minyak albumin itu 2.000 per mili.
1: 2.000 per mili.
2: Iya.
1: Oke.
2: Karena memang kalau minyak ikan gabus memang kita nunggunya lama.
1: Iya, jadi
2: prosesnya jadi 5 jam gitu.
1: Value-nya jadi meningkat nih Bu ya karena itu ya Bu ya.
2: Dan kita pun sudah masuk yang minyak yang bagus ya, maksudnya ada kan yang kalau misalnya 1 jam itu mas untuk proses bikin minyak itu itu bisa masih campur dengan air.
1: Jadi nggak 100% minyak gitu ya Bu ya.
2: Jadi kalau kita masukkan ke freezer tuh kelihatan nanti. Kalau misalnya yang benar-benar minyak nih, gitu. Memang udah lama dikukusnya kan. Nah itu kelihatan ya. Benar-benar minyak murni gitu, nggak ada airnya.
1: Iya, yeah, jadi 100% minyak begitu, Bu. Karena kalau ngelihat ada beberapa kasus lain, misalkan 70% minyak, 30%-nya air begitu,
2: nah,
1: Bu ya.
2: Nah, jadi ya itu memang lebih ke harga juga sih.
1: Iya, mempengaruhi tentunya ya, Bu.
2: Mempengaruhi, iya.
1: Nah, kalau dari produk-produk yang telah disebutkan tadi nih, Bu, siapa sih, Bu, target pasar yang ditargetkan oleh Robin Food saat ini, Bu?
2: Kalau untuk melihat pasar yang sudah ada 9 tahun ini, memang rata-rata yang pesan itu memang terutama untuk oleh-oleh khas Kalimantan Tengah.
1: Wisatawan gitu ya, Bu ya?
2: Wisatawan, terus juga alhamdulillah wisatawan udah cukup banyak juga sih yang udah tahu kan. Jadi kalau butuh abon tuh ke Robin Food aja gitu.
1: Oh
2: kan.
1: Iya, dengar abon ingat Robin Food gitu ya, Bu.
2: Ya kalau mau apa nggak ribet sih ke retail atau ke Bonsif atau ke mana gitu kan. Nah gitu. Nah, terus kalau untuk yang pasien, biasanya pasien pasca operasi
1: habis
2: ya,
1: lahiran,
2: jadi langsung pesen beberapa produk gitu biar pasiennya tuh nggak bosen kan. Ada ikan asin dia pesen, ada amplang
1: buat bervariasi
2: cemilan,
1: ya, Bu, ya.
2: Ada abon buat ini kalau lapar gitu kan.
1: Oke, kalau instansi pemerintahan, Bu, biasanya buat cendera mata gitu ada nggak sih, Bu?
2: Oh, ada. Hotel juga ada.
1: Hotel.
2: Karena kita juga sudah gitu ya, kita sudah ada di Google, di Google Business itu kan. Jadi customer-customer dari hotel-hotel juga sudah banyak yang pesan dari Hotel Supra Kayu, kayak udah pada ini juga pesan.
1: Oke.
2: Okay. Terus dari instansi ada juga.
1: Instansi
2: pemerintah. Ya ada, langsung ke toko biasanya. Ya itu lewat Google Business itu.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Langsung ada mapnya kan di situ. Kalau kan dari Instagram juga bisa.
1: Ya. Biasanya kan kalau instansi banyak makanya buat cendera mata begitu ya, Bu ya.
2: Ada kayak Bank Indonesia, kita mitra Bank Indonesia juga. Bank Indonesia juga pernah pesan buat kita sama kita untuk cendera mata gitu. Terus di Dinas Perdagangan juga ada.
1: Iya.
2: Dari Dinas Tenaga Kerja juga ada pesan.
1: Oke. Nah, Bu, kalau sekarang kita beralih nih ke soal strategi bisnis. Tentunya kayak seberapa penting sih, Bu, kemasan atau packaging dalam menarik minat pembeli, terutama nih ya kalau kita ingat lagi produk-produk yang diolah oleh Robin Food ini kayaknya banyak banget nih, Bu.
2: Ya. Penting banget sih kalau kemasan ya. Untuk strategi pemasaran sendiri kita pastinya yang nomor satu kualitas, Mas ya. Jadi kita tetap menjaga kualitas. 9 tahun ini kita tetap menjaga kualitas, sudah nggak berubah lagi dari rasanya, terus apa yang diinginkan customer, terus juga packagingnya. Dulu waktu 2017 memang saya masih pakai standing pouch yang aluminium foil kombinasi plastik. Kalau dengan 2020 saya udah mulai
1: upgrade
2: pakai yang permanen gitu. Jadi kita juga desainnya di Jogja waktu itu.
1: Wah, bahkan desainnya di Jogja nih, Bu.
2: Tapi via online aja. Nah, terus juga kita dikasih tahu, kita ikut-ikut kurasi, ikut pelatihan juga. Nih loh, kemasannya bagus kayak gini gitu kan.
1: Nah,
2: itu juga sangat penting sih untuk kita masuk ke pasar retail modern. Dan juga teman-teman yang pesen untuk oleh-oleh kan, ini cocok nih buat oleh-oleh nih, kemasannya udah bagus kan, terus kualitasnya juga
1: gitu ya,
2: oke. Terus juga dari segi legalitas, Mas, kita nggak boleh lupa kalau itu legalitas sangat penting untuk menjaga keamanan mereka untuk mengkonsumsi produk itu.
1: Keamanan
2: kan
1: customer ya, Bu ya.
2: Dari PIR, Tedinkes, kemudian Halal MUI. Itu sih.
1: Oke. Nah, kalau terkait daya tahan, Bu, atau umur simpan dari produk olahan yang dikelola oleh Robin Food, nah, biasanya berapa lama, Bu, bertahannya, Bu?
2: Ini beda-beda sih, Mas ya. Kalau untuk abon sendiri, kalau abon ikan gabus, abon haruan itu sekitar 6 bulan.
1: 6 bulan?
2: Masih bagus. Kalau untuk amplang itu 4 bulan. Tapi ada strategi-strategi sendiri. Kita ada bahan-bahan kayak apa ya, silika ya.
1: Silika, ini, silika ya, gel itu, gitu ya. Yang buat gel makanan gitu, tentunya,
2: ya,
1: Bu.
2: Buat makanan dong. Nah itu juga bisa mengawetkan makanan juga. Cuma kita memang kalau di toko sih nggak sampai sebulan aja udah habis sih kalau lampang ya.
1: Jadi perputarannya kenceng juga nih Bu.
2: Kita udah punya toko sendiri. Jadi udah ada karyawan juga yang jagain, jadi nggak perlu ini, nggak perlu apa. Nggak perlu sampai berbulan-bulan nunggu laku gitu. Karena seminggu aja udah habis gitu kan. Nah, terus kalau untuk spesial untuk minyak ikan gabus itu nggak bisa memang di udara luar udara
1: suhu ruang gitu ya Bu.
2: Itu harus di freezer.
1: Harus di freezer.
2: Iya.
1: Kalau di luar ruangan itu, kalau di suhu ruangan gitu Bu, berarti dia tahan berapa lama ya Bu?
2: Paling nggak bisa sih Mas, aku ragu kalau di luar ruangan. Tapi kalau misalnya dikonsumsi sendiri sih paling enggak itu 1 jam kan mencair, tunggu nyair cairnya dulu tuh setengah jam atau 1 jam gitu kan mencairkannya, terus baru dikonsumsi sama mereka. Itu kata mereka sih. Saya juga pernah kirim albumin, coba kirim karena dari Riau, dari Sulawesi itu minta dikirimin, dari Makassar, dari Riau, ada 3 dari Jakarta juga, dan itu memang enggak
1: bertahan kamu.
2: Enggak bertahan. Padahal itu sekali sudah konsultasi ke Dinkes juga. Ini gimana ya supaya awet gitu loh sampai ke customer di provinsi lain.
1: Di luar pulau
2: ternyata
1: gitu ya, Bu?
2: Belum juga. Dan mereka udah bayar mahal kan, ada yang 1.500.000, ada yang ya karena memang milihnya mahal. Minyak ikan gabus. Jadi untuk sementara kita masih yang lokal-lokal dulu aja untuk customer minyak ikan gabus, belum bisa keluar sih. Kecuali kalau ada kemarin dari Seruyan, dia bawa termos sendiri khusus untuk
1: penyimpanannya Bu ya.
2: Nyimpan pakai es.
1: Jadi tetap suhu gitu. Dingin gitu ya Bu.
2: Gabus apa namanya? Styrofoam ya.
1: Styrofoam. Oke, kan ngomong-ngomong tentang customer dari luar, berarti produk olahan Robin Food ini apakah sudah dikirim sampai bahkan keluar pulau nih Bu?
2: Udah dong, dari awal udah Mas. Awal karena kita punya komunitas nasional ya. Apalagi sekarang juga kita sudah punya toko oleh-oleh sendiri. Jadi otomatis ya wisatawan lah target yang di toko ya.
1: Kalau keluar negeri gimana Bu? Ada gak Bu? Dibawa keluar negeri
2: keluar
1: gitu?
2: Keluar negeri itu biasanya lewat ini aja sih, lewat Jakarta, terus mereka
1: bawa ke sana,
2: kirim ke Jakarta ya? Terus saudaranya kirim bawa ke sana gitu, ke Australia, ke Turki, sama ke apa, buat naik haji gitu kan. Itu aja sih, belum ekspor kita. Tapi karena, insya Allah mengarah ke sana.
1: Karena kalau kita ngelihat minyak albumin tadi ya Bu, tentunya jadi PR kita bersama. Dan kalau ngelihat potensinya luar biasa sekali ya tentunya
2: banget sih, soalnya ya kalau lihat dari antusias mereka untuk pesen, dan mereka nggak merasa rugi untuk pesen gitu loh. Rugi mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi udah resiko mereka gitu pesen, ternyata sampai sana barangnya belum bisa dipakai. Karena 7 hari kan Mas pengirimannya
1: ya Bu. Karena keluar pulau apalagi dari Kalimantan kayaknya memang cukup lama ya Bu.
2: Sedangkan yang Suruyan aja yang cuman waktunya berapa 8 jam.
1: Iya, beberapa jam
2: aja. Itu aja udah mereka udah deg-deg-deg nih aku bawa minyak ikan ke Suruyan gitu kan.
1: Kalau kita ngomongin soal keamanan konsumen nih Bu. Untuk produk olahan Robin Food ini apakah sudah tersertifikasi halal atau sudah ada edaran BPOM-nya Bu?
2: Sudah. Kalau untuk Dinkes PIRT sudah ada, dan halal juga sudah ada. BPOM kita masih prosesnya.
1: Menurut Ibu seberapa besar Ibu dampak kepemilikan kelengkapan legalitas izin usaha terhadap kepercayaan konsumen?
2: Penting banget ya, karena kita juga berhadapan dengan customer yang kritis. Karena saya pernah pameran di Jogja itu bawa produk teman kan, waktu itu bajakah lagi
1: viral nih Bu.
2: Lagi viral-viralnya. Nah, terus dari situ saya ini, "Mapa ini kok belum ada izin edarnya karena baru viral." Jadi belum pada ini kepikiran, baru masih si peki.
1: Bungkusan
2: gitu,
1: aja, ya, Bu,
2: gitu
1: ya.
2: Kan. Oh iya, nanti saya pikirkan lagi untuk membawa produk-produk yang sudah berizin edar. Gitu. Kalau untuk produk-produk perikanan saya udah ada legalitasnya.
1: Oke, tentunya penting banget ya buat
2: penting banget, karena memang di luar itu banyak yang kritis-kritis.
1: Iya.
2: Selain itu juga memang kritisnya itu memang beralasan karena untuk keamanan.
1: Iya, karena dikonsumsi kan, masuk dikonsumsi ke langsung. Tubuh ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, kalau kita ngelihat perjalanan usahanya nih Bu, selama 9 tahun ini, apakah ada kendala atau tantangan terbesar yang Ibu hadapi saat memproduksi olahan ikan gabus?
2: Pastinya ya karyawan.
1: Karyawan ya Bu?
2: Karyawan, iya memang agak terkendala dari karyawan. Karena rata-rata karyawannya itu pengennya yang gak freelance, tapi maunya per bulan gitu kan dibayarnya.
1: Tetap gitu ya.
2: Tetap, karyawan tetap. Dan tapi alhamdulillah kita masih ter ini sih. Masih bisa
1: terhandle gitu ya Bu?
2: Terhandle, iya.
1: Oke, kalau untuk eksternalnya gimana? Mungkin kayaknya tadi dari internalnya Bu.
2: Eksternal.
1: Tantangan eksternalnya kayak begitu.
2: Alhamdulillah kalau sekarang dari untuk produksi kita udah ada mesin produksi. Kalau untuk eksternal ini ya kompetitor ya apa gimana?
1: Boleh Bu, kalau dia kompetitor gimana tuh?
2: Nggak masalah sih, kita karena kita udah punya toko lele, jadi kita merangkul juga nih.
1: Okay.
2: Merangkul teman-teman yang ada di Palangkaraya untuk walaupun saya punya produk abon nih, saya juga tetap menerima teman-teman yang punya produk
1: olahan lain gitu
2: olahan
1: ya.
2: Olahan yang sama dengan
1: oh, bahkan sama saya, juga enggak apa-apa, Bu.
2: Enggak masalah.
1: Jadi tetap bisa naruh produknya di toko Ibu.
2: Ya, betul.
1: Nah, kalau buat kelapa hari yang mau ke toko Ibu, kira-kira bisa kemana nih, Bu?
2: Ah, bisa tuh di Google, ada di Robin Food and Snack, Jalan Kristopel Mihing nomor 4, dekat sama Jalan Pilau.
1: Dekat sama Jalan Pilau.
2: Ya.
1: Kristopel Mihing berarti di daerah Panarung.
2: Panarung ya, Bu. Betul. Ya?
1: Oke.
2: Dekat aja kok sama kota.
1: Enggak jauh ya dari Bundaran, Ibu ya.
2: Dari kota.
1: Oke, kita kalau ngomongin soal tantangan lagi nih Bu. Kalau kita ngelihat sekarang kan permasalahannya adalah musim kemarau panjang yang tentunya mempengaruhi stok ikan gak sih Bu? Kalau kemarau gini stok atau harga ikan yang melonjak, gimana sih Bu cara Ibu untuk menyiasati biaya produksi agar tetap stabil?
2: Menyiasatinya sih kita stok ikan dong.
1: Stok ikan ya.
2: Karena kita memang udah 9 tahun harusnya memang sudah punya supplier kita, sudah punya supplier untuk menyetok bahan baku yang ada di kita. Jadi kita stok di freezer juga gitu.
1: Oke. Kalau untuk Robin Food sendiri Bu, adakah dikesertakan dalam ajang pameran bisnis atau expo begitu Bu? Kayak kemarin kan Agirama Expo, Kalteng Expo, Palangka Expo
2: ikut
1: gitu.
2: Ikut juga. Ada, kita sudah jadi mitra Bank Indonesia juga. Kemudian juga kita dari instansi-instansi juga udah ada apa? Udah ada komunikasi juga ikut expo dari banyak pihak lah.
1: Oke.
2: Iya.
1: Sebagai pelaku UMKM nih Bu, ada target gak Bu dalam 2 tahun, 3 tahun atau mungkin impian terbesar dari Robin Food?
2: Pastinya membuka stok membuka toko yang lebih besar lagi. Karena yang sekarang kayaknya masih minim ya, toko mini. Dan kita punya impian punya toko yang lebih besar lagi dan merangkul teman-teman UMKM juga, terutama di produk perikanan. Karena saya juga sebagai pengurus Kadin Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Tengah, itu saya sebagai wakil ketua umum bidang perikanan.
1: Okay.
2: Jadi saya ingin merangkul teman-teman atau pelaku-pelaku usaha lain yang di bidang perikanan. Kita juga sudah audiensi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi kita audiensi untuk melihat seberapa jauh nih perikanan di Kalimantan Tengah.
1: Tentunya sudah punya basis yang kuat ya Bu, sudah punya modal dan fundamental yang kuat. Dan kalau menurut Ibu Supen ini Bu, apa kunci utama agar bisnis UMKM berbasis kearifan lokal yang kayak Ibu jalanin ini bisa bertahan dan terus berkembang?
2: Konsisten ya, konsisten dan disiplin sih, dan tidak menunda waktu. Gitu aja. Tetap semangat walaupun bagaimanapun kondisinya, dan tetap konsisten aja, tetap konsisten produksi.
1: Itu ya kuncinya
2: dan
1: Bu.
2: Dan mempertahankan kualitas. produk kita.
1: Okay, baik. Mungkin ada pesan Bu atau motivasi sedikit yang ingin Ibu Supeni sampaikan untuk Kulapari yang ingin mencoba atau memulai usaha kuliner lokal?
2: Iya, untuk memulai usaha pastinya kita harus menjaga kepercayaan ya. Mm-hmm. Itu sangat penting. Jujuran dan kepercayaan itu adalah modal utama untuk kita membangun relasi dan membangun sebuah branding,
1: okay.
2: Personal branding, mm-hmm. terutama itu integritas yang diutamakan. Kemudian juga kita merangkul dan kolaborasi dengan teman-teman pelaku usaha, apa kelebihan dan kelemahan. Kemudian juga kita apa sih yang bisa kita manfaatkan dari sumber daya alam yang banyak ini sebenarnya di Kalimantan Tengah. Dan itu banyak banget yang bisa kita jadikan nilai tambah untuk meningkatkan perekonomian Kalimantan Tengah.
1: Okay, baik, luar biasa sekali ya pesan dan juga tentunya motivasi dari Ibu Supeni selaku owner dari Robin Food. Nah Ibu, mungkin terakhir nih Bu, satu kalimat Bu, ajakan buat Ibu Supeni agar warga Palangkaraya dan juga wisatawan bangga membeli serta mempromosikan produk oleh-oleh khas Kalteng.
2: Teman-teman pastinya produk khas Kalimantan Tengah itu membanggakan kita sebagai produk lokal ya. Karena kita sebagai produk lokal, sebagai penduduk lokal pastinya ingin memperkenalkan kearifan lokal yang ada di Kalimantan Tengah.
1: Setuju.
2: Dan memperkenalkan nama Kalimantan Tengah di mata nasional dan internasional.
1: Okay, baik. Kulapari tentunya ikan haruan bukan sekedar bahan pangan harian di meja makan masyarakat Kalimantan Tengah ya. Lewat tangan dingin, ketekunan dan juga inovasi seperti yang ditunjukkan oleh Ibu Supeni Wirawati bersama dengan Robin Food, kekayaan alam lokal ini mampu bertransformasi menjadi produk oleh-oleh andalan bernilai ekonomi tinggi yang membanggakan daerah kita dan bahkan sampai di ekspor ya tadi, sampai ke luar negeri nih ya. Tentunya terima kasih banyak untuk narasumber sama-sama kita hari ini yang sangat menginspirasi siang hari ini ya Ibu Supeni.
2: Iya, terima kasih Mas.
1: Iya, baik. Terima kasih sudah hadir berbagi ilmu serta membagikan motivasi usaha di studio RRI Pro 4 Palangkaraya ya.
2: Siap diundang lagi di Pro 4.
1: Oke, ditunggu ya Bu ya. Iya, baik Kulapari, usai sudah kebersamaan kita dalam program Teras UMKM edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Mari dukung dan beli serta larisi produk-produk olahan hasil karya UMKM lokal kita sendiri agar ekonomi bumi tambun bungai semakin berjaya. Saya Rizaldi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Kulapari, Elalaya mendukung usaha lokal dan sampai jumpa.
2: Udah.

0: gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
4: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
5: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona, identitas kita, kebanggaan Kalimantan Tengah.

Ya, Klub Hari kembali lagi bersama saya Gloria, Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah bersama DPRD setempat mendatangi Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2027 pada hari Senin kemarin. Pendatangan dilakukan oleh Bupati Kapuas Haji Muhammad Wiatno bersama Ketua DPRD Kapuas Ardian Syah serta Wakil DPRD Kapuas Yohanes dan Merinto dalam rapat paripurna ke satu masa persidangan.

3 tahun 2026. Melalui kesempatan bersama ini, orang nomor 1 Pemkab Kapuas ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran DPRD Kapuas, atas kerjasama dalam pembahasan rancangan KUA PPAS tahun 2 anggaran 2027. Dalam laporan tersebut, pendapatan daerah yang semulanya sebesar Rp1.454 triliun lebih bertambah 407 miliar lebih menjadi Rp1.862 triliun lebih. Ya, kalau hari itulah tadi berita malam pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu di berita malam selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Sudah 5,1 FM RRI Perempat Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara. Ya, halo Kelapa Hari, selamat siang. Kembali lagi bersama dengan saya Gloria ya Kelapa Hari. Seru banget tadi kita sudah mendengarkan tentang teras UMKM ya Kelapa Hari, yaitu tentang produk lokal, tentang abon ikan gabus. Ya. Senang sekali ya kita tadi sudah mendengarkan perbincangan yang menarik tentunya tadi ya. Dan balik lagi di sini kita dengan Gloria. Tadi kita kan sudah membahas nih ya Kelapa Hari, hari ini terasa ya kabut asap apalagi di Kota Palangkaraya. Jadi sekarang mulai tenggorokan itu ngerasa gak sih Kelapa Hari mulai gak nyaman, terasa kering, terus kayak agak gatal. Tentunya pasti ini mengganggu aktivitas kita sehari-hari gak sih Kelapa Hari. Nah Kelapa Hari ada gak sih salah satu cara sederhana untuk meredakan sakit tenggorokan ini atau tenggorokan yang gak nyaman ini Kelapa Hari? Ternyata kalau salah satu cara sederhana kalau kita ingin melegakan tenggorokan itu dengan mencukupi kebutuhan cairan kita Kelapa Hari. Tentunya memang pasti harus banyak minum air putih ya Kelapa Hari. Nah kalau bisa Kelapa Hari bisa coba minum air hangat, teh hangat, atau bisa dicampur dengan madu, atau juga bisa dengan air jahe hangat yang tentunya membuat kita itu nyaman. Minuman yang bikin nyaman ya Kelapa Hari. Nah Kelapa Hari juga buat Kelapa Hari yang sedang beraktivitas di tengah kondisi udara berasap akibat kahutla ini ya Kelapa Hari, jangan lupa menjaga asupan cairan dan mengurangi kalau sebisa mungkin aktivitas agar terhindar dari paparan asap ini. Minum hangat juga boleh jadi teman yang cocok membuat tenggorokan jadi terasa lebih nyaman, tapi tetap bukan pengganti perlindungan dari udara yang tercemar ya Kelapa Hari. Nah sekarang Kelapa Hari, untuk menemani Kelapa Hari siang hari ini akan kami putarkan lagi kembali lagu ya dengan judul Tarak Tak Tinggal. Selamat mendengarkan.

dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman kalakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman kalakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda kalakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng kalakai, juhu kalakai, bening kalakai, dan lain-lain. Kalakai memiliki nama Latin Stenocalina palustris. Salah satu usaha penganekaragaman penganan kalakai adalah diolah menjadi keripik kalakai yang lezat. Keripik kalakai ini memanfaatkan daun kalakai yang masih muda. Cara membuat kuliner ini juga sangat mudah. Daun kalakai muda yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan tepung bumbu dengan kekentalan tertentu. Kemudian digoreng di atas minyak yang penuh dan panas. Sesudah digoreng dan kering, keripik kalakai pun siap untuk disantap. Perpaduan antara rasa gurih dan tekstur yang renyah, keripik kalakai sangat terasa lezat di mulut. Itulah keripik kalakai, makanan ringan suku Dayak Kalimantan Tengah.

Pecel bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi, hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.

0: Perintis Radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.
4: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Ya, Kulapa Hari balik lagi bersama dengan saya Gloria. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih Kulapa Hari tentang sakit tenggorokan ya, dan minuman apa aja nih yang perlu kita minum dan bisa kita buat di rumah kita dari bahan-bahan sederhana. Contohnya tadi bisa dari madu, dari jahe, ataupun dari lemon. Nah, Kulapa Hari tahu nggak sih bahan-bahan apa aja dan bagaimana cara membuatnya? Salah satu contohnya itu air jahe hangat nih Kulapa Hari. Kulapa Hari tinggal menyiapkan 2 atau 3 iris tipis jahe, setelah itu 200 ml air dan madu secukupnya. Kulapa Hari bisa rebus jahe bersama air sekitar 5-10 menit, setelah itu saring, lalu tunggu hingga hangat. Lalu setelah itu Kulapa Hari tambahkan sedikit madu bila ingin rasanya lebih manis. Nah, itu merupakan salah satu contoh nih Kulapa Hari air jahe hangat tadi dengan campuran madu. Waduh, pasti itu enak banget ya buat buat tenggorokan kita terasa nyaman ya Kulapa Hari. Dan mungkin ada satu lagi, teh hangat dengan madu. Penasaran dengan resep dan bahan-bahannya? Nanti kita akan informasikan lagi ya Kulapa Hari. Tapi sebelum itu kita lanjut mendengarkan lagu dari Sulukuitan dengan judul Sulukuitan dari Hatsir. Tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara. Selamat mendengarkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

0: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
0: Kamu sendiri? Kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
0: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kabar Kutan Hitam, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
4: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
3: Kai au.
4: Ya tuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo, jikau nai. Je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
3: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
4: Iya enda itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

95,1 FM dari Perempat Palangkaraya. Kembali tetap bersama dengan Gloria ya Kelapa Hari. Lanjut nih, kita tadi sudah membahas minuman yang cocok buat tenggorokan dan mudah dibuat di rumah. Tadi sudah salah satunya yaitu air jahe hangat. Nah, juga ada salah satunya Kelapa Hari ya, itu teh hangat dengan madu. Nah, bahan-bahan dan cara membuatnya apa aja sih? Bahan-bahannya Kelapa Hari bisa sediakan 1 kantong teh, 200-200 ml air hangat, dan 1 sendok teh madu. Kelapa Hari bisa seduh teh selama 2-3 menit atau sesuaikan dengan petunjuk kemasan tehnya. Lalu kemudian aduk, tunggu hingga hangat. Setelah itu tambahkan madu dan aduk dengan rata. Pilihan teh tanpa kafein ini juga bisa jadi pilihan Kelapa Hari untuk menghindari kafein ya Kelapa Hari. Nah, ternyata ada banyak ya pilihan minuman sederhana yang bisa kita buat sendiri di rumah nih Kelapa Hari. Tadi ada air putih hangat, racikan jahe dan madu, dan juga teh madu ini ya Kelapa Hari. Dan tentunya bahan ini mudah ditemukan dan cara membuatnya pun gak membutuhkan waktu yang lama. Namun perlu diingat juga nih Kelapa Hari, minuman ini tuh cuman hanya membantu memberikan rasa nyaman pada tenggorokan, bukan untuk mengatasi dampak dari paparan asap kaut laki tepat saat ini. Sedih banget ya Kelapa Hari. Nah, kalau Kelapa Hari punya keluhan tenggorokan berlanjut atau semakin berat atau disertai sesak napas, segera cari bantuan medis ya Kelapa Hari. Tetap sehat dan jaga diri Kelapa Hari. Gak terasa ya Kelapa Hari sekarang sudah pukul 12:49. Gloria yang menemani Kelapa Hari hari ini tetap di RRI Perempat Palangkaraya Kelapa Hari, karena kami akan tetap terus putarkan informasi dan info musik kepada Kelapa Hari semuanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu dari Elsa Meriska dengan judul Saluang Tengah. Selamat mendengarkan.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: jalannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, kalau Pak Hari kembali lagi bersama dengan saya Gloria. Saat ini di pukul 1 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama-sama mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Jakarta dan RRI Jambi. Selamat mendengarkan.

0: sama Laila.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po. Nape mas senyum-senyum kagak rela ape? Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po. Yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kang sih? Kak ya, Abang ya? Abang Ahmad Baihaqi ini ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mpok Nopa.
2: Mau protes kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling blam-blam. Sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
3: Alhamdulillah baik Mpok. Alhamdulillah sehat ini semuanya.
2: Alhamdulillah. Ayo barusan lari tuh 4 kilo. Jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutlah juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
3: Iya betul sekali Mpok, Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Waduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
2: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya mas ya.
3: Betul.
2: Iya dah. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau gak penting-penting Amir keluar rumah, gak usah keluar rumah barangkali ya.
3: Iya benar.
2: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya gak sih? Oke deh. Bang hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya.
3: Nah ini Mpok saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan untuk
2: hai
3: mengikuti.
2: Ayo yang kompak Mpok, halo Mpok Nopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo yang kompak 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
3: Mic-nya dihidupkan.
2: Apa kagak rela gitu nyebutin Aye. Oh kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah.
3: Oke.
2: Oke yuk. Pok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta. 1, 2, 3. Ih kagak ada. Ih gimana ini. Oh ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
3: Ada yang gak ikhlas kayaknya Mpok.
2: Iya kayak ada yang gak ikhlas. Ya sudah lah ya gak apa-apa lah. Bang hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Dawarsya ya. Daswarsya.
3: Betul sekali.
2: Tokoh budayawan Lempur Kerinci.
3: Lempur
2: ya, Kerinci ya. Ya dah, sudah hadirkah di studio atau by Zoom, by phone?
3: By Zoom, Pak. Karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan, Pak. Sekitar 10 hingga 12 jam.
2: Oke. Terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa? Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh tahu iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya gitu kan ya. Ya dah, Bang Ahmad daripada kita berlama-lama, Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya Bang ya. Daripada mereka cuma duduk doang ya kan Bang. Silakan nanti bersama Pak Haji. Sudah tersambungkah Zoom di Zoom-nya atau by phone-nya?
3: Masih dikondisikan, Pak.
2: Oh, masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
3: Iya.
2: Oke dah, ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci.
3: Iya.
2: Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
3: Hampir sama, Pak.
2: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Kaca. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
3: Iya.
2: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
3: Kalau menurut cerita Simpo katanya saking jernihnya, saking jernihnya jadi kita bisa berkaca.
2: Oh, makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca ya, di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil-kecil kelihatan ya, Mas ya?
3: Iya, kelihatan Pak di situ. Oh. Kalau Pak nyelam di situ pun kelihatan.
2: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh, sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya Bang ya.
3: Yep,
2: biar yep, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu. Biar baik, jelas gitu loh tema yang akan kita angkat ini. Kalau saya ikut serta nanti gak jelas nanti. Masih belum tersambung Bang Ahmad?
3: Oke, okay, Pak Das, kita bisa tersambung Pak Das.
2: Kalau nggak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
3: Oke, okay, kita coba
2: itu ya. Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya, kayak ya, legenda betul. Danau Kaco ini.
3: Oke. Okay. Oke, okay, sampai kita siapkan Pak ya.
2: Iya, sambil disiapkan, Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya Bang ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus Bang Ayah dengernya. Nyambung deh Bang, abang deh sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
3: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
2: Ya. Jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi nih, yang lain yang laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi mah oke, okay. Ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Ya, kelas berapa? Kagak jelas, Bang Ahmad kelas berapa tuh? Oh, ulang lagi, diulang lagi, kelas berapa kaliannya? Imponopa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Imponopa? Bisa ya? Oh bisa, oke okay. Ya di belakang lambai tangan. Ya kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya. Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaring nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya Bang Haji. Kalau ini di mana? Bang Haji di mana?
3: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
2: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
3: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
2: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya.
3: Ya, karena memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
2: Oh gitu. Ya, oke.
3: Okay. Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
2: Oke, okay, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya. Tapi by phone sudah tersambung kah?
3: Oke, okay, sudah Pak, sudah tersambung.
2: Baik, Bang Ahmad silakan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
3: Halo, assalamualaikum Pak Haji.
2: Suara adik-adiknya mungkin bisa di mute dulu dari SMA 5 Kerincinya, di Zoomnya di mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke okay, siap. Silakan Bang Ahmad.
3: Halo, assalamualaikum Pak Das.
2: Belum terdengar di kita ini.
3: Belum saya sambung ya Pak Das.
2: Ini by phone apa by Zoom?
3: By phone, Pak.
2: Oh, by phone, oke. Okay.
3: Iya.
2: Halo.
3: Halo juga.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
3: Suaranya kecil, Pak, ya?
2: Iya, suaranya kecil banget ini.
3: Oke. Ya.
2: Halo, Pada, selamat siang.
0: Halo, selamat siang, Bu.
2: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta, Pada. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede, tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
3: Iya.
2: Padahal boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak-atik, biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya, Padahal lagi di mana, di tempat kerja kah atau di rumah, Padahal?
0: Saya lagi di rumah.
2: Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh. Lempur gimana kabarnya, Padas?
0: Apa?
2: Lempur gimana kabarnya?
0: Kalau Lempur, alhamdulillah, walaupun masih di
2: rumah. Oke deh. Kalau gitu silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Padas, silakan.
3: Baik, terima kasih Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa, beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang Pak Das.
0: Ucapannya sama, selamat siang Pak Bayati.
3: Ya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
0: Alhamdulillah, acara masih diselimuti oleh asap kabut tebal.
3: Masih diselimuti kabut asap ya?
0: Ya.
3: Ya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi ya.
0: Amin.
3: Oke, baik Pak Adas, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih Pak Adas kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri, Pak Adas?
0: Baik Pak Bagi, sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
3: Siap, Pak Adas.
0: Untuk mengenal sejarah.
3: Baik.
0: Pada abad 6 sampai abad ke-13 Masehi itu ada namanya zaman Sagindo.
3: Siap.
0: Nah, zaman Sagindo itu nama sekarang pemerintahan di Kala. Itu setiap Sagindo itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
3: Oke. Nah,
0: jadi ada tiga Sagindo. Yang pertama Sagindo Basunting.
3: Iya.
0: Di Jarangpang Tinggi.
3: Iya.
0: Ia menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua Sagindo Balak di Tanjung Kacemi Kerampas sekarang ini kampung, menguasai wilayah itu.
3: Baik.
0: Yang ketiga yaitu Sagindo Kilo Pisai di Kota Tapos Sungai Tenang.
3: Okay. Nah,
0: ketiga Sagindo ini menguasai kerajaan Majito sekarang itu.
3: Baik.
0: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pagaruyung, dan kerajaan Majito. Nah, kerajaan Majito inilah yang membawahi tiga Sagindo itu.
3: Baik.
0: Nah, jadi kita rangkum saja. Yang kedua itu Sagindo Balak. Nah, Sagindo Balak ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Kerapat sekarang ini.
3: Oke.
0: Okay. Nah, jadi di kala itu di Sagindo Balak ada seorang gadis cantik jelita.
3: Iya.
0: Yang bernama Putri Suluk Makan.
3: Putri Suluk Makan ya.
0: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan? Dikala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang orang satu lah di kala itu.
3: Iya.
0: Dan di saat belak mulai datang, itu makan itu mencetak politiknya. Sehingga di sekitar itu kita diserang sekarang.
3: Baik.
0: Jadi suluh makan suluh jadi abu gitu.
3: Iya, iya.
0: Jadi ibu dari Puting Suluh Makan ini bernama Siti Jindai Alus.
3: Siap.
0: Siti Jindai Alus, dia punya anak gadisan di satu Puting Suluh Makan. Kelar ibunya itu kelar dalam pusaka. Ibunya adalah Sumpit Gading bersama ibu. Nah, Sumpit Gading bersama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mangkota kerajaan tahu bahwa Putih Suluh Makan ini adalah satu-satunya dari kompansif di kala di tiga segini itu.
3: Baik.
0: Jadi punya niat untuk menang dari Putih Suluh Makan ini. Sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa putra mangkota untuk memberi tanda ingin meminang Putih Suluh Makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua. Datang dari drama kota ini diterima dalam bentuk cincin permata hitam. Yang satu lagi datang lagi besoknya dari utusan drama kota kerajaan lain bahwa cenderamata lagi kala bentuk gelang. Berikutnya datang lagi utusan dari drama kota lain bahwa kalung yang terlihat gitu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua Putih Suluh Makan. Baru sadar dia, kita terima semua ini tanda mata ini. Mestinya itu satu yang kita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita malu. Nah, jadi di kala itu hukum di kala itu berlaku dalam siapa yang mengingkar hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita malu, daripada kita dibunuh, kata orang tuanya, bawalah anak bagi Putih Suluh Makan ini mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena sanksi karena semua tanah sudah dipenuhi. Banyak cerita, Putih Suluh Makan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang juga itu kadang-kadang itu ada Bukit Lintang.
3: Iya.
0: Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa apa? Rasa-rasa ketemu nanti paling dikali. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu. Lebih baik kita turun di Bukit Lintang ini. Kita menuju sebuah agak. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu.
3: Iya.
0: Sebuah telaga yang cukup bening sekali.
3: Okay.
0: Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan satu bukti kalau bukti kita tidak bisa memberikan bukti. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanah mata dari putra-putra mahkota tadi. Kalau betul cincin permata, calon berlian dan gelang dibuang ke dalam sebuah tanah. Jadi sang gadis cantik Putih Suluh Makan ini juga mau berpamit sama orang tuanya. Begini ayah, silakan ayah pulang dulu biar aku menyusul. Tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku bisa jadi rejikan putera-putera mahkota kerajaan ini?
3: Baik.
0: Silakan, kata ayahnya. Jadi ayahnya itu menunjuk, lihatlah wajahmu di atas permukaan telaga yang cukup berminciri. Kata orang kampung ini, kata ayahnya, terpaksalah kamu melihat wajahmu. Nah, di saat itulah Putih Suluh Makan menatap telaga biru itu majasnya berkaca di atas majasnya, memang betul adalah cantik. Maka di kala itu kata putih ayah, telaga ini hanya kecantikan ku yang begitu indah, cantik dan rupawan. Aku beri nama telaga ini adalah Danau Kecil. Nah, itu makanya bernama Danau Kecil.
3: Oke.
0: Okay. Nah, begitu.
3: Baik, baik, baik. Itulah asal mulanya danau, nama Danau Kaca itu terbentuk ya, Pak ya?
0: Ya, itu nama Danau Kaca itu terbentuk.
3: Oke, tapi emang betul Pak, Danau Kaco ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan, dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan, apa betul seperti itu Pak?
0: Bisa, Danau Kaco itu ada 4 mata air di bawah, kalau kita dari atas itu apa? Luapan-luapan sama mata air itu ada 4 sumber yang meluap ke atas, sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu Danau Kaco, tapi kita kaget. Kita pengunjung kaget, begitu birunya Danau Kaco itu. Di muara Danau Kaco itu ada sungai-sungai mentutu. Justru airnya juga bening, tapi tidak sebiru Danau Kaco itu.
3: Oke, okay. Artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
0: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956 kawasan Danau Kaco itu merupakan kawasan hutan adat di lembur ini.
3: Baik.
0: Makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999 Danau Kaco itu sekarang sudah menjadi kawasan Taman Nasional Kerinci-Tegal. Kalau dulunya kawasan adat dilarang itu. Dilarang, tidak boleh menambah, merusak hutan-hutan yang ada, baik trek ke Danau Kaco maupun hutan yang ada di wilayah Danau Kaco itu, supaya kayu Danau Kaco itu tetap terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kaco itu masih alami dan teraman, tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Begitu Pak Bayu.
3: Baik, baik. Pak, ini saya juga kepingin tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kaco ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
0: Iya, Danau Kaco ini dia mengandung cerita rakyat tadi, tadi tentu ada pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
3: Oke.
0: Mungkin jadi itu harus betul. Daripada jadi tidak ditepati, lebih baik kita menghindar, melarikan diri dan kita terasa itu sanksi sosialnya.
3: Sanksi sosialnya. Oke. Baik, baik, baik. Baik. Tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kaco ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak untuk di daerah Kerinci sendiri?
0: Ya, untuk generasi-generasi sendiri ini kita cepat memberitahu kepada generasi muda, banyak generasi muda bertanya, kita kasih tahu
3: apa
0: ini bernama Danau Kaco, dan kemudian nanti kita wariskan pengalaman kita kepada mereka-mereka itu. Dan juga saya sudah ada bikin, ada 3 cerita rakyat lempur itu sebelum saya kukuhkan. Yang pertama asal mula bernama Danau Kaco, legenda ini. Dan kedua Putri Ayu Mariam, kata negeri bernama Lempur. Yang ketiga itu Putri Dukuh Rayo, dari mana gelar sebagai abungnya di lempur ini. Cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya.
3: Baru
0: semua kita ekstik gitu.
3: Oke, artinya dari Danau Kaco ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
0: Iya, rencana saya kalau 2 cerita Putri Ayu Mariam bertemu Lempur dengan Putri Dukuh Rayo itu sudah sering saya panggungkan, drama panggungnya di sana.
3: Oke. Sudah dibikin drama dalam sebuah panggung, Pak ya?
0: Ya, 2025 kemarin kan ada acara Wirawana. Acara Wirawana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tuan rumahnya di Lempur. Buka aja di YouTube, nanti ada itu Wirawana Lempur, cerita rakyat itu muncul di situ.
3: Siap. Baik, baik, baik, baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kaco ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak untuk bagi para wisatawan?
0: Sekarang?
3: Iya.
0: Yang menjadi ikon di Provinsi Jambi,
3: Kerinci,
0: baik mancanegara maupun lokal, itu Danau Kaco. setiap hari Sabtu hari libur itu ramai sekarang pengunjung datang itu.
3: Oke.
0: Dan karena para turis dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat datang ke sini pengunjung itu.
3: Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan dalam Danau Kaco ini kan posisinya kan berada di hutan nih Pak.
0: Iya, betul. Jadi para pemandu kita ada desa Mandupo namanya itu dan mengelola adat tradisi bekerja sama dengan teman-teman kerja sebelah.
3: Iya.
0: Ada beberapa mematuhi beberapa peraturan itu. Sampah jangan buat apa yang anda lihat jangan diambil apa yang anda bawa ke tadi jangan dirusak.
3: Oh.
0: Asrian.
3: Oh seperti itu. Oke. Okay.
0: Iya.
3: Tapi ketika saya nih misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di situ, Pak?
0: Boleh, diizinkan untuk mandi, cuma melalui pemandu nanti.
3: Oke, okay. Gitu. Artinya nggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan, Pak, ya, ketika kita berkunjung ke Danau Kaco, ya?
0: Nggak.
3: Oke, okay. Kalau boleh tahu juga nih, Pak, berapa jarak nih pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih jarak antara dari desa Lempur ke Danau Kaco ini berapa jarak jauhnya?
0: Kalau jarak jauh tidak begitu jauh, nggak sampai 10 kilo ini.
3: Nggak sampai 10 kilo.
0: Cuma trek jalannya kita melewati hutan belantara.
3: Jadi bagi
0: masyarakat di sini mungkin 1,5 atau 2 jam bisa nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2,5 jam nyampe di lokasi.
3: Baik, luar biasa Pak Das.
2: Oke, Bang Ahmad.
3: Siap, Mbak.
2: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Udah jadi persegi dia.
3: Iya, pengen nambah ke tempat udah dipanggil tadi.
2: Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin dari tadi. Nah, mungkin juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi kita break dulu ya, Bang ya.
3: Iya, Mbak.
2: Nah, siap. Kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
3: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
2: Bisa lebih pelan lagi nggak, Bang?
3: Bisa ya. 0811-6707-9920.
2: Oke, cuma satu. Oke, nomor ya?
3: Bisa juga melalui pesan WhatsApp, Pak, di nomor yang sama.
2: Di nomor yang sama. Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita 0812-1124928. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasyawarsya. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Iya dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh, Bang, kita buka line telepon buat Jambi, diulang baik. Lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya, untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak. Mpok Nopa.
1: Iya, Mpok Nopa. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan Ciguria, Mpok Nopa. Ya Allah, it's the best.
1: Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
3: Saya, ini udah nyambung, ternyata nyambung. Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke. Okay.
3: Di Jambi ya, di Perompak Jambi ya.
1: Iya, Perompak Jambi. Silakan Cigur ya.
3: Iya. Bang Ahmad.
2: Iya, Cigur.
3: Ingat Bang Ahmad Rehaki ya.
2: Iya, betul.
3: Dengan Cigur ya, salam kenal ya.
2: Iya, salam dengan, kenal kembali.
3: Dengan Cigur ya, Jakarta Selatan. Tiada duanya ya. Nama Cigur ya, pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Bapak Haji Dasuansa ya.
1: Iya.
2: Iya, betul.
3: Ya itu toko budayawan Lempuh.
1: Iya.
3: Kerinci
1: iya.
3: Luar biasa nih. Iya. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini tidak cukup waktunya. Benar kan, Bapak?
2: Betul.
3: Ah, Bapak siapa narasumber?
1: Uh-uh.
3: Ya, jadi aku ini mau apa ya, kasih Bapak.
1: Kasih pertanyaan Bu Ria. Iya, langsung ke pertanyaan aja, Cigu, karena di belakang kita di, banyak.
3: Iya. Bapak narasumber.
1: Mm-mm.
3: Memang pertanyaan saya nih pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultura yang kuat ini, ya kan, yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
1: Apa tadi Cigu, biar dicatat kembali apa pertanyaannya?
3: Pertanyaannya satu ini, mau ingin tahu aja Bapak fungsi sosionya kultural yang kuat. Cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan, ingin tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat okay. Bapak narasumber.
1: Uh-uh.
3: Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber.
1: Okay.
3: Bapak Ahmad Ponopa Blaam. Terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu ya. Selamat siang, selamat menjalan bagian timur, selamat sore. Bye.
1: Bye. Apa tadi pertanyaannya, berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
2: Yang pertama tuh agak berat pertanyaan.
1: Iya, fungsi sosial kultural gitu ya. Culture ya. Iya. Oke dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
2: Bye.

0: Ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih,
1: Bang. Silakan Bang Ahmad dibaca.
0: Oke, ini dari ada pesan WhatsApp dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih, Mpok. Sepertinya bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
1: Siap, baik. Okay. Pak Haji Daswarsa, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi. Silakan, Pak Haji.
2: Oke, baik. Yang pertama tadi dari Ibu, fungsi sosialnya sudah salah benar
1: tadi. Betul.
2: Ya. Yang ke sudah setelah itu fungsi apa lagi?
0: Daya tarik wisata dan konservasinya, ya. Pak Das.
2: Oke, fungsi sosialnya Danau Kaco itu sekaligus saja dengan daya tarik. Kalau fungsi sosialnya Danau Kaco itu adalah merupakan penambahan wawasan, ya, penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan Danau Kaco tadi itu merupakan satu daya tarik, membuat para generasi muda ingin melihat bentuk-bentuk ini, termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat ke lokasi, nanti dipandu ada guide-nya, ada pemandunya nanti ke lokasi gitu. Nah, itulah tadi itu keindahan Tuhan ini tadi, maka Danau Kaco ini sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Dari samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaco, mulai dari trek masuk sampai ke lokasinya itu. Alam yang harus dijaga kelestariannya, karena Danau Kaco itu keindahannya itu di tengah hutan belantara itu. Itu pencoba bapak ya.
0: Baik.
1: Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
0: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
2: Ya, kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita menceritakan itu. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Kaco. Jadi legenda itu dari kisah di seluruh masyarakat. Bisa, makanya tujuan saya saja membuat sudah bikin catatan cerita legenda itu, cuma belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan, mungkin saya ajarkan di semua SD, SMP dan SMA yang ada di patung saya, agar mereka nanti tahu legenda cerita rakyat ada di kampung ini. Begitu, baik.
0: Baik. Terima kasih, Pak.
1: Baik. Masih ada kesempatan, Bang Ahmad. Kita buka lagi teleponnya ya, dan juga WhatsAppnya. Ada SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya, Bang?
0: Ya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci.
1: Tuh, ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh, Bang. Boleh kali dikasih mic atau hadir ke tempat dekat Abang juga boleh, biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
0: Iya.
1: Kenapa? agak enggak enak gitu ya kalau. Iya.
0: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
1: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat, yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana, Bang.
0: Ya.
1: Kasian mereka cuma duduk doang gitu kan ya. Biar suaranya kedengaran sama maknya di rumah.
0: Iya, benar.
1: Iya, Ma, ayah nih, Ma, gitu.
0: Oke, silakan adik-adik SMA 5 Kerinci yang ingin bertanya.
1: Sebutkan nama, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus siapa jodohnya, bukan ya. Ya.
3: Perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, alamat Lempur Tengah, asal sekolah SMA Negeri 5 Kerinci.
1: Oke. Siapa nama panggilannya saya, siapa?
3: Yulia.
1: Kata Bang Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, Yulia silakan, Yulia silakan.
3: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang asal muasal Danau Kaco, kisah Danau Kaco dan misteri yang ada di Danau Kaco.
1: Ya. Oh, pengen tahu misterinya apa gitu ya? Apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? Kalau asal muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
3: Bimbing kami. Kami mohon untuk dibimbing.
1: Kalau bimbing mah nyebrang dong. Iya. Yeah. Nanti satu pertanyaan lagi. Terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa, Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya. Ya. Siapa lagi? Okay. Silakan. Ih, kagak mau apa suaranya didengar sama mamanya di rumah.
0: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia.
1: Iya,
0: ini.
1: Seluruh Indonesia. Ayo. Wajahnya juga kelihatan tuh. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Iya. Kagak ada. Tadi yang ada belakang lagi? Nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak, ye. Enggak ada. Apa bertanya mungkin? Boleh enggak saya menggantikan Putih Danau yang kemarin itu gitu loh. Itu oh itu ada. Kok bajunya beda?
3: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu.
1: Oh, enggak tahu pakai baju. Oke, siap. Silakan, namanya siapa?
3: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Magribi. Saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
1: Ya, silakan.
3: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kaco, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu? Kenapa dia gini? Kenapa dia begitu?
1: Ya suka-suka dia lah. Dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke, oke. Siapa namanya? Iya, siapa namanya tadi? Iya.
3: Nama panggilannya Aca.
1: Aca, oke. Oke, Ca, nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih, Ca. Iya. Sama-sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh, Bang, dua-duanya gitu ya.
0: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kaco begitu, Bang,
1: ya kayaknya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya, Bang, ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya, untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
2: Oke, terima kasih. Ya, dari Bapaknya ya, SM Alimah Tunti. Kebetulan ini benar-benar mobil kampung saya ini.
1: Iya.
2: Cantik. Mungkin saya akan berkunjung ke Halimah ini.
1: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu, Pak Das. Kelamaan ntar, Pak Das.
2: Ya.
1: Ya. Silakan, Pak Das.
2: Ya. Nanti kita kasih bimbingan nih sama ini untuk mengenal dan mencintai budaya dan kebudayaan.
1: Oke, siap.
2: Dan juga di sini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
1: Nah, satu harus mencintai alam.
2: Ya. Itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, jangan harap Danau Kaco itu akan mengeluarkan air lagi.
1: Benar-benar. Danau Kaco
2: Iya.
1: Oke, tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampakkah, Pak Das?
2: Tidak. Kalau di wilayah Danau Kaco, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat berkebun, tapi jauh dari lokasi kena itu adalah hutan yang rawan.
1: Alhamdulillah.
2: Oke. Jadi sudah dilarang. Termasuk hutan adat dan juga hutan pemeliharaan. Tidak boleh merampas hutan adat dan hutan hulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
1: Oke, baik. Ya, oke. Gitu ya, adik-adik. Pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam, gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena apa bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya, Pak Das ya.
2: Betul, betul sekali.
1: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan, silakan Pak Das.
2: Iya, ada. Saya punya moto di sini, saya tutup pesan.
1: Pantun juga boleh, Pak Das, pantun.
2: Bukan pantun.
1: Oh, bukan. Oke, siap.
2: Nama itu sedikit moto saya.
1: Ya.
2: Jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita, masih tinggalkan sumber air untuk mereka kelak dengan menjaga kelestarian alam. Jadi itu sedikit sama gimana coba.
1: Oke, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
0: Jangan tinggalkan
2: harapan dan telaga air mata.
0: Oh, jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
2: Jangan tinggalkan resapan.
0: Oh, resapan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena
2: jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Jangan tinggalkan sumber air untuk mereka.
0: Itu maknanya sangat dalam nih, Pak.
1: Iya,
0: ya.
1: Jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya, jangan penuh drama hidupnya gitu ya. Ya. Yang penting banyak manfaat ke depannya. Ya, silakan Pak Ji.
0: Pantun, ya, silakan.
2: Ya, satu tip pantun satu.
1: Ya, silakan Pak Ji.
2: Ibu derai hujan dirimu.
1: Cakep.
2: Ibu derai jangan. Ibu cerai kita di mata dalam hati.
1: Widi, cakep, luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu nggak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
2: Oke. Selamat sama.
1: Iya, sehat selalu Pak Haji.
2: Amin, amin, amin.
1: Iya, Bang Ahmad, terima kasih ya. Adik-adik SMA 5 Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia, sukses buat kalian ya. Bye-bye. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok Abang Po ya. Ayem Pono Pakalista akhiri. Terima kasih Putri. Terima kasih untuk semua. Dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Ya, kelapa hari tadi kita sudah sama-sama mendengarkan berita siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jakarta dan RRI Jambi dengan tema Legenda Danau Karo Kerinci. Sekarang Gloria kembalikan lagi ke RRI Perempat Palangkaraya.

Ya, kalau hari kembali lagi bersama saya Gloria, Wali Kota Palangkaraya, Pak Iwi Taparin, menyambangi para pedagang di Pasar Besar pada Sabtu 10 Oktober 2026 malam. Kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi warga, sekaligus mensosialisasikan program kredit mikro tanpa bunga bagi para pelaku UMKM. Di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti kota, Pak Iwi juga membagikan sekitar 1.000 masker dan paket susu kepada warga dan pedagang setempat. Prosedur pengajuan yang cukup ringkas, pedagang yang berminat hanya perlu menyerahkan berkas ke pengurus pasar lalu diteruskan ke pihak kecamatan lalu untuk diverifikasi secara bersama perbankan. Syarat dokumen yang dibutuhkan mencakup KTP dan nomor induk berusaha atau NIB. Pelaku usaha yang belum memiliki NIB, Pemko akan fasilitasi pengurusannya. Program pembiayaan ini ditargetkan berjalan hingga akhir tahun sebagai tahap pemetaan kendala sebelum dilaksanakan secara penuh pada tahun depan. Pemko juga terus memperluas pendataan agar lebih banyak pelaku usaha yang terakomodasi.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Ya, Kulapa Hari kembali lagi bersama dengan saya, Gloria. Senang sekali bisa hadir kembali menyapa Kulapa Hari di siang hari ini pukul 14 lewat 10 Senin 13 Oktober 2026 di program Obrolan Budaya. Senang sekali ya, kembali lagi Gloria akan menemani Kulapa Hari di program Obrolan Budaya hari ini. Dan tentunya hari ini Gloria gak sendirian nih ya, tentunya ditemani oleh rekan Gloria. Boleh disapa dulu?
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa?
1: Halo, dengan Rizaldi.
0: Oke, senang sekali hari ini Gloria dan Bang Rizaldi yang akan membawakan program Obrolan Budaya di RRI Pro 4 Palangkaraya siang hari ini. Yang pasti semangat untuk Kulapa Hari ya, karena kita tahu ini jam-jam rawan lah,
1: iya,
0: Bang lah.
1: Jam rawan, jam ngantuk ya gitu ya.
0: Iya, semoga Kulapa Hari semua, apalagi yang di Kota Palangkaraya, walaupun kabut asap, semuanya tetap sehat dan tetap semangat menjalani aktivitasnya. Dan kami akan menemani Kulapa Hari hari ini ngobrol santai tentang museum dan jejak budaya Dayak, yaitu warisan yang tidak boleh hilang. Waduh.
1: Museum
0: okay. Nih untuk menjadi awalan ya, pembahasan tentang museum. Mungkin kita pernah mendengar museum itu sebagai tempat tempat kayak disimpannya barang-barang berharga atau penuh sejarah gitu kan, Bang?
1: Iya, betul.
0: Tapi sebenarnya kalau menurut, pasti kan kita punya pengalaman pribadi tentang museum itu seperti apa, dan apakah museum itu cuma tentang benda bersejarah ataupun ada museum-museum lainnya? Kalau Bang Rizaldi mungkin bisa ceritakan, ada nggak sih pengalaman tentang museum baik itu di Palangka ataupun di luar Palangka?
1: Oke, kalau di Palangka yang kita tahu museum di sini ada Museum Balanga ya.
0: Ah, oh, benar-benar.
1: Museum Balanga, sempat ya beberapa kali ke sana waktu dari zaman kuliah juga, waktu SMA ada studi tour kan, karena sekolahku ada di daerah situ.
0: Oh,
1: di Palima.
0: Nah, iya benar.
1: Ya, di Palima. Jadi kalau ke Museum Balanga di kilometer berapa ya? 2 apa 3 ya gue ya, Museum Balanga tuh ya.
0: Kilometer 2,5.
1: Dua setengah ya.
0: Nah, sekitar situ.
1: Sekitar situ lah ya, sekitar situ. Nah, jadi dari sekolah pun beberapa kali ke situ, waktu SMP juga ada satu kali ke situ. Terakhir ke situ kayaknya sebelum kuliah. Sebelum akhirnya kuliah ke Jawa. Nah, pas ke Jawa tuh ada ke beberapa museum juga sih. Di situ, kalau itu yang di Kalimantan. Nah, kalau yang di Jawa, waktu itu sempat ke Museum Tugu Pahlawan yang ada di Surabaya.
0: Oh, boleh ceritain tuh Bang, gimana di situ museumnya dan apa-apa aja yang di dalamnya?
1: Museumnya di situ tentunya ada peninggalan-peninggalan waktu zaman pahlawan ya, sesuai namanya Tugu Pahlawan kan. Jadi di situ disimpan kayak ada kereta waktu zaman penjajahan, alat-alat yang digunakan. Nah, kemudian di situ juga ada senjata-senjata, ada juga patung-patung ya,
0: oh,
1: tentunya.
0: Oh, jadi kayak peninggalan bersejarah pas zaman Belanda
1: iya,
0: gitu
1: pas
0: ya.
1: Iya, pas melawan penjajahan.
0: Oh, penjajahan.
1: Karena kan kayak kita tahu Surabaya ini kan titik mungkin ya, titik perlawanan yang masif-masifnya ya waktu zaman penjajahan.
0: Benar.
1: Jadi begitu sih kalau sepengalamanku. Kalau gue nih gimana? Pernah ke museum dan berapa kali nih?
0: Jujur ya Bang, kalau aku belum pernah ke museum. Wow. Nah, sayang sekali ya, padahal di Palangka seperti yang kita tahu di ada Museum Balanga, di Kalimantan Tengah ini kan ada Museum Balanga. Terus Abang tahu gak sih ada juga museum baru yang mungkin yang sejenis dengan Museum Balanga ini, kan termasuk museum yang yang isinya tuh tentang sejarah atau peninggalan budaya Dayak gitu ya. Ada museum baru nih Bang. Abang tahu gak di mana?
1: Di Palangka.
0: Iya. Di mana? Bundaran Talawang.
1: Oh,
0: iya. Di situ ada museum budaya. Di bundaran besar Palangka ya, Palangkaraya atau di bundaran Talawang ya, itu bisa jadi destinasi baru buat Kulapa Hari semua yang mau menikmati pengalaman mengunjungi museum. Nah, tapi di situ bukanya cuma setiap akhir pekan, tapi dan di situ masuknya gratis.
1: Gratis ya.
0: Nah, jadi ini aku mau deh ke sana biar aku punya pengalaman ke museum. Karena aku sebelumnya belum pernah punya pengalaman ke museum. Karena kalau ke Museum Balanga itu biasanya kalau kulihat tuh mungkin kayak program-program dari sekolah
1: ya, betul.
0: Ataupun kayak karena mungkin enggak boleh ada sembarangan orang masuk juga kan Bang di situ.
1: Iya, kayaknya mungkin karena ngelihat animo atau minat masyarakat semakin kesini kayaknya semakin kurang ya dengan dengan ngunjungi museum. Nah, jadi mungkin bisa berangkat dari pendidikan, dari sekolah, dari guru-guru mengajak nih kita belajar ke museum. Karena aku ingat nih Glo, karena dulu satu hal yang paling gue ingat di Balanga itu selain ada kayak Mandau, habis itu ada Guci Dayak peninggalan dayak-dayak gitu kan,
0: benda-benda bersejarah.
1: Benda-benda bersejarah dari masyarakat Dayak di situ juga ada patung, bukan patung sih, tulang. Tulang dari paus.
0: Oh, ada gitu ada, juga, Bang. Ada. Jadi kayak hewan-hewan purba yang memang kayak museum gitu.
1: Terhitungnya bukan hewan purba sih, tapi di situ ada tulang paus yang mungkin dijadikan pajangan buat pembelajaran juga.
0: Masih ingatku
1: gitu sih, terakhir kali aku ke sana. Karena aku ingat juga pengen foto-foto kan di museum, tapi ternyata enggak boleh.
0: Itu sih.
1: Padahal tentunya menarik banget ya, mungkin ya sebagai salah satu gimana cara menjaga supaya enggak sembarangan orang aneh-aneh lah gitu kan. Disalahgunakan fotonya kan jadinya nggak bagus juga gitu.
0: Jadi ternyata di Museum Belanga itu bukan cuma sekedar benda-benda bersejarah yang tentang adat istiadat Dayak ya, Bang. Ternyata ada juga ya tentang hewan-hewan kayak gitu. Contohnya memang kayak museum bersejarah yang
1: museum bersejarah tentunya.
0: Iya. Tapi penasaran banget nggak sih kalau misalkan kayak ada yang mungkin kayak museum yang di film-film yang ada patung, ada tengkorak dinosaurus atau apa gitu?
1: Iya, kayak film ini nih. Iya. Night at the Museum.
0: Pernah. Itu seru
1: film,
0: banget sih.
1: Itu film jadul sih ya, film jadul. Di situ mungkin dari Indonesia kayaknya boleh nih bikin film yang angkat temanya museum. Jadi minat masyarakat, minat rakyat Indonesia untuk mengunjungi museum tuh akhirnya terbentuk.
0: Benar.
1: Karena kalau kita ngelihat zaman sekarang ini kan anak muda tuh kayak enggan ke museum. Bukan enggan sih, kayak
0: enggak ada tertarikan, kayak belum enggak menemukan hal yang menarik enggak sih dari museum tuh.
1: Iya, karena mereka apa-apa sekarang pengetahuan bisa dilihat dari handphone. Misalnya kan nih mau ngelihat itu tadi ya bentuk tulangnya dari paus, searching aja atau enggak cari di TikTok nih, ketik paus nanti tiba-tiba kan ada narasinya, ada storytellingnya. Nah mungkin itu juga yang bisa kita lakukan buat meningkatkan minat masyarakat, minat anak muda terutama. Benar kan
0: sih.
1: Jadi kayak enggak sekedar kita ngelihat peninggalannya nih, tapi di situ juga ada storytellingnya. Bisa jadi kita misalkan dari pemerintah mungkin menyediakan barcode ya, yang dimana barcode itu kalau kita scan langsung keluar nih informasinya, ceritanya, latar belakangnya. Begitu kan menurutku akan lebih menarik gak sih?
0: Iya, jadi kayak jadinya museum itu bukan cuma tempat menyimpan barang bersejarah aja, jadi setiap benda itu punya ceritanya masing-masing. Jadi kita tahu.
1: Betul, karena kayak yang pernah aku baca di artikel pernah di website atau internet lah waktu itu, kalau museum ini sebenarnya rumah ingatan. Nah, yang dimana namanya sesuai ingatan, yang dimana mereka menyimpan ingatan dari masa lalu,
0: kenangan.
1: Tentunya ya kita sebagai anak muda, sebagai orang yang hidup di masa kini, baik-baiknya dong belajar dari apa yang sudah-sudah, apa yang sudah dilewatin. Dan ya mungkin ada satu kalimat yang buat aku yang jadi pegangan aku sampai sekarang juga. Orang pintar itu belajar dari pengalamannya sendiri, tapi orang bijak belajar dari pengalaman orang lain di masa lalu. Nah mungkin filosofi kayak gitu yang bisa kita adaptasi ke kehidupan kita yang sekarang.
0: Iya sih, benar banget, karena pasti setiap benda-benda bersejarah itu apalagi yang di museum ya pasti punya ceritanya masing-masing di masa lalu, punya sejarahnya.
1: Tentunya enggak sembarangan barang kan ditaruh di museum.
0: Benar. Apalagi kalau yang kita tahu di contohnya di Museum Belanga kan pasti di sana kan ada alat tradisional, benda-benda atau perlengkapan kayak buat perang zaman dulu, itu ayam mandau ataupun talawang, yang pasti bukan sembarang mandau atau sembarang talawang ya Kulo Pahari, pasti yang punya nilai sejarah dan punya ceritanya zaman dulu.
1: Betul.
0: Menarik banget sih sebenarnya kalau kita bahas apa-apa aja dan kita telusuri nih di dalam museum itu cerita di balik benda-bendanya itu apa aja. Gitu. Tapi Abang pernah gak sih tadi kan kita berbicara tentang museum yang benda-benda bersejarah. Kalau museum-museum lain kan ada yo museum yang kayak itu untuk bisa dibilang museum atau apa ya, galeri gitu.
1: Galeri sih.
0: Galeri gak sih kalau yang isinya kayak lukisan ataupun hasil karya-karya seniman gitu.
1: Mungkin masuknya ke galeri atau expo. Expo kayak gitu kan juga bisa disebut. Kayak di ini Glo, kalau kamu tahu di jalan Esparman atau apa ya, di daerah Panjaitan lah, jalan Panjaitan. Di deket juga sama bundaran itu ada rumah Ciri Kriwo Resto. kalau nggak salah.
0: Oh iya, tahu, iya, kan? iya tahu.
1: Nah di situ seingatku ya, terakhir kali aku kesana itu juga waktu SMA sih memang. Sedikit banyak di situ juga ada barang-barang peninggalan, entah itu replika atau memang barang asli. Pun kalaupun replika kan mereka mengambil nuansa, mengambil temanya itu kayak ya, masa kolonial gitu. Nah itu menarik sih, cuman ya kalau kita ngeliat lagi ngeliat animo masyarakat anak muda sekarang, segmennya beda sih memang.
0: Padahal di situ kayaknya menarik ya Bang, dan ternyata itu rumah pribadi milik Cilik Riwut dulu ya.
1: Nah iya, aku iya juga ternyata aku juga baru tahu waktu memang datang ke situ.
0: Kirain tadi kan cuma namanya aja mungkin diambil biar ada kesan sejarahnya, ternyata itu memang Kulafari rumah milik pahlawan kita Cilik Riwut ya. Iya, pahlawan nasional dan gubernur pertama di Kalimantan Tengah.
1: Nah itu aku baru tahu waktu memang kesana.
0: Okay.
1: Waktu itu juga karena ada tugas sekolah dari salah satu guru ya, mata pelajarannya mungkin lupa ya, pasti sejarah sih. Karena kan nggak mungkin disuruh kesana kalau nggak berhubungan dengan sejarah. Jadi di situ ada bikin video, ya bikin video pembelajaran gitu. Yang gitu sih kalau pengalamanku. Kalau gue sendiri gimana nih, pernah gak sih mengunjungi tempat yang mungkin kayaknya bukan museum tapi ternyata ada sejarah, ada sejarahnya gitu.
0: Sebenarnya kalau di Kalimantan Tengah ini sendiri ya, Kulafari, apalagi kalau orang memang kayak aku contohnya orang Dayak, banyak sekali ya tempat-tempat yang punya sejarahnya. Contohnya kayak di kampung kami tuh ada namanya Patahu.
1: Patahu? Wah,
0: iya,
1: apa tuh?
0: Iya, Patahu itu kayak rumah adat. Patahu itu kayak sejenis itu, abang tau gak Sapundu?
1: Sapundu?
0: Iya, Sapundu itu jadi itu kayak rumah leluhur dulu, kayak makam leluhur dulu zaman kayak, dulu.
1: Kayak pondok gitu ya?
0: Iya, gitu. Jadi di sana di situ kayak rumah makam orang zaman dulu atau misalkan leluhur zaman dulu yang masih kayak ada dan dilestarikan dan dijaga oleh orang kampung kami. Kalau contohnya kami kan ada Patahu, ada namanya juga apa ya selain Patahu, ya gitulah kalau nggak salah. Nah itu salah contoh-contohnya Bang, karena Patahu, Sandung, kalau di kampung kami ada Sandung, namanya Sandung Dambung Tahunjung. Jadi itu tuh Dambung Tahunjung itu salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa kami gitu. Jadi kayak di situ tuh dijadiin makam atau sebagai tanda peringatan tokoh tersebut. Jadi kayak kita bisa lihat dan jadi itu salah satu bentuk cara kita melestarikan dan menjaganya.
1: Iya,
0: gitu
1: setuju.
0: Biar cerita tentang tokoh masyarakat ini tuh nggak hilang.
1: Iya, nggak dilupakan gitu aja ya. Wah, menarik,
0: itu sih salah satunya, dan itu banyak bisa kita temukan di seluruh jalur Kahayan ini. Kayaknya di setiap desa itu ada sih sandung atau patahunya gitu.
1: Iya. Mungkin aku kalau ngelihat bentuknya kayaknya tahu sih.
0: Kayaknya tahu aja. Mungkin abang karena
1: tahu
0: mungkin.
1: Kalau ternyata namanya itu apa tadi?
0: Pokoknya itu ada banyak jenisnya sebenarnya Bang. Itu bisa dibilang sandung, ada bisa dibilang patahu gitu. Atau sahur lewu.
1: Tapi peruntukannya sama ya.
0: Iya, itu sebenarnya untuk karena itu tuh makam anggapan itu, karena kan budaya Kaharingan dulu kan tulangnya itu diangkat kan, terus dimasukkan ke di pondok rumah kecil itu, terus ada patung-patungnya, ada sapundu-sapundunya.
1: Patung dari si tokoh itu.
0: Iya. Jadi kayak mungkin kayak ada beberapa itu mungkin termasuk keluarganya. Jadi dibikinlah kayak gitu untuk mengingat dan mengenang. Itu salah satu jejak budaya Dayak yang mungkin pastinya sampai saat ini Kulafari
1: ya,
0: dan warga Kalimantan tuh masih menjaga itu. Jarang ada banget yang sengaja menghancurkan ataupun memang gak melestarikan, ya pasti dijaga sih dan selalu ada.
1: Karena jadi kearifan lokal kita di tanah
0: benar.
1: Dayak begitu ya.
0: Menarik banget sih kalau pengalaman itu, kayaknya Kulafari semua pasti pernah melihat ya. Apalagi kalau yang Kulafari tinggal di daerah perkampungan
1: tadi.
0: Iya, kalau di kota ini kayaknya belum, jarang sih aku menemukan yang gitu. Itu salah satu sih. Nah kalau bicara tentang museum tadi akan ya, Bang, kan banyak loh benda-benda yang di dalamnya itu yang mungkin punya nilai sejarahnya sendiri. Dan seperti yang kita tahu kan zaman sekarang kan susah kan memperkenalkan itu ke, dan ketertarikan orang-orang zaman sekarang itu tuh kurang minatnya untuk mengetahui apa aja sih peninggalan atau sejarah benda-benda yang ada di museum kita. Apa kira-kira cara menurut Abang yang paling menarik untuk mengenalkan kepada masyarakat yang ingin tahu tentang nilai-nilai
1: yang ada di museum?
0: Iya, gitu, yang ada di museum tersebut.
1: Kalau menurut pribadi, caranya ya kita melakukan digitalisasi sih.
0: Nah,
1: apalagi dari pihak museumnya. Mm-mm. Jadi nggak cuman hanya mengandalkan apa yang ada di museum aja, kita juga harus bermain di medsos. Digencar-gencarkan di medsos. Kalau misalkan, wah di Museum Balanga ada ini loh, ah ada itu loh. Karena memang semua hal bisa diakses melalui internet, tapi kalau kita datang langsung dan kita belajar langsung dan kita melihat langsung, akan lebih berkesan tentunya, akan lebih beda. Jadi pengetahuan atau cerita storytelling yang ada di museum itu akan menjadi lebih berkesan lah, jadi lebih nancep gitu ingatannya.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih kalau menurut aku.
0: Iya
1: kalau
0: sih.
1: Kalau menurut gue gimana nih?
0: Hampir sama ya, karena seperti yang kita tahu zaman sekarang semua itu bisa kita akses karena semakin modern. Jadi kayak informasi dan apapun itu up to date-nya cepat banget, yeah, karena kita dari sosial media itu cepat sekali gitu. Ya gimana tadi contohnya mungkin kayak kata Bang Ijal, kayak ada barcode-nya, terus kayak tinggal kita scan. Itu kan mempermudah kita untuk mengetahui informasi tentang benda-benda tersebut. Tapi kan tetap aja nih Bang, kayak kita harus ke museumnya langsung gak sih biar tetap merasakan pengalaman secara langsung,
1: iya,
0: nih tentang
1: itu,
0: benda-benda tersebut.
1: Setuju.
0: Dan mengetahui oh ternyata bendanya memang kayak gini, gitu, ternyata sejarahnya seperti ini. Karena pengalaman secara langsung itu kan yang lebih experience-nya lebih terasa.
1: Karena dengan datang langsung misalnya kita ngeliat ada Gucci, kita bisa ngeliat detailnya, kita
0: benar,
1: bisa memperhatikan setiap incinya, setiap sudutnya, setiap detailnya begitu kan.
0: Iya, bisa banget sih kalau kita memang mau mempromosikannya lewat digital ataupun sosial media. Tapi tetap ya kalau Pak Hari, jangan menurunkan minat kita untuk mengenal budaya Dayak dan juga melestarikannya. Salah satunya tadi kita ke museum, kita belajar langsung tentang apa saja benda-benda peninggalan bersejarah yang ada di daerah kita. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih, atau ada pesan gak dari Bang Rijal kira-kira tentang museum dan cara kita menjaga warisan budaya Dayak kali ini?
1: Iya, pesannya mungkin ya merangkum apa yang sudah kita bahas tadi aja sih. Pertama ya jangan malas sih, jangan mager kalau kita mau ke museum ya, karena kan anak zaman sekarang mungkin masalahnya rata-rata mager, malas gitu lah. Karena dengan dalihnya adalah kita bisa mengakses itu di internet kok, kita bisa ngelihat itu di manapun, kita punya HP yang sudah mencakup apapun itu gitu loh. Pertama itu jangan malas, jangan jangan mageran gitu sebagai anak muda, harus ya ditinggikan lah minat ingin tahunya. Kemudian itu tadi sih sebagai penutup juga nih, lagi-lagi kata kalimat yang kuat yang aku suka juga, yang jadi salah satu jadi prinsip hidupku juga ya. Orang pintar itu belajar dari kesalahannya di masa lalu, tapi orang bijak belajar dari kesalahan orang di masa lalu.
0: Keren banget sih itu. Bisa jadi referensi kita ya untuk melihat nilai-nilai budaya atau nilai-nilai sejarah dari benda-benda yang ada di museum, karena setiap benda yang ada di museum pasti punya nilai dan sejarahnya tersendiri. Wah, ternyata menarik banget ya Kulapa Hari, obrolan kita hari ini. Kita belajar bahwa museum bukan hanya tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah dari masa lalu, tapi museum juga menjadi ruang untuk mengenal sejarah, memahami kehidupan leluhur, dan belajar tentang identitas budaya kita sendiri, yaitu budaya Dayak. Dan perlu kita ingat ya Kulapa Hari, warisan budaya itu bukan cuma soal benda yang tersimpan di balik lemari kaca di museum, tapi ada juga cerita, bahasa, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kehidupan yang perlu kita teruskan. Nah Kulapa Hari, mungkin itu saja obrolan kami siang hari ini mengenai museum dan menjaga warisan Dayak itu tetap terjaga. Ya Kulapa Hari, sampai bertemu lagi di obrolan budaya selanjutnya. Saya Gloria dan juga
1: Rizaldi
0: pamit dari ruang dengar Gulapari di sesi obrolan budaya kali ini. Tapi Gulapari tetap di RRI Perompat Palangkaraya, karena selanjutnya kami akan memutarkan lagu nih kepada Gulapari dari Kamelu dengan judul Daras Baranyelu. Selamat mendengarkan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Perintis Radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki Dokter Penerbang dan Bapak Radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Ya, kelapa hari tidak terasa ya, sudah di pukul 14:53. Artinya sebentar lagi saya Gloria dan juga Bang Rizaldi akan pamit undur diri dari ruang dengar kelapa hari. Tapi jangan kemana-mana, kelapa hari tetap di RRI Perompat Palangkaraya, karena selanjutnya akan kami akan menemani kelapa hari dengan program Badengkoy. Tetap di RRI Perompat Palangkaraya, kelapa hari suara budaya Nusantara.
1: Aku gagal-gagal terus, selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
3: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Yakulapa Hari Wali Kota Kota Palangkaraya Pak Iritna Parin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka, Lingkar Luar Mahir Mahar, kilometer 10 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Pak Irit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan Lingkar Luar Mahir Mahar. Di sisi lain, anggota DPRD Kota Kalimantan Kota Palangkaraya Muka Ramah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Kelapari, itulah tadi berita mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu di berita mahalau selanjutnya.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang hingga Simpei.

Produksi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

0: Udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Tapi salamat limona salat mait. Tapi salamat lingkungan latai, salam sahujud karen di Malempang. Adil katalino basura min kacaruga bas, sengat kajubata, arus, arus, arus. Selamat siang kulapa hari. Wah, belibet gara-gara mendengarkan lagu teganya, teganya, teganya. Wah, tega sekali memang hari ini ya kulapa hari. Gimana nih kabarnya hari ini kulapa hari? Kalau di Palangka sendiri hari ini kita pakai filter ya, filter Sevia alias warnanya kuning sekali. Aduh, sama kayak lagu Megiset yang barusan kita dengarkan tadi. Dia kulapa hari ada senyum yang ternyata membawa luka. Aduh, sedih banget. Kadang memang orang-orang nih suka menutupi lukanya gitu, memendam lukanya sendiri nggak sih kulapa hari, ya kan? Padahal di dalam dirinya yang sedang terluka, entah patah hati dan segala macam, kita tetap harus terlihat senyum, ya kan? Karena menyembunyikan di kesedihannya sendiri gitu. Dan kulapa hari ini juga sama kayak hari ini ya, kita tetap harus bisa beraktivitas walaupun di luar, aduh, kabutnya luar biasa tebal sekali ya kulapa hari. Mungkin ini menjadi salah satu lagu yang sangat relate untuk kita hari ini ya, senyum membawa luka. Jangan dibawa sedih-sedih ya kulapa hari. Kita tetap harus bekerja, harus beraktivitas, tapi ingat, kita tetap harus melindungi diri kita sendiri ya kulapa hari, dengan menggunakan masker ketika kita beraktivitas di luar rumah, dan juga kalau bisa mengurangi aktivitas di luar rumah. Nah, untuk kelapa hari yang mau request-request lagu dangdut bisa banget melalui WhatsApp kami di 0811 520 1233. Dan sambil menunggu nih kelapa hari, requestan kulapa hari yang akan kita putarkan, ada satu lagu yang akan menemani kita pada sore hari ini dari Cici Paramida dengan judul Candu Asmara. So stay tune terus kulapa hari di 95.1 FM RRI Prompat, Barengkoy, Dangdut adalah kita.

0: Ih, kok bau busuk?
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
0: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Lebar Kutak Ikan. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ikan.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ikan jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

Ya Klubari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Barusan tadi kita sudah mendengarkan satu lagu dari Happy Asmara dengan judul 11-12 ya Klubari. Dan Klubari sudah ada tadi yang request ya dari Bunda Wanusu nih, mau request lagunya Maggie Z dengan judul Tajamnya Cinta. Salam-salamnya dirangkul aja satu sama lain lah dari Wanusu di Sambas. Wah, terima kasih Bunda. Nanti kita akan putarkan ya lagu Maggie Z. Dan untuk Klubari yang mau request lagu masih kita tunggu ya di 0811-520-1233. Tanpa berlama-lama lagi, kita putarkan dulu Kelapa Hari satu lagu dari Maggie Z dengan judul Tajamnya Cinta. So station terus Kelapa Hari di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

isinya dapat disesuaikan dengan kondisi keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga mengetahui nomor telepon penting dan memahami informasi peringatan bencana yang berlaku di lingkungan masing-masing. Yang tidak kalah penting, lakukan latihan secara berkala. Dengan berlatih, kita tidak mudah panik dan dapat mengambil tindakan dengan lebih cepat ketika keadaan darurat benar-benar terjadi. Ingat, kesiapsiagaan tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Bencana mungkin tidak dapat kita prediksi, tetapi kesiapan dapat kita persiapkan. Keluarga siaga, masyarakat tangguh.

Beberapa hari kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan juga petani. Di Kota Palangkaraya, sebagian warga membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus menjual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Warga berharap pasokan air bersih tetap tersedia dengan harga yang terjangkau, mengingat air dibutuhkan untuk memasak, mandi, dan juga keperluan rumah tangga. Sementara itu, petani di Palangkaraya juga menghadapi kesulitan akibat minimnya pasokan air untuk lahan pertanian. Salah seorang petani bernama Basuki mengungkapkan kekurangan air dan gangguan penyakit tanaman membuat hasil panen padi kurang maksimal. Kondisi kemarau yang diperparah fenomena El Nino turut meningkatkan risiko gagal panen serta memperburuk ancaman kebakaran hutan dan juga lahan. Untuk membantu masyarakat, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bersih bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan juga kota. Pemenuhan kebutuhan air bersih diharapkan terus menjadi perhatian agar masyarakat dapat menjalani aktivitas sehari-hari dan petani tetap menjaga keberlangsungan produksi pangan. Ya, kulapa hari sekian untuk Barita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Sianyang hingga Simpei. Ro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.
3: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagu asik di sesi pertama ya, kalau hari saatnya kita memasuki Badengkoy sesi kedua. Masih di nomor yang sama di 0811-5201233. Kalau hari masih bisa banget untuk request lagu-lagu dangdut favorit kulapa hari untuk menemani santai sore kulapa hari, atau malah masih bekerja nih ya di jam-jam krusial ini. Kalau ngantuk kayaknya ayo kita ambil waktu dulu untuk berdiri ya kulapa hari dan goyang-goyang dulu. Pemanasan lagi, masa iya pemanasan? Pelenturan badan sih. Itu nanti sambil dengerin lagu-lagu dangdut yang akan kami putarkan di ruang dengar kulapa hari. Satu lagu membuka Badengkoy di sesi kedua kita, ada satu lagu dari Elvi Sukaisih dengan Gadai Barang. Wah, semoga gadainya di barang aja, jangan digadai dulu cintanya ya kulapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4. Badengkoy, dangdut adalah kita.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak. Ketika desa berdaya, pangan tercukupi. Ketika desa maju, Indonesia berjaya.
4: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
0: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
3: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg per harinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.

tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah fondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah

Beberapa hari, pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama 30 hari. Perpanjangan berlaku mulai tanggal 9 Oktober hingga 7 November.

2026 menyusul kebakaran dan kabut asap yang masih memerlukan penanganan intensif. Keputusan tersebut diambil melalui rapat koordinasi di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengatakan perpanjangan status diperlukan agar penanganan karhutla dapat terus dilakukan secara terkoordinasi. Rapat tersebut juga melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, BPPD Provinsi Kalimantan Tengah, BMKG, serta sejumlah instansi terkait. Evaluasi penanganan meliputi kegiatan pemadaman, patroli lapangan, dan upaya mengurangi dampak kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat. Pemerintah kota juga berharap perpanjangan status ini memperkuat koordinasi antara instansi dalam mengendalikan kebakaran. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla dan menjaga lingkungan agar kebakaran tidak semakin meluas. Ya, Kulapa Hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Sianyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Lihat nih, sepatu limited edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.
3: Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya di pukul 17 waktu Indonesia bagian barat ini nih, kalau hari Lintang membawakan sebuah informasi di mana kalau hari pernah lihat enggak lagi viral banget di sosial media adanya seorang orang utan besar bernama Atlas nih kalau hari. Jadi, Atlas ini adalah orang utan jantan dewasa dominan yang menguasai wilayah sekitar Pondok Tanggui, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Dan kini usianya tuh sudah menginjak usia ke-20-an dan menjadikannya seekor pejantan tangguh yang berada di puncak kejayaannya nih kalau hari. Nah, Atlas sendiri ini merupakan generasi kedua yang lahir langsung di alam liar, tepatnya di Kemligi. Nah, ibunya sendiri adalah Akhmad, salah satu orang utan generasi pertama yang dilepas liarkan di dalam Kemligi pada tahun 1970-an di bawah program rehabilitasi Birut Gladikas itu sendiri. Nah, ternyata si Atlas ini kayaknya seumuran sama aku ya kalau Pak Hari, kalau mamanya sudah ada di tahun 1970-an. Atau malah kalau Pak Hari nih yang seukuran sama mamanya Atlas nih. Nah, kalau Pak Hari ngomongin masalah Atlas dan juga Tanjung Puting ya. Ini kan lagi banyak banget berita-berita tentang kebakaran hutan yang melanda di Tanjung Puting ya. Kelapa hari kita doakan semoga Atlas dan juga seluruh penghuni Tanjung Puting dan juga masyarakat sekitarnya berada dalam kondisi yang baik-baik saja, dan semoga Atlas juga tidak terdampak adanya kebakaran hutan ini ya kelapa hari, karena memang hari-harinya ini kayaknya makin lama makin menakutkan ya untuk kita sendiri, karena cukup meresahkan lah bisa dibilang seperti itu, karena banyak sekali titik-titik api yang mulai bermunculan nih. Dimana Lintang juga tadi sudah mencoba menghimpun informasi dimana pada hari ini barusan aja di pukul 17 lepas 4 update terakhir dari portal palangkaraya.co.id ini konsentrasi PM25 untuk kualitas udaranya sendiri masih di angka 1101 nih kelapa hari, dimana masih di level berbahaya. Dan hingga saat ini di pukul 17 ini update terakhir sudah dideteksi adanya 227 titik panas di Kalimantan Tengah dari kurang lebih 218 lokasi, dengan paling banyak itu ada di Kota Palangkaraya dengan total 13 titik, di mana paling banyaknya ada di Kecamatan Rakumpit Bukit Batu. Dan dari 227 titik api ini kulapa hari 60 titiknya ini berpotensi tinggi, lalu di 140-nya berpotensi menengah, dan juga 27 hotspotnya atau titik panas ini ada di level rendah atau low. Nah, kita doakan semoga para petugas yang saat ini masih berjibaku untuk memadamkan api ini bisa diberi keselamatan ya kulapa hari, dan juga kekuatan yang luar biasa, karena tanpa mereka mungkin kabut asap yang kita temui hari-hari mungkin lebih parah daripada ini, ya kan kelapa hari. Semoga bisa segera selesai ya kelapa hari, dan juga bisa lebih aware lagi dengan kondisi di Palangkaraya ini, bukan hanya kita sebagai masyarakat di Kalimantan, tetapi juga dari kacamata nasional ya kelapa hari. Karena ngomongin masalah kabut asap, kayaknya ini menjadi salah satu trending topik dunia, di mana sekarang banyak artis-artis luar negeri ya kalau Pak Hari yang sudah mulai memfokuskan dan juga memberikan semangat untuk kita semua. Ya, semoga kita segera berakhir ya kulapa hari, walaupun diperpanjang nih infonya tentang tanggap darurat bencananya ini. Jadi ya semangat ya kulapa hari, dan nanti jangan kemana-mana karena setelah ini akan kami hadirkan juga di Pro 1 pengajian dan juga lantunan ayat suci Al-Quran untuk mempersiapkan diri sebelum adanya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. So stay tune terus kelapa hari di 95.1 FM RRI Pro 4, Suara Budaya Palangkaraya.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, ada cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih.

0: Allah. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar Pusatu RRI Palangkaraya, mari kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
4: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi dua kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.
5: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, Kulapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Dan Kulapa Hari, barusan tadi kita sudah mendengarkan satu lagu dari Bumi Sumatera nih, dengan judul Rindu Sampai Katulang. Dan Kulapa Hari, kalau Kulapa Hari suka banget minum kopi, kayaknya ini ada salah satu kopi tradisional yang cukup terkenal di tanah Sumatera nih, Kulapa Hari. Di mana bagi masyarakat agraris di Sumatera bagian selatan hingga utara, seperti daerah Lampung, Bengkulu, Musi Rawas, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Empat Lawang hingga Medan, itu mereka punya satu cara penyuguhan kopi itu yang berbeda nih, Kulapa Hari. Di mana masyarakat di sana itu biasa mencelupkan durian ke kopi hitam panas dan menjadi sebuah kearifan lokal yang turun-menurun nih. Dan tradisi ini tuh disebut dengan kopi durian, di mana kopi durian ini tuh membawa cerita mendalam tentang kehidupan para petani kebunnya nih, Kulapa Hari. Ini adalah sebuah simbol rasa syukur panen raya katanya, sekaligus menjadi teman setia pengusir kantuk para petani saat bermalam menunggu durian runtuh di pondok kebun mereka. Nah, Kulapa Hari pernah nggak nih kira-kira mencoba atau tertarik untuk merasakan gimana sih rasanya untuk minum kopi durian ini? Kalau di Sumatera ada kopi durian, kalau di Jogja biasa kita sebut kopi jos, di mana kopi ini juga sama penyuguhannya kopi panas, tapi kalau di Sumatera dimasukkan durian, satu biji durian utuh ke dalam kopinya. Kalau di kopi jos ini arang panas nih, Kulapa Hari, sampai akhirnya memunculkan suara jos kayak gitu. Wah, menarik ya, Kulapa Hari. Kalau di Kalimantan sendiri kira-kira ada nggak ya kopi-kopi dengan suguhan menarik seperti di Sumatera dan juga di Jogja? Kalau misalnya ada atau Kulapa Hari pernah menemukannya, boleh banget yuk kita sharing-sharing di 0811-520-1233. Dan untuk Kulapa Hari, jangan kemana-mana karena kami masih punya banyak banget info-info menarik dan juga lagu-lagu asik yang menemani santai sore Kulapa Hari semuanya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan satu lagu dari Cindy Pastika dengan judul Oh Indang Apang yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, Suara Budaya Palangkaraya.

0: mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak relevan.

Ya, kalau hari pemerintah mengerahkan lebih dari 60 ribu personil gabungan untuk mendukung operasi darat pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan sebanyak 60.177 personel terlibat dalam operasi tersebut, terutama di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Personel gabungan terdiri atas petugas pemadam kebakaran, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Daerah, dan juga relawan. Berdasarkan laporan yang diterima Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 12 Oktober, pemadaman masih berlangsung di lahan seluas 639 hektar yang tersebar di 6 provinsi. Teddy menyebut tingkat keberhasilan pemadaman darat rata-rata mencapai lebih dari 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga melakukan pemadaman melalui udara menggunakan helikopter dan pesawat dengan metode waterbombing. Operasi modifikasi cuaca turut dioptimalkan untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan awan hujan seiring perkiraan awan musim hujan pada pertengahan hingga akhir Oktober ini. Pemerintah meminta seluruh pihak untuk terus memperkuat penanganan agar kebakaran segera dipadamkan dan tidak meluas. Ya, Kulapa Hari, sekian untuk Barita Mahalo pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat dan sampai berjumpa di Barita Mahalo selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Yoko Lopari, selamat sore, masih di 95.1 FM dari Pro 4 Palangkaraya di Pesona Budaya Borneo edisi hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 ini. Lintang kembali lagi hadir untuk menemani santai sore Kulapahari semuanya. Gimana kabarnya Kulapahari, sehat? Hari ini cukup berbeda ya dari hari-hari sebelumnya karena jauh lebih kuning. Aduh, aku sampai gak bisa berkata-kata nih Kulapahari untuk menghadapi kondisi cuaca di kota tercinta kita ya. Kota cantik yang hari ini diselimuti warna kuning dengan asap yang cukup tebal. Dan semoga Kulapahari dalam kondisi yang sehat-sehat ya. Kalau misalnya Kulapahari membutuhkan untuk oksigen, banyak sekali pemerintah menyediakan rumah oksigen yang semoga bisa membantu sedikit melegakan pernafasan kita untuk sementara waktu sambil kita menunggu keajaiban. Sampai kapan sih karhutlah ini selesai? Cukup sedih Kulapahari karena Kalimantan dikenal sebagai salah satu pulau dengan hutan hujan tropis terbesar dan tertua sedunia. Kita masuk jajaran tiga besar dengan pulau yang memiliki hutan, ya kan, sedunia. Tapi hari ini kita harus melihat bahwa banyak sekali kebakaran-kebakaran atau hotspot yang terjadi di pulau tercinta kita ini. Semoga ini menjadi sebuah pembelajaran besar ya Kulapahari, bukan hanya untuk kita sebagai masyarakat tapi juga untuk para pemangku kebijakan agar bisa lebih memiliki tindakan preventif agar di tahun-tahun kedepannya kita sudah tidak perlu menghadapi bencana karhutla ini tahun demi tahunnya. Dan Kulapahari semangat ya. Satu lagu pembuka kita di sore hari ini ada Oh Dimapa dari Nanang Irawan yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapahari. Boleh dong hari ini sharing-sharing Kulapahari, kita akan membahas seberapa kaya sih sebenarnya Kalimantan dan kenapa sih harus terjadi karhutla di pulau kita tercinta ini. So stay tune terus Kulapahari di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Borneo.

0: mengenal hasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wimotok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wimotok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alaukohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Hui ma, punah ayah sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna tege jadi.
1: Yelah, hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai. Je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenah endau nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
2: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
1: Tapi kan di internet semua ada.
2: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
1: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Ya, kalau hari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melumpuhkan aktivitas penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Penutupan sementara berlangsung sejak tanggal 1 Oktober 2026 hingga waktu yang belum bisa ditentukan, karena jarak pandang masih belum memenuhi standar keselamatan penerbangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Waringin Timur, Ryan Syah, menyebutkan jarak pandang pada pagi hari hanya sekitar 500 hingga 800 meter. Memasuki siang hari, jarak pandang turun menjadi 300 meter, bahkan kurang dari 100 meter pada sore hari tadi. Padahal jarak pandang aman untuk penerbangan mencapai minimal 2.000 meter atau 2 kilometer. Gangguan ini berdampak pada mobilitas masyarakat dan juga kegiatan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan perjalanan cepat. Masyarakat yang hendak berpergian kini harus mempertimbangkan jalur darat menuju bandara alternatif, termasuk Bandara Samsudir Nur di Banjarmasin, dengan waktu perjalanan sekitar 8 hingga 9 jam. Sementara itu, maskapai Nam Air membatalkan penerbangan dari dan menuju Sampit hingga tanggal 15 Oktober 2026. Pihak bandara dan juga maskapai terus memantau kondisi cuaca serta menghimbau calon penumpang untuk memeriksa status penerbangan sebelum keberangkatan. Keselamatan penumpang dan awak pesawat tetap menjadi prioritas hingga kondisi jarak pandang kembali memenuhi persyaratan penerbangan. Ya, kula pahari. Sekian untuk Barita Mahalau untuk pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, dan menutup perjumpaan kita di Barita Mahalau edisi hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Saya Lintang dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kula pahari, dan sampai berjumpa di Barita Mahalau esok pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa.

Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

warisan leluhur, merawat keharmonisan dalam keberagaman. Di sini, kebanggaan Kalimantan Tengah bergema ke seluruh penjuru. RRI Pro 4, Suara Budaya Palangkaraya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.
3: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, dan saat ini kami sudah terhubung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca esok hari. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
3: Iya, halo Kak, gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah
3: sehat. Walaupun kabut asapnya agak tebel hari ini ya, Kak ya.
4: Iya, betul.
3: Oke, silakan Kak untuk informasi cuacanya esok hari.
4: Iya, baik Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam Kulapahari dimanapun Anda berada. Malam ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah kota Palangkaraya yang berlaku esok hari, Rabu 14 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari, cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin untuk esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi Kulapahari semuanya, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan, dan apabila berkegiatan di luar ruangan dianjurkan untuk menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kulapahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan selamat beristirahat. Kami kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih banyak untuk rekan Ika untuk informasi cuaca di esok hari dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan Kulapahari, mari kita lanjutkan lagi ya karungut kita pada malam hari ini dengan satu lagu dari Bilton dengan judul Tarantang Lewu yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapahari. Dan lagu ini juga menjadi penutup perjumpaan kita ya Kulapahari. Terima kasih sudah menemani Lintang dan mendengarkan Lintang dari pukul 15 waktu Indonesia bagian barat hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Dan setelah ini masih ada rekan kami Suneta yang akan menemani Kulapahari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

0: Udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey,
1: aku es krim. Enak banget.
2: Hai cantik, aku jerambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes. Terus kan?
5: Budaya Indonesia yang mendunia.
6: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
7: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: dari bumi Tambun Bungai, RRI Perempat 95.1 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kulapa hari, terima kasih Anda masih bersama kami. Tabe salamat lingguna latai, salam sehujut karende malempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kaju bata, arus. Selamat malam untuk kulapa hari tentunya. Senang sekali saya Sunita Mantikei kembali hadir menemani aktivitas malam Anda di edisi penyiaran kami hari ini, Selasa 13 Oktober 2026 ya. Untuk kelapa hari yang pastinya masih setia bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan tentunya aplikasi kami RRI Digital dan juga website streaming kami rri.co.id. Oke, untuk kelapa hari langsung saja kami hadirkan untuk Anda drama legenda kali ini dengan judul Si Buring untuk Anda berikut ini. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Si Buri. Naskah oleh Aser Rihitugu dengan para pelaku Christian sebagai Buri, Natalia sebagai Indu Buri, Seno sebagai Dahane, teknik dan montase Norbei Susilo, sutradara Supriyani.

0: Di sebuah desa di tepi hutan Kalimantan Tengah, tinggallah seorang ibu bernama Indu Buring bersama anak laki-lakinya yang berusia 4 tahun bernama Buring. Walaupun baru berumur 4 tahun, Buring termasuk anak pemberani. Sejak ayahnya meninggal, ibunya Indu Buring menjadi orang tua tunggal yang setiap hari harus membanting tulang untuk menghidupi keluarga. Setiap pagi, Indu Buring pergi bekerja di kebun yang jauh dari rumah. Buring yang kecil dibiarkan sendiri.
1: Buring, sedikit lagi Umay ke kebun ya. Hati-hati di rumah ya, Nak ya.
2: Iya, Umay. Cepat pulang ya, Umay. Jangan sampai gelap.
1: Kan sore Umay sudah pulang. Umay juga sudah siapkan makanan untuk siang. Air untuk Buring mandi ada di dapur. Kalau Buring mau tidur, Umay juga sudah siapkan ayunan di kamar tengah.
2: Iya, Umay. Tapi Buring senang kalau Umay sudah pulang. Buring tidak mau lama-lama sendiri di rumah.
1: Kok malah Buring jadi manja begitu? Kemarin-kemarin, Buring senang-senang saja waktu Umay pergi. Kenapa sekarang Buring jadi takut?
2: Buring takut kalau Umay pergi lama. Jadi, Buring mau Umay jangan tinggalkan Buring sendiri.
1: Anak Umay yang gagah ini tambah besar malah makin manja. Kemarin-kemarin tidak takut, sekarang malah bilang takut. Apa yang bikin Buring takut?
2: Tidak ada, Umay. Tapi Umay cepat pulang ya.
1: Iya, Umay kan kerja supaya kita bisa makan. Supaya Buring cepat besar. Dan kalau Buring sudah besar, Buring bisa bantu Umay.
0: Sore itu, sepulang dari kebun, Indu Buring heran melihat penampilan anaknya. Sudah beberapa hari anaknya tidak kelihatan segar seperti dahulu lagi. Kelihatan anaknya Buring seperti tidak mandi. Buring juga kelihatan lemas.
1: Wah, anak Umay kelihatan lemas. Kenapa, Buring?
2: Buring lapar. Umay, cepatlah masak. Buring mau makan.
1: Buring, ini kan masih sore. Pasti Umay akan masak untuk makan malam. Kenapa kamu ini? Kenapa, Nak?
2: Buring lapar sekali.
1: Kan tadi pagi Umay sudah siapkan makanan untuk siang. Umay juga sudah siapkan air untuk Buring mandi. Tapi Buring kok kotor dan lemas begini?
2: Buring lapar, Umay. Buring mau makan.
1: Iya. Sebentar. Umay masak segera ya, makanan kesukaanmu. Umay bawa sayur kelakai dan ikan patin hasil tangkapan Umay di sungai tadi.
2: Ikan patin, itu Buring suka sekali, Umay.
1: Iya, nanti Umay sisakan juga ikan patin untuk besok pagi dan siang ya.
2: Besok pagi saja, siang tak usah pakai ikan patin. Makan siang cukup sayur saja.
1: Kenapa? Biasanya Buring hanya minta ikan patin. Umay lihat, sudah beberapa hari ini, setiap Umay pulang, kamu kelihatan kusut, seperti orang tidak mandi. Mukamu juga pucat, seperti orang yang tidak makan. Ada apa, Nak? Apa makanan yang Umay siapkan untuk siang terlalu sedikit?
2: Bukan begitu, Umay. Pokoknya, kalau Umay masih pergi lagi, cukup nasi dan sayur saja. Jangan pakai ikan.
1: Buring, kamu kenapa, Nak? Ada yang ganggu kamu ya, Nak ya?
2: Tidak, Umay. Buring cuma takut sendiri. Buring takut kalau sendiri di rumah.
1: Iya, takutnya itu karena apa? Bilang Umay, Nak. Kita, orang Dayak, sudah biasa hidup di hutan. Anak-anak Dayak tidak kenal takut. Hutan itu rumah kita. Hewan-hewan itu juga sahabat kita.
2: Iya, Umay. Tapi...
1: Tapi apa, Nak? Kenapa, Buring? Ayo, bilang Umay. Buring takut apa?
2: Tidak, Umay. Buring tidak takut apa-apa.
1: Benar, Buring tidak takut apa-apa. Kalau ada yang mengganggu Buring, bilang sama Umay ya.
2: Tidak ada, Umay. Buring cuma ingat Umay. Buring kan sayang Umay.
1: Aneh anakku ini. Tidak biasanya dia bermanja-manja berlebihan seperti ini. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tidak boleh ada apapun yang mengganggu anakku satu-satunya ini.
0: Indu Buring penasaran dengan perubahan sikap anaknya Buring. Nalurinya sebagai ibu mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan anaknya itu. Ada sesuatu yang membuat Buring seperti tidak tenang, bahkan ketakutan. Apakah yang sebenarnya terjadi pada si kecil Buring?
1: Buring anakku, Umay mau pergi ke kebun ya? Lihat nih, makanan kesukaan Buring untuk siang sudah Umay siapkan di meja. Ini susu, supaya Buring sehat ya. Air untuk Buring mandi ada di sini. Buring bisa berendam supaya segar. Setelah itu, Buring jangan lupa tidur siang ya.
2: Jadi, Umay mau pergi lagi. Buring kepingin main dengan Umay.
1: Kok malah jadi cengeng begitu? Umay kan harus kerja di kebun. Nanti pulang, Umay bawakan buah dan ikan patin. Anak Umay tidak boleh takut.
2: Umay, Buring takut sendiri. Buring ikut Umay saja ya.
1: Buring, kebun kita kan terlalu jauh. Nanti Buring capek. Jadi Buring di rumah saja. Tidak usah takut. Nanti sore, Umay kan sudah kembali.
2: Umay, Buring tidak mau tinggal sendiri. Umay di rumah saja. Jaga Buring ya.
1: Tidak bisa begitu, Buring. Umay kan harus ke kebun, nak. Umay harus kerja supaya ada makanan untuk kita berdua.
2: Kalau begitu, Umay jangan sampai sore. Siang hari, Umay pulang tengok Buring ya.
1: Nah, kalau begitu bisa. Tapi sebenarnya, kenapa Buring jadi anak penakut sekarang? Bilang sama Umay.
2: Tidak apa-apa, Umay. Buring cuma kepingin bermain dengan Umay seharian.
1: Hati kecilku mengatakan ada sesuatu yang Buring sembunyikan. Kenapa dia tidak seperti dulu lagi? Beberapa hari ini penampilannya lain sekali. Aku harus cari tahu apa yang terjadi pada anakku ini.
0: Indu Buring kemudian berangkat ke kebun. Tetapi sebenarnya dia penasaran untuk mengetahui apa yang membuat Buring anaknya bersikap lain sekarang. Indu Buring berpura-pura pergi. Tetapi kemudian dia kembali ke rumah. Indu Buring bersembunyi di rimbunan pohon di sudut rumah sambil melihat dari celah-celah dinding apa yang terjadi terhadap anaknya. Pemandangan yang kemudian terjadi membuatnya merinding. Seekor kera besar dan jahat yang disebut Dahenen turun dari pohon besar di samping rumah, kemudian masuk ke dalam. Kera jahat itu rupanya sudah biasa memantau kebiasaan Indu Buring meninggalkan anaknya sendiri. Buring kecil hanya bisa terdiam ketakutan. Dari celah-celah dinding rumah, Indu Buring melihat pemandangan yang menakutkan itu.

0: sudah pergi lagi kan? Mana makanan? Mana? Cepat ambilkan, aku sudah lapar.
1: Tapi itu kan makanan buat aku siang nanti.
0: Eh? Melawan ya? Ku cakar kau sampai mati nanti.
1: Itu makanan ada di meja.
0: Nah, begitu. Kau tidak boleh macam-macam ya. Ingat, tiap hari makanan dan susu ini harus ada untuk aku. Kalau tidak, tahu sendiri akibatnya. Dan ingat, jangan coba-coba beritahu ibumu. Kalau dia tanya, bilang saja kamu yang makan. Susu kamu yang minum. Mengerti?
1: Iya, aku mengerti.
0: Sekarang, kau harus gendong aku. Gendong aku capek.
1: Tapi, Dahenen, kan berat. Aku tidak kuat.
0: Tidak kuat? Kamu harus kuat. Ayo, gendong aku. Gendong.
1: Iya, aku gendong.
0: Setelah digendong, aku mau mandi berendam di tempat itu.
1: Tapi, itu kan air buat aku mandi. Nanti Umay tahu kalau aku tidak mandi.
0: Anak kecil berani melawan. Bunuh kau nanti.
1: Jangan bunuh aku. Kau boleh mandi di situ.
0: Nah, itu baru betul. Jadi ingat ya anak kecil, tiap hari makananmu buat aku, susu itu buat aku. Kau harus gendong aku sampai tidur. Bangun tidur, aku berendam di air itu. Dan jangan coba-coba beritahu ibu.
2: Indu Buring hampir tidak percaya melihat apa yang diperbuat Dahenen, kera besar itu terhadap anaknya. Menjelang sore, Dahenen kembali ke atas pohon besar sebelum Indu Buring pulang. Indu Buring sendiri tidak berani melawan kera besar itu. Karena itu, ia membuat siasat. Besok paginya, seperti biasa, ia menyiapkan makanan dan susu untuk Buring. Tetapi, bokor tempat Buring berendam dan bermain air diisinya dengan getah karet.
0: Buring, aku datang lagi. Mana makananku? Mana susu untukku? Mana? Cepat!
1: Itu ada di meja. Ada semua di situ.
0: Bagus. Hari ini setelah makan, aku mau berendam. Setelah itu, baru kau gendong aku. Jangan coba-coba lari atau beritahu ibumu. Ingat itu. Kubunuh kau nanti.
2: Selesai makan, Dahenen kera besar itu langsung melompat ke dalam bokor tempat ia biasanya berendam. Tetapi Dahenen kaget bukan kepalang. Tubuhnya langsung lengket karena itu bukan air seperti biasanya, tetapi getah karet. Makin ia meronta, makin menempel dia pada karet itu.
0: Aduh, hei, anak kecil! Kenapa kau lakukan ini? Cepat keluarkan aku dari sini! Aduh, buluku, kaki dan tanganku lengket semua! Keluarkan aku! Kubunuh kau anak kecil, aduh!
1: Umay, tolong!
2: Indu Buring yang sejak tadi mengintip dari celah dinding rumahnya bergegas masuk. Sebuah parang tajam ada di tangannya. Kera besar yang jahat itu segera dipotongnya.
3: Rupanya kau yang mencuri makanan anakku. Kau yang membuat anakku ketakutan. Rasakan ini, kubunuh kau kera jahat.
0: Aduh, ampun, aduh.
2: dahanan hewan jahat itu yang selalu mengganggu anaknya. Sejak itu, Buring tidak takut lagi, walaupun setiap hari ditinggal ibunya ke kebun. Spirit dari legenda ini ialah, sebaiknya tidak membiarkan anak kecil sendirian di rumah untuk waktu lama. Anak kecil sering mengalami kekerasan, dan kalau sudah diancam untuk tidak boleh memberitahukan sesuatu, ia akan patuh karena takut. Orang tua juga harus peka melihat perubahan sikap anak-anaknya. Kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi di rumah atau di mana saja. Untuk itu, orang tua harus menjadi teman ngobrol anaknya untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan. Demikian drama radio Legenda Si Buring, cerita rakyat Kalimantan Tengah. Naskah Aser Rihi Tugu, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palangkaraya.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kulo pahari Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini tentunya, untuk kulo pahari kami hadirkan ya, satu informasi ya, yang pastinya kami ucapkan terlebih dahulu nih ya, untuk kulo pahari yang baru saja bergabung ya, melalui frekuensi kami, FM 95,1 MHz ya. Kami ucapkan selamat bergabung saja untuk Anda. Di rangkaian informasi tentu saja di malam hari ini nih ya, untuk kulapa hari di rangkaian program Bumi Tambun Bungai. Oke, di malam hari ini informasi kami hadirkan datang dari Desa Adat Saide. Wah, Desa Adat Saide yang kemarin sempat terbakar nih ya kulapa hari. Dan informasinya saat ini rehabilitasi Desa Adat Saide ini usai kebakaran, pemerintah siapkan 817,5 juta ya rupiah untuk UMKM tentunya. Nah, kulo pahari proses rehabilitasi dan rekonstruksi Desa Adat Saide Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat NTB terus berjalan setelah kawasan wisata budaya tersebut dilanda kebakaran pada 22 Agustus 2026 kemarin ya. Pemulihan dilakukan dengan mengutamakan pelestarian tradisi masyarakat Sasak, peningkatan keselamatan dan pemulihan ekonomi warga. Menteri Pariwisata Menpar Widianti Putri Wardana meninjau kembali proses rehabilitasi Desa Adat Saide pada minggu kemarin ya. Nah, dalam kunjungan tersebut, ia memastikan pembangunan kembali tidak hanya berfokus pada rumah dan fasilitas yang rusak, tetapi juga berlangsung ke kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat Kulapa Hari. Proses rekonstruksi Desa Adat Saide ini telah dimulai pada 3 September 2026 dan pembangunan kembali ditandai dengan ritual adat nyemulak, tanjak teken sebagai simbol peletakan batu pertama bersama para mitra. Pada tahap awal, pembangunan diprioritaskan untuk memulihkan fasilitas yang berperan penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Pembangunan yang dimulai tentu saja dari masjid ya, kemudian dilanjutkan dengan sekenam atau ruang berkumpul, museum semi permanen, serta fasilitas kamar mandi dan toilet yang layak tentunya. Setelah fasilitas prioritas tersebut, rekonstruksi akan dilanjutkan secara menyeluruh dengan tetap mempertahankan karakteristik arsitektur rumah adat, tata ruang tradisional, serta pola kehidupan masyarakat Sasak. Nah, itu tadi ya informasinya untuk kulapa hari. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
4: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
3: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
4: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
3: Benar juga. Mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
4: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu kunci masa depan yang lebih baik.

Tantangan besar dalam menjaga ketahanan pangan tidak hanya berhenti pada proses menanam loh, tetapi juga bagaimana hasil bumi tersebut dapat tersalurkan dengan cepat dan adil ke meja makan kita loh. Saat ini, rantai distribusi yang panjang seringkali membuat harga pangan di perkotaan melonjak. Sementara para petani justru tidak mendapatkan keuntungan yang sepadan. Disinilah peran penting generasi muda untuk hadir membawa perubahan. Melalui kreativitas dan penguasaan teknologi digital, anak muda dapat menciptakan ekosistem pertanian modern yang lebih efisien. Mulai dari membangun aplikasi pasar digital e-commerce yang menghubungkan langsung petani dengan konsumen, hingga menciptakan sistem logistik pangan yang meminimalkan risiko kerusakan hasil panen di perjalanan. Ketahanan pangan yang berkelanjutan membutuhkan jembatan yang kuat antara wilayah produksi dan kebutuhan pasar modern. Ketika generasi muda mulai peduli, bangga pada sektor pertanian dan ikut memikirkan inovasi distribusi, Indonesia tidak hanya akan mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat atas makanannya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

gagasan sekolah rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Kulopahri Anda masih bersama kami Perompas Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini dalam rangkaian informasi pesona Nusantara kita menuju ke Lampung nih ya. Ada tradisi begawi gotong royong dalam adat. Nah, Kulopahri kalau berbicara tentang tradisi dan budaya Lampung, ada satu tradisi menarik yang menggambarkan kebersamaan ya. Tentu saja kebersamaan masyarakatnya, yaitu begawi adat. Tradisi ini merupakan bagian dari upacara adat masyarakat Lampung yang biasanya berkaitan dengan peristiwa penting dalam kehidupan, seperti perkawinan adat dan juga pengukuhan gelar adat. Menariknya, Kulopahri, begawi bukan sekedar cara seremonial, tetapi juga menjadi ruang berkumpulnya keluarga besar dan masyarakat. Ada semangat gotong royong, penghormatan kepada orang tua, serta upaya menjaga hubungan baik antar kerabat yang terasa kuat dalam pelaksanaannya. Kulopahri, dari tradisi itu kita bisa belajar bahwa sebuah perayaan bukan cuma soal kemeriahan acaranya ya. Ada nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial yang ikut diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, nilai seperti ini tentu masih relevan. Sesibuk apapun kita dengan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari, menjaga hubungan dengan keluarga dan lingkungan tetap menjadi hal yang sangat penting. Itu tadi ya Kulopahri. Jangan kemana-mana, setelah beberapa lagu, dua lagu berikut ini ya, kita hadir dengan pesona budaya Lampung, kain tapis keindahan yang penuh makna untuk Anda.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Mau dipotong model apa, Mas?
3: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
2: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
3: Lu ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula, banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
2: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
3: Gini loh, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
2: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
3: Ya monggo.

Kalau Pak Hari, kita lanjutkan kembali nih ya, informasi pesona budaya Nusantara ya. Masih dari Lampung, ada kain tapis, keindahan yang penuh makna. Kalau Pak Hari, siapa yang suka melihat kain tradisional dengan motif cantik dan detail yang unik gitu ya. Kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu warisan budaya kebanggaan masyarakat Lampung, yaitu kain tapis ya. Nah, kain tapis ini dikenal sebagai kain tradisional yang dihiasi sulaman benang emas dengan beragam motif. Kain ini dibuat menggunakan teknik tradisional dan memiliki tempat penting dalam busana adat masyarakat Lampung. Lebih dari sekedar kain yang indah, Kulo Pahari, tapis ini juga menyimpan nilai budaya dan keterampilan yang diwariskan lintas generasi. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian, kesabaran, serta kreativitas para pengrajin. Setiap detailnya memperlihatkan bagaimana masyarakat menjaga tradisi melalui karya seni. Sekarang kain tapis juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk kreatif yang lebih dekat dengan kehidupan anak muda ya. Misalnya nih, melalui aksesoris, tas, atau berbagai produk fashion yang memadukan unsur tradisional dan desain modern tanpa menghilangkan identitas budayanya. Ayo, gitu tadi sekilas informasi untuk Anda, kain tapis Kulopari dari Lampung. Untuk Anda, jangan kemana-mana, masih ada informasi satu lagi untuk Anda ya. Pokoknya setelah lagu, dua lagu berikut ini ya.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: keren banget mix and match baju kamu hari ini. Pakai kain tradisional, tapi kelihatan kekinian banget loh.
1: Makasih, Ras. Budaya kita itu estetik banget tau. Sayang gitu loh, kalau misalnya cuma disimpan di dalam museum.
0: Bener sih, kadang kita mikir melestarikan budaya itu harus yang kaku atau formal banget gitu kan ya.
1: Nggak harus, mulai dari hal kecil aja. Pakai lokal karya, kenali sejarahnya, atau bangga ngenalin musik dan tari daerah di medsos kita.
0: Oh, berarti melestarikan budaya itu bukan cuma tugas generasi tua ya?
1: Nah, justru ada di tangan kita loh. Keren itu saat kita bangga sama identitas sendiri.
2: Warisan budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan redup ditelan zaman. Cintai, pakai, dan banggakan budaya kita. Muda bergaya dan berbudaya.

Oke, kalau Pak Hari, kita lanjutkan kembali ini satu informasi terakhir ya dalam rangkaian Pesona Nusantara. Kalau Pak Hari, kalau melihat lambang atau ornamen yang identik dengan Provinsi Lampung, salah satu yang mudah dikenali adalah Singger. Singger, mahkota tradisional yang menjadi simbol penting dalam budaya masyarakat Lampung ya. Nah, kalau Pak Hari, Singger ini memiliki bentuk khas dengan bagian-bagian yang menculang ke atas. Mahkota ini digunakan dalam busana adat, khususnya pada prosesi perkawinan tradisional Lampung. Bentuk dan penggunaannya dapat berbeda sesuai adat serta tradisi yang berkembang di masyarakat. Singger bukan hanya pelengkap penampilan pengantin ya, kehadirannya menjadi bagian dari identitas budaya yang memperlihatkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur. Karena bentuknya yang khas, Singger ini juga sering dijadikan ornamen dalam bangunan, dekorasi, maupun berbagai kegiatan yang memperkenalkan Lampung tentu saja kepada masyarakat luas. Kalau Pak Hari, hal menarik dari simbol budaya seperti Singger ini adalah kemampuannya untuk memperkenalkan sebuah daerah tanpa harus melalui penjelasan yang panjang. Ketika melihat bentuknya, banyak orang langsung teringat pada Lampung dan kekayaan tradisinya. Di tengah perkembangan zaman, mengenal simbol budaya menjadi salah satu langkah sederhana untuk menjaga identitas daerah, apalagi bagi generasi muda nih ya. Memahami makna di balik simbol tradisional ini juga bisa menjadi cara untuk semakin menghargai sejarah dan kebudayaan sendiri ya, Klub Hari. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Nusantara. Kembali kita hadirkan lagu berikut ini hingga ke pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Duh Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja. Bolak-balik lagi, ribet.
2: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Ti. Tinggal upload dari HP.
1: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
2: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
1: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
2: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
3: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
8: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
9: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. direhabilitasi lagi.
8: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
10: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
8: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
11: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
8: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
8: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
12: Seandainya dulu Tewek terima lamaran Si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya

Tahun Bungai Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Bumi Tambun Bungai.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
2: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu, mbak. Minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo? Kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini, mbak. Saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
2: Maaf.

gak sih kalian ngebayangi satu sore di Palangkaraya, tapi suasananya campur aduk? Jadi gini, bulan Februari ini cuacanya lagi syahdu banget. Musim hujan, tapi semarak perayaan hari besar keagamaan tetap terasa di lingkungan permukiman. Ketika lampion merah bekas Imlek kemarin masih goyang-goyang ditiup angin, di masjid terdekat orang-orang lagi siapin perlengkapan sholat tarawih hari pertama Ramadan. Dan satu lagi, umat Katolik bersiap untuk merayakan Rabu Abu. Nah, inilah obrolan di teras salah satu rumah. Kita dengerin yuk, ada Pak Faris, Bu Maria, sama Koh Achan. Tiga orang yang lagi asik ngobrol santai sambil menyeruput secangkir teh manis.

0: Alhamdulillah, hawa sore ini dingin sekali ya. Rasanya tenang banget menyambut hari pertama puasa besok. Bu Maria, kok acan?
1: Iya, Pak Faris. Saya juga merasa damai sekali. Kebetulan hari ini juga hari Rabu Abu. Lihat nih, tanda abu di dahi saya ini loh pengingatnya. Kalau kita asalnya dari debu ya akan kembali jadi debu.
2: Waduh, luar biasa pokoknya tahun ini. Saya baru saja selesai beres-beres sisa perayaan Imlek kemarin. Pak Faris sudah mulai puasa. Bu Maria sudah mulai masa Prapaskah. Di toko saya juga cuannya mantap kali. Kulma dan jeruk mandalin laris manis.
0: Itulah indahnya kita di sini kok. Kemarin ulun bantu pasang lampion di depan toko Ko Acan. Malam ini mungkin halaman toko Ko Acan bakal ramai buat parkir kendaraan jemaat yang sholat tarawih kok.
1: Tapi jujur ya, Pak Faris, Ko Acan, saya agak segan gitu mau masak yang bau-bau menyengat gitu di dapur. Takut ganggu yang lagi puasa.
0: Loh, kenapa harus segan, Bu? Justru itu ujiannya. Puasa itu bukan minta dunia berhenti berputar buat kita, tetapi kita yang belajar menahan diri di tengah dunia yang tetap berjalan. Masak saja, Bu. Aroma masakan pian itu berkah buat penciuman, asal jangan diantar ke ulun siang-siang.
2: Betul itu. Saya juga tadi mau nawarin sisa jeruk mandalin ke Bu Maria, tapi baru ingat di Katolik lagi pantang dan puasa ya.
1: Iya kok, kami di Katolik ini selama 40 hari memang ada pantangan. Saya pantang daging dan pantang belanja baju baru di toko oranye, kuning, hijau, pokoknya yang stop check out check out itu loh. Jadi ya uangnya bisa disisihkan buat derma atau bantu tetangga yang lagi membutuhkan.
2: Wah, ini milip-milip ya. Intinya semua agama ajarkan kita buat melayani diri sendiri. Saya rasa Tionghoa ini pun diajarkan. Keberuntungan itu datang kalau kita bisa berbagi dan jaga harmoni sama alam dan sesama.
0: Dengar itu, sebentar lagi maghrib. Ko Acan, Bu Maria, terima kasih lah sudah menemani ulun mengobrol. Tahun ini rasanya istimewa sekali. Intinya, kita berbeda cara ibadahnya, tetapi tujuannya satu, yaitu jadi manusia yang lebih baik.
1: Betul, Pak. Berbeda keyakinan itu seperti warna-warna di kain benang bintik khas Kalimantan Tengah ya, Pak. Kalau cuma satu warna, tidak jadi motif yang indah ya.
2: Aman sudah kalau begitu. Nanti malam, saya kirimkan buah-buahan segar ke rumah Pak Faris buat stok bulan puasa. Dan buat Bu Maria, buat buka puasa kecilnya. Tidak ada daging, tenang saja lah.
3: Sore itu gak ada yang merasa lebih suci atau lebih benar sendiri. Yang ada cuma 3 orang tetangga yang saling jaga perasaan. Semuanya melebur jadi satu dalam harmoni. Ternyata toleransi itu sederhana ya. Cukup dengan gak keberatan sama keberadaan orang lain.

0: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita, dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Walaupun hari Anda masih bersama kami, Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini tentu saja saya Suneta Mantike masih menemani aktivitas Anda, tentunya hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oke, kulapa hari nanti kami hadirkan juga untuk Anda rangkaian informasi Pesona Tunda Kulah. Namun sebelumnya di pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya, saat ini akan hadir dulu untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kulapa hari ataupun istirahat malam Anda, satu buah paket acara feature budaya dengan judul Ritual Balian Belaku Untung untuk Anda berikut ini.

Picture Budaya, sebuah acara kali ini bersama RRI Palangkaraya. Pendengar, dimanapun Anda berada, salam budaya. Berikut ini kami ajak Anda mengenal lebih dekat tradisi Balian Balekuntung, suku Dayak, Kalimantan Tengah.

Balian Balaku Untung merupakan salah satu upacara ritual agama Hindu Kaharingan yang bertujuan meminta umur panjang, banyak rezeki, serta mendapat berkat dari Ranying Hatala. Permohonan kepada Hatala tersebut dilakukan dengan perantara Rawing Tempun Telun yang dalam upacara Balian Balaku Untung disebut Mantir Mamaluhing Bungai. Dalam upacara ini persyaratan yang lazim dipersiapkan adalah bawui, buku baputi, babi kerdil yang berwarna putih. Namun boleh juga kerbau atau sapi. Diawali dengan seorang penawur menaburkan beras ke segala arah. Mereka memohon kepada roh beras yang ditawurnya untuk menyampaikan kepada mantir Mamaluhing Bungai agar bersedia turun ke bumi untuk menyampaikan persembahan kepada penguasa alam. Tidak lupa dengan perantara penawur pula untuk memohon izin kepada selumpuk liau atau jiwa-jiwa orang yang telah meninggal dunia bahwa di bumi sedang diadakan upacara Balian Balaku Untung. Adapun alasan diadakan upacara ritual Balian Balaku Untung adalah karena sebagian manusia yang masih harus melanjutkan hidupnya di pantai Danung Kalunen masih membutuhkan rezeki dan umur panjang. Mendengar, berikut ini penjelasan salah satu basir atau rohaniwan muda umat Hindu Kaharingan terkait ritual Balian Balaku Untung yang ada di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Basir Riyandi.

Untuk menjadi seorang basir, karena saya dulunya yaitu ada yang namanya pelatihan, di mana pelatihan ini hingga akhirnya kami dinobatkan atau memberi ganan loyang lah gitu sifatnya, atau memberi hinting sengiang, di mana di situ daftar kita sebagai rohaniawan atau basir sudah mutlak lah gitu sifatnya, sudah sah di terdaftar di Pantai Danum Sengiang. Kalau balian itu yaitu ritual yang dimana di sini dipimpin oleh rohaniawan, basir, visor, dan berbagainya, bertujuan untuk memberikan sesajen atau meminta keselamatan bagi kita yang melaksanakan ritual tersebut, supaya kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya tidak baik, dari mara bahaya dan berbagainya. Dan ada juga ritual-ritual yang meminta kita meminta anugerah lah sifatnya, anugerah dari Ida Sang Hyang Widiwasa atau manifestasi Ranya Tala Langit itu sendiri. Kalau belian ini dilakukan oleh khususnya umat Hindu Karingan, yang dimana di sini mereka melakukan ritual-ritualnya bertujuan untuk mendapatkan keselamatan, yaitu demi kelancaran hidup, rezeki, dan berbagainya. Balian ini pada ceritanya orang dahulu yaitu perempuan, orang perempuan, yang dimana perempuan ini ada dinamakan yaitu Bawi Balian. Kenapa sekarang banyak hal-hal yang dirubah seperti halnya digantikan oleh laki-laki? Ini alasannya banyak, dimana alasannya itu misalkan kita tidak tahu kan, seorang perempuan misalkan mau melaksanakan ritual atau berbagainya balian, karena dia pada saat itu ada sifatnya halangan atau dalam keadaan kotor. Jadi inilah yang menyebab orang-orang kita, rohaniawan kita dulu yang mengubahnya menjadi yang laki-laki gitu. Dan laki-laki ini bisa kemana-mana aja gitu. Kalau kan seorang perempuan sulit dalam mengurus segala rumah tangga, anak, dan berbagainya. Jadi inilah sebabnya peralihan. Sekarang pun ada banyak yang perempuan untuk generasi-generasinya sudah dipersiapkan. Terkhususnya di daerah saya itu di Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas ya. Di sana ada disiapkan yaitu Bawin Balian atau cewek lah sifatnya, cewek ya, perempuan yang melaksanakan balian. Mereka ini dilatih dan ini menyimbolkan sebagai orang zaman dulu yang telah dianugerahi atau diturunkan oleh Ranyih Telangit seperti yang di Desa Tangkahin gitu. Untuk balian berlaku untung ini sebenarnya harus melalui beberapa tahap, di mana di situ kita dianjurkan lebih baik lah gitu, kita melakukan berstep-step lah gitu, bertahap, yang di mana seperti balian menyaki terlebih dahulu. Kalau balian menyaki ini sering dilakukan pada saat upacara perkawinan, yang dimana mengikuti tanturan atau aturan dari nenek moyang kita dulu, yang dimana di situ mereka mendapatkan anugerah atau rezeki lah, diberkati mereka yang menikah. Dan selanjutnya untuk step yang kedua yaitu balian membuhul. Balian membuhul ini khususnya meminta keselamatan lah gitu, katanya meminta keselamatan, terhindar dari mara bahaya dan berbagainya hal yang sial. Ini juga kita pada saat upacara balian membuhul ini kita meminta anugerah, seperti dapat kita ketahui atau dapat disimpulkan melalui beberapa sarana yang bisa menjadi banyak lah gitu, menjadi banyak, dan apa yang kita inginkan bisa tercapai lah gitu. Terus step yang ketiga ini adalah step terakhirnya, yaitu puncaknya, yaitu balian berlaku untung. Kebanyakan sekarang orang itu tidak mengikuti stepnya, makanya misalkan kita menghitung lah sifatnya, dari 1 harus mengikuti 1-2 gitu, tidak melewati yang 1-3, jadi kelihatannya kurang pas gitu, dan kita pun tidak baik lah dalam melaksanakan ritual yang harus melewati yang tidak sudah tenturannya gitu, tidak sudah sewajibnya. Balian berlaku untung ini sering terjadi pada saat orang sudah melaksanakan kegiatan pakanan sahur dan berbagainya. Terus ini yang tidak lepas pada saat upacara ritual tibah, yang dimana pada akhirnya mereka melaksanakan balian berlaku untung. Ya, pada saat balian berlaku untung ini mereka
membuat serana atau menyiapkan serana prasarana banyak dari hal terkecil, dari hewan korban dan berbagainya, serta kue-kue yang akan diberikan atau sebagai sesajen. Terus dari rotan ini, kalau kita pada tiga upacara ini tadi, rotan ini bisa memanjang, bisa memendek gitu. Itulah yang dapat kita percayakan sebagai generasi Hindu Karingan atau umat Hindu Karingan, mempercayai bahwa ritual kita ini benar-benar ritual sakral gitu, dan tidak hanya ritual yang abal-abalan gitu, karena kita sudah ada buktinya, kita bisa melihatnya. Misalkan beras ini kita ukur menggunakan gantang atau berbagainya, itu bisa menjadi banyak gitu. Itulah yang menyebabkan kita percaya. Terus ada lagi, yaitu emas juga bisa dari, misalkan dari 2 atau 3 gram bisa 3 gram lebih gitu, ada lebih-lebihnya. Itulah yang menyebabkan kita mempercayai benar-benar ritual kita ini benar-benar ritual murni atau sakral gitu, dan dapat dibuktikan, tidak hanya omongan-omongan belaka aja gitu. Untuk Balian Melaku Untung ini, keseringan atau kebanyakan dilakukan itu pada saat upacara tiwah ya, itu diwajibkan berlaku untung, di mana itu setelah selesai segala tabuh tiwah, itu ada upacara belian berlaku untung. Belian berlaku untung ini biasanya selesainya 7 hari lah, 7 malam lah ya.

Sang Hyang yang bersedia menjadi perantara tersebut akan langsung turun ke bumi dan memasuki rumah tempat upacara dilaksanakan. Tidak lama berada di dalam rumah tersebut karena harus segera mengantarkan persembahan serta permohonan manusia ke hadirat penguasa alam. Mereka naik ke atas menuju langit ketujuh dengan melalui 40 lapisan embun. Setelah melewati 40 lapisan embun, barulah mereka mencapai langit pertama, lalu langit kedua, dan seterusnya. Setiap langit ada penjaga pintu gerbang, dan setiap penjaga gerbang berhak pula menerima sesajen yang khusus telah disiapkan bagi mereka. Apabila sesajen diterima dengan baik, lalu mereka menggantikan sesajen tersebut dengan bulau untung panjang, lalu mengutus salah satu dari penjaga pintu gerbang setiap lapisan langit bergabung dalam rombongan untuk turut serta mengantarkan bulau untung panjang menuju tahta Ranying Hatala. Balian balaku untung di kalangan suku Dayak Kalimantan Tengah sudah jarang dilakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, khususnya penganut Hindu Karingan, masih menjadikan ritual ini sebagai pedoman hidup mereka yang tinggal di bumi atau lewu incam tingang.

asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lu ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini loh, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
1: Kelopak hari...
4: RRI 4, Palangkaraya. 95,1 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Kula Pahari, Anda masih bersama kami, Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Tentu saja di rangkaian terakhir program Pesona Tunda Kula. Kali ini informasi kami hadirkan untuk Anda terkait tari Manasai ya, yang ada di Kalimantan Tengah. Tarian kebersamaan masyarakat Dayak. Ya, Kula Pahari, tari Manasai ini biasanya dibawakan secara berkelompok. Para penari bergerak mengikuti irama musik sambil membentuk lingkaran, sehingga menciptakan suasana yang hangat dan meriah. Tarian ini kerap ditampilkan dalam acara penyambutan tamu, kegiatan budaya maupun perayaan tertentu. Di Kabupaten Seruyan yang merupakan bagian dari Kalimantan Tengah, kesenian tradisional seperti tari Manasai ini dapat menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat luas. Apalagi pertunjukan tari ini ya, bisa menjadi ruang pertemuan antar generasi, tempat anak muda mengenal seni tradisional, sekaligus belajar menghargai warisan leluhur. Lupa hari yang menarik dari tari Manasai ini bukan hanya gerakannya ya, tetapi juga pesan kebersamaan yang terasa melalui tarian berkelompok ini. Kita diajak memahami bahwa kebahagiaan bisa tumbuh ketika orang-orang berkumpul, saling mengikuti irama, dan menikmati momen bersama. Oke, Kulapa Hari, masih ada satu informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda ya. Jangan kemana-mana, setelah lagu yang berikut ini kita kembali di program Sonatundah Kulapa.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah fondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Gulapa Hari, Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya, dan ini adalah informasi terakhir kita dalam rangkaian pesona Tundah Gula. Iya, pantun dan karungut, tradisi lisan yang syarat pesan. Gulapa Hari karungut dikenal sebagai salah satu bentuk sastra lisan Dayak Ngaju. Dalam pertunjukannya, penyair menyampaikan rangkaian kata secara berirama, terkadang diiringi alat musik tradisional. Isi karungut bisa beragam, mulai dari nasihat hidup, kehidupan, ya, kisah masyarakat, pesan moral, hingga gambaran kehidupan sehari-hari. Di Kabupaten Seruyan, seni tutur dan tradisi lisan menjadi bagian dari kekayaan budaya lokal yang menarik untuk terus dikenalkan. Tradisi semacam ini menunjukkan bahwa masyarakat zaman dulu memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan pengetahuan, nilai kehidupan, dan pengalaman kepada orang lain. Nah, Gulapa Hari kalau dipikir-pikir, karungut ini juga punya kemiripan ya dengan cara kita bercerita pada zaman sekarang. Bedanya, saat ini kita mungkin menggunakan podcast, video pendek, atau media sosial untuk menyampaikan pesan. Sementara itu, karungut menggunakan kekuatan kata-kata dan irama untuk membuat cerita lebih hidup dan mudah diingat. Oke, Gulapa Hari itu tadi sekilas informasi untuk Anda sebagai informasi terakhir kita ya dalam rangkaian pesona Tundah Gula di malam hari ini. Terima kasih untuk Gulapa Hari tentunya, dimanapun berada ya. Kami ucapkan selamat malam dan tentunya selamat berpisah ya. Untuk Gulapa Hari yang masih setia bersama kami di malam hari ini ya. Dan pastinya Gulapa Hari, karena waktu kita sudah hampir di penghujung siaran pesona di malam hari ini ya, semoga informasi yang kami hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda. Gulapa Hari, terima kasih sudah setia menemani kami ya di malam hari ini. Tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Saya Suneta Mantike pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

Kulopa hari, pendengar Perompat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan siaran hari ini Selasa, 13 Oktober 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.
1: Halo, selamat pagi Kulapahari. Bersama saya kali ini Fatmawati. Gimana nih kabarnya hari ini Kulapahari? Semoga Kulapahari hari ini sehat walafiat ya, selalu berada dalam lindungan Allah. Dan juga buat Kulapahari yang di luaran sana, kan hari ini ya cuacanya cukup tidak kondusif ya, karena asap kita di daerah Kalimantan masih sangat tebal. Bagi kalian yang berlama-lama di luar rumah, pastinya kalian tetap harus menggunakan masker ya, dan juga diimbangi dengan minum vitamin sih, supaya kesehatannya tetap terjaga di asap yang masih tebal ini ya. Oke, pagi ini kita akan mendengarkan pagi ini kita akan mendengarkan religi pagi Kristen dari religi pagi Kristen, judulnya yaitu Keluarga Kristen yang Berbahagia oleh Pendeta Giono. Selamat mendengarkan.

Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa dengan saya, Pendeta Jiono, dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, dalam acara Religi Pagi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya ingin bersama-sama kita membahas tentang keluarga Kristen bahagia. Saya percaya bahwa kita sekalian mendambakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, rukun, harmonis, dan diberkati Tuhan. Dan itu pula yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristen. Tuhan ingin setiap rumah tangga kita diberkati Tuhan, diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga adalah inisiatif

daripada Tuhan. Tuhan merancangkan keluarga. Kita bisa lihat hal itu di dalam kitab Kejadian. Keluarga pertama yang dibentuk dan diciptakan Tuhan adalah keluarga Adam dan Hawa. Kalau begitu, ide, gagasan, dan inisiatif tentang keluarga itu benar-benar bersumber daripada Tuhan. Tuhan sendiri sebagai inisiatornya. Dan itu sebabnya Tuhan rindu setiap keluarga-keluarga Kristen akhirnya menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Namun demikian, walaupun dia sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, ternyata keluarga punya peranan dan fungsi yang amat-amat penting. Ada istilah mengatakan begini, kalau keluarga sehat, maka lingkungan sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat sehat. Dan kalau masyarakat sehat, maka negara juga sehat. Nah, kalau kalimat itu kita ganti dengan kata bahagia, maka kalimatnya menjadi begini. Jika keluarga bahagia, maka lingkungan bahagia. Kalau lingkungan bahagia, maka masyarakat bahagia. Dan kalau masyarakat bahagia, maka negara juga bahagia. Itu sebabnya keluarga bahagia menjadi keluarga yang penting. Keluarga Kristen bahagia menjadi topik yang penting dan harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan rindu kita semua memiliki keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang di dalamnya Tuhan bersemayam, bertata, berkehendak di dalamnya, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya dalam setiap rumah tangga, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, dan pada akhirnya setiap keluarga menjadi kesaksian-kesaksian Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya kita bisa mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita dan sekaligus kita akan menjawabnya satu persatu pada pagi hari ini. Nah, setidaknya saya punya 3 jawaban bagaimana menciptakan keluarga bahagia. Pertama sekali, saudara, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Kita bisa menciptakan keluarga bahagia kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Kenapa kita mesti menghadirkan Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sendiri adalah sang inisiator keluarga. Itu sebabnya, karena dia adalah inisiator keluarga, dia tahu maksud dibentuknya keluarga, dia tahu kenapa keluarga dibentuk dan diciptakan, dan dia tahu kemana keluarga ini harus menjadi sebuah keluarga yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, hadirkan Tuhan melalui misbah-misbah keluarga. Izinkan dia menjadi pimpinan, menjadi imam dalam rumah tangga kita masing-masing. Dia yang kemudian akan menolong kita bagaimana kita menjalani sebuah keluarga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau setiap anggota-anggota keluarga memiliki hubungan yang baik, mengizinkan Tuhan hadir dalam setiap hidupnya, bahkan setiap rumah tangganya, maka kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, dan kita memiliki kemudian roh yang takut akan Tuhan. Kemudian kita menjalankan hidup kita sedemikian rupa menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya. Maka firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang mengikuti jalan-jalannya, yang hidup menurut kehendaknya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau keluarga ingin diberkati Tuhan,
ingin berbahagia, maka yang pertama sekali adalah menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya masing-masing. Dan itu kehendak Tuhan, ya, supaya setiap kita diberkati Tuhan. Kemudian jawaban yang kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang bahagia? Jawaban yang kedua adalah setiap anggota keluarga, saya ulangi, harus menghadirkan rasa damai, rasa sejahtera, rasa harmonis dalam setiap rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya problematika, permasalahan, mungkin ada perselisihan, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tapi janganlah hal itu kemudian menjadi perpecahan dan keluarga. Tapi sebaliknya, seharusnya setiap masalah-masalah itu semakin kita mengedepankan rasa-rasa damai, rasa harmonis dalam rumah tangga kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Masalah boleh ada, masalah boleh berlalu dalam rumah tangga kita masing-masing, tetapi kita harus bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang terhormat. Itu sebabnya setiap anggota keluarga harus berperan aktif untuk menciptakan kedamaian, ya. Firman Tuhan katakan di sana bahwa alangkah indahnya dan alangkah baiknya apabila saudara hidup rukun bersama. Karena firman Tuhan katakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam kita menciptakan rasa damai, rukun, harmonis dalam rumah tangga, ternyata di sana ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan rindu, Tuhan ingin agar setiap keluarga kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang damai. Karena di sanalah Tuhan bisa perintahkan berkat-berkat-Nya. Kemudian jawaban yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang bahagia? Maka jawaban yang ketiga adalah setiap anggota keluarga harus melakukan peran-peran dan fungsinya masing-masing dengan baik, ya. Setiap anggota keluarga harus melakukan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Satu dengan yang lain harus memiliki rasa hormat. Harus memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak-anak harus menghormati orang tua. Dan peran-peran ini kalau kita lakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, yang damai, yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya akan merangkum sekali lagi bagaimana kita menciptakan keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Yang kedua, menghadirkan damai dalam setiap rumah tangga kita. Dan yang ketiga, setiap anggota keluarga harus melakukan peran-perannya dengan baik, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Pada akhirnya saya berdoa agar setiap keluarga-keluarga Kristen, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya berdoa agar saudara diberkati Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Shalom.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Rombat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Baik, Kulapa Hari masih bersama saya kali ini Fatma ya. Kita akan bahas info budaya yang ada di Indonesia ya. Kali ini kita akan bahas tentang tradisi Rambu Solo, upacara penghormatan dari Toraja. Menarik sekali sih ini ya. Oke, Kulapa Hari, kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu tradisi yang terkenal ya dari Sulawesi Selatan, yaitu Rambu Solo dari masyarakat Toraja. Nah, tradisi ini itu merupakan rangkaian upacara adat yang berkaitan dengan penghormatan terakhir kepada anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Kemudian juga pelaksanaannya itu melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar, sehingga menjadi momen nih penting untuk mempererat hubungan keluarga. Kemudian juga Rambu Solo ini juga memperlihatkan bagaimana sih masyarakat Toraja itu menjaga adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan juga di balik rangkaian upacaranya terdapat nilai penghormatan kepada keluarga maupun solidaritasnya dan tanggung jawab sosialnya. Dan juga tradisi ini mengingatkan kita bahwa kebudayaan bukan hanya tentang seremoni, tetapi juga tentang nilai yang menyatukan masyarakat. Nah, karena itu penting banget nih bagi generasi muda untuk mengenal budaya daerah, agar warisan ataupun budaya-budaya yang ada di Indonesia itu tetap terjaga dari generasi ke generasi. Itu sih tadi info dari dari Sulawesi Selatan ya, mengenai tradisi Rambu Solo, upacara penghormatan dari Toraja.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

0: Radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya, kalau Pak Hari masih bersama saya Fatma. Kali ini Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana diperingati setiap tanggal 13 Oktober untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya upaya mengurangi risiko bencana. Pada tahun 2026, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres menekankan tema Resilience Start at Home atau ketangguhan dimulai dari rumah. Dilansir dari laman United Nations, melalui pesan resminya yang disampaikan pada 13 Oktober 2026, Guterres mengingatkan bahwa rumah merupakan tempat masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari, merawat keluarga, dan membangun masa depan. Namun, perencanaan pembangunan serta pemeliharaan rumah sangat menentukan kemampuannya dalam melindungi penghuni dari ancaman bencana. Demikian berita mahalau yang dapat kami sampaikan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa berita mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, selamat pagi Kula Pari. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini tentunya bersama Roy dan juga
1: Fatma.
0: Iya, yang akan menemani aktivitas pagi Kula Pari semua ya di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Iya.
0: Kita ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini meskipun di tengah kabut asap. Ya, setiap harinya kita menghirup udara yang kurang bersahabat begitu ya.
1: Betul
0: semoga
1: sekali.
0: Kita selalu dilindungi dan selalu sehat, dan semoga hujan secepatnya segera turun di Kota Cantik Palangkaraya dan juga Pulau Kalimantan ya, Fe, ya. Oke, baik. Dan Kula Pahari, untuk mengawali aktivitas pagi Kula Pahari semua ya, kita bakal hadirkan informasi-informasi yang menarik untuk Kula Pahari semua. Dengarkan dan ikuti ya. Kita akan hadirkan informasi terkait kearifan lokal ya, Fe, ya.
1: Iya, betul sekali, Kak Roy.
0: Oke, ada info tentang apa, Fe?
1: Untuk kali ini kita akan bahas kearifan lokal yang ada di Indonesia ya, yang pastinya itu,
0: apa itu?
1: Bakar batu, tradisi kebersamaan masyarakat Papua. Unik kali sih ini dari judulnya, Kak Roy ya. Nah, bagi Kula Pahari, Indonesia itu memiliki banyak kearifan lokal yang mengajarkan nilai kebersamaan.
0: Okay.
1: Salah satunya itu tradisi bakar batu dari masyarakat Papua tadi, Kak Roy. Dan khususnya di wilayah pegunungan.
0: Baik.
1: Kemudian juga tradisi ini merupakan cara memasak makanan secara bersama-sama dengan menggunakan batu yang dipanaskan. Dan juga bakar batu ini biasanya dilaksanakan dalam acara adat serta perayaan atau kegiatan penting masyarakat Papua.
0: Oke. Mungkin ini menjadi simbol kebersamaan juga ya. Dan bentuk gotong royong masyarakat Papua, terutama masyarakat yang ada di wilayah pegunungan gitu ya, Pak ya.
1: Iya, betul sekali. Dan juga prosesnya melibatkan banyak orang loh, Kak Roy. Mulai dari menyiapkan bahan makanan hingga menyantap hidangan bersama.
0: Jadi ini
1: ada kebersamaan, kayak solidaritasnya kuat banget nih. Suku-suku, maksudnya masyarakat-masyarakat Papua khususnya.
0: Baik. Terus ada info kelanjutannya apa nih, Pe?
1: Kemudian juga tradisi ini memperlihatkan bahwa kebersamaan bukan hanya terlihat dari berkumpulnya mereka tersebut, tetapi juga dari kesediaan untuk bekerja sama dan berbagi.
0: Iya. Jadi dari tradisi ini ya, Fe, ya, mungkin kita bisa belajar bahwa kebersamaan dan juga gotong royong ini merupakan nilai yang harus kita jaga ya, dan sangat berharga. Walaupun berasal dari Papua, nilai-nilai yang namanya gotong royong lah ya, tentu ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada gitu ya, Fe.
1: Betul sekali.
0: Oke, itu dia informasi pertama ya, Fe, ya. Nanti kita akan hadirkan lagi informasi-informasi selanjutnya terkait kearifan lokal yang ada di Nusantara kita, dan semoga informasi ini menambah wawasan kita tentang kekayaan budaya yang ada di Indonesia.
1: Betul sekali. Itu tadi bakar batu, tradisi kebersamaan masyarakat Papua.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Kabar Kutang Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Woi, Ma. Pun hayal sindi lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
4: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutang Ita.
3: Kai au.
4: Ya tuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutang Ita jikau.
4: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atau katutu dia je hoax.
4: Iyo jikau nai. Je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken para RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
3: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
4: Iya enda itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Baiklah Pak Hari, masih bersama saya Fatmawati. Kali ini infonya menarik nih Kak Roy.
1: Iya, apa lagi nih infonya?
0: Infonya kali ini dari Maluku.
1: Oke.
0: Nah, Kak Roy pernah membayangkan gak bahwa masyarakat itu memiliki aturan adat untuk menentukan kapan hasil laut atau hasil kebun boleh diambil. Kemudian itu infonya tentang sasi cara masyarakat Maluku menjaga kelestarian alam, Kak Roy.
1: Berarti ini dari Maluku ya, Fe ya?
0: Iya, betul, dari Maluku.
1: Tradisi sasi namanya. Kenapa tuh tradisi sasi?
0: Dan juga praktik tersebut dikenal sebagai sasi dan dijalankan oleh masyarakat di sejumlah wilayah Maluku serta Papua juga nih.
1: Oke.
0: Dalam tradisi ini, pemanfaatan sumber daya tertentu dibatasi selama periode yang telah ditetapkan berdasarkan aturan adat setempat.
1: Baik. Jadi secara tidak langsung tradisi sasi ini mungkin untuk menjaga kelestarian alam ya, Fe ya?
0: Iya, betul-betul.
1: Supaya sumber daya kita itu tidak diambil secara terus-menerus, begitu.
0: Dan juga harus didasarkan dengan aturan adatnya juga.
1: Aturan adat, baik.
0: Dan juga tujuannya antara lain memberikan kesempatan bagi sumber daya alam untuk pulih dan menjaga keberlanjutan pemanfaatannya. Dan juga sasi ini menjadi bukti bahwa pengetahuan lokal dapat berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan juga, Kak Roy.
1: Jadi tradisi ini mungkin ada hubungannya juga ya untuk upaya kita menjaga lingkungan, misalnya ketika masyarakat tadi membatasi pengambilan ikan begitu ya di suatu kawasan. Jadi ikan ini memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang biak, tidak dikeruk secara masif begitu ya. Jadi ikan-ikan itu punya waktu untuk berkembang dan tumbuh biar bisa mungkin dipanen lagi begitu di kemudian hari.
0: Dan juga tradisi ini juga mengajarkan kedisiplinan juga nih, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap kesepakatan bersama. Juga dari kearifan lokal ini kita bisa belajar juga nih Kak Roy bahwa menjaga alam tidak selalu harus dimulai dengan teknologi yang canggih, tetapi juga melalui kebiasaan bijak yang diwariskan oleh leluhurnya.
1: Jadi itu dia ya tradisi sasi yang ada di Maluku tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Di Maluku. Jadi itu merupakan apa ya, pengingat juga untuk kita bahwa alam mungkin bukan hanya untuk dimanfaatkan, tetapi juga harus kita jaga untuk masa depan.
0: Betul sekali. Itulah tadi info sasi cara masyarakat Maluku menjaga kelestarian alam.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dari sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, masih di kesempatan pagi hari ini bersama Roy dan juga Fatma ya. Di edisi Rabu tertanggal 14 Oktober 2026. Sebelum kita kasih info-info ya, kita ucapkan selamat pagi terlebih dahulu untuk Lapari semua yang baru saja mendengarkan kita, baik di radio ataupun di aplikasi RRI Digital ya, atau mungkin yang sedang mendengarkan kita di mobil atau roda 4 begitu ya. Selamat beraktivitas meskipun cuaca sedang tidak baik-baik saja begitu ya. Oke, dan pada kesempatan pagi hari ini kita bakal hadirkan informasi apa lagi nih, Pe?
1: Ini kali ini dari Bali, Kak Roy.
0: Oke, dari
1: Subak,
0: Bali.
1: Sistem pengairan tradisional dari Bali.
0: Nah, kenapa tuh Subak?
1: Kalau berbicara tentang kearifan lokal nih ya, Kak Roy ya, yang berkaitan dengan pertanian nih, Bali itu memiliki Subak yang menarik untuk kita kenal.
0: Iya.
1: Dan juga Subak merupakan sistem pengelolaan irigasi tradisional yang mengatur pembagian air bagi persawahan melalui kerja sama para petani ini.
0: Jadi tuh Subak ini sistem irigasi tradisional gitu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong terkait Subak nih, kalau kita ngelihat ke Bali, karena kita orang Kalimantan gitu ya, ngelihat persawahan di Bali itu wah gila bagus banget.
1: Iya, beda ya sama daerah-daerah tempat lain. Karena memang Bali memang bagus banget sih pemandangannya di sana, Kak Roy.
0: Iya. Jadi Subak ini berarti sistem irigasi ya, Fe ya?
1: Betul.
0: Para petani Bali yang bekerja di sana begitu ya, mengatur perairan sawah.
1: Iya juga. Dan juga sistem ini tidak hanya berkaitan dengan pengairan, tetapi juga mencerminkan nilai musyawarah juga, serta kebersamaan dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya alamnya.
0: Oke.
1: Melalui kesepakatan bersama, para petani itu juga dapat mengatur kebutuhan air agar kegiatan pertanian berjalan dengan baik.
0: Jadi itu dia Subak ya, kita belajar pekerjaan ini akan mungkin terasa mudah ya kalau kita lakukan bersama-sama, hampir mirip gotong royong gitu ya.
1: Iya betul betul, tapi bahasa mereka Subak.
0: Subak gitu ya. Oke, baik. Terus apa lagi nih kelanjutannya?
1: Subak juga berkaitan dengan filosofi Trihita Karana, yang menekankan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan nih, dan juga sesama manusia juga dan lingkungan pastinya. Dan juga kearifan ini menunjukkan bahwa kehidupan yang seimbang itu membutuhkan hubungan yang baik antara manusia dan alam.
0: Oke. Jadi perlu dikelola secara adil begitu ya.
1: Iya betul, antara manusia dan alam.
0: Iya, dengan mengutamakan tadi yang gotong royong, kerjasama dan juga keseimbangan alam tadi ya. Oke, itu dia Subak yang ada di
1: Bali,
0: Bali begitu ya, tradisi Subak dari Bali. Itu dia ya, kearifan lokal yang ada di Nusantara. Kita tentunya kita patut berbangga karena kita tinggal di Indonesia. Berbagai macam kearifan-kearifan itu kita punya semua ya, dan bermacam-macam juga.
1: Betul sekali, Kak Roy. Oke, kali ini kita akan hadirkan lagu Goyang Family dari Icat Bless.

0: sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak, satu jaringan, banyak kesempatan.

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut.

0: jangan dibawa ke laut.
1: Oh.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia. Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodo amat.
0: Bilangin gak mau denger. Paus dulu untuk ngerasain keselak sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Baik, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya menerima sejumlah laporan kejadian kebakaran, termasuk kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih menjadi perhatian petugas. Penanganan terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan mengancam kawasan permukiman warga. Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palangkaraya, Indra Abel, mengatakan pihaknya telah menerima beberapa laporan kejadian kebakaran. Namun, ia mengaku belum dapat memastikan jumlah kejadian secara keseluruhan. Karena masih perlu melihat data terbaru, ia menyebutkan